0: Tok tang her.
1: Persib Bandung.
0: Persib menang alhamdulillah.
1: Cacing keok.
2: Aya anu nazar lamun Persija eleh rek lempang tim Monas ka Gedung Sate. Eleh. Lieur paingan.
3: Teu jadi mun sanak da Gedung Sate keur direnovasi.
2: Lain, manehna nyeun video wan. Ibaratnya ini Monas, aku jalan. Nah, ini Gedung Sate aku udah nyampe. Matak ya jeung nu kitu mah ulah debat. Ini menunjukkan kualitas satu pendukung sepak bola. Paingan atuh di ditu marariweuh wae. Paingan.
3: Tapi alhamdulillah sahabat suara ya, Persib masuk final Piala Presiden akan menghadapi Persibaya yang juga menang tipis 1-0 pas Arema.
2: Tapi yang pasti iya nu jadi catatan. Igor Tolik juga mengatakan bahwa ieu final teu ideal. Waktu nang sakeudeung wan.
3: Nya 2 poin. Kemis geus final.
2: Isuk.
3: Kemis teh.
2: Nya isuk geus sia.
3: Rebo kemis.
2: Jadi wan minimalnya 72 jam untuk recovery teh wan. Ieu mah aduh. Jadi kumahanya
3: rawan cedera
2: mun kitu. Tah, kitu kebugaran atau naon. Kamari tapi debut Peralta.
3: Ini Sabtu keun nya, Sabtu
2: we. Kuduna mah atuh.
3: Sabtu
2: itu namanya
3: Jumat eta Indonesia kan lawan
2: Singapura.
3: Indonesia lawan Singapura.
2: Tuan eta ge. Teuing wanya justru nama kamari teh urang teh ningal suga teh Sabtu ngarah bisa Indonesia heula menang gitu atau kumahanya. Tapi da ayeuna mah Kemis itu isu aduh wae.
3: Dibalikan eh.
2: Dibalik bareun.
3: Maaf ya presiden tapi tadi ibu kota tuh mana.
2: Lamun pindah ke Jakarta lebih repot deui atuh waktu.
3: Ya makanya
2: waktu atuh kudu
3: skema ngiluin piala wakil presiden lah. Piala wakil presiden.
2: Obo. Siapa? Alhamdulillah.
3: Ya tapi apa kabar pagi ini sahabat suara ya, hari Rabu. Semoga semangatnya juga tetap menggebu-gebu ya.
2: Alhamdulillah sahabat.
3: Kita tungguin requestan lagu-lagu yang semangatnya di 0811-221051.
2: Jangan lupa formatnya ketik BDG, spasi nama, spasi umur, spasi isi WA Anda sahabat suara.
3: Ini banyak yang sudah masuk, ada juga yang streaming dari Jakarta, Mang U10 ya.
2: Naon U10 teh?
3: Uten. Kang Uten damang di Gambir sebenarnya.
2: Tah anjeunna teh nya orang Bandung damel di Jakarta ngangge acuk ngangge Persib wae.
3: Teu ka di ditu mah misna power.
2: Mun di Bandung.
3: Di ditu mah teu. Pernah nyarita kamari geuna. Pangi di dieu mah waktu donor darah pangi acuk Persib.
2: Make acuk Persib.
3: Bujang anjeun moga sarehat sadayana kangge Urban salam dunia amin. Alhamdulillah Persib satos tripit UGS anjing nambi jantan double winner.
2: Amin.
3: Double winner nah.
2: Nya juara deui atuh. Kapan pernah sekali
3: nya
2: kan teu betul-betul
3: cowoknya nya. Nya. Catatan kecil dari Adera lagu namanya spesial kanggo lu Lugi sarang Faiz mugi digampilkeun sadaya pemaksanaanna amin.
2: Tuh. Amin. Jadi pan liga juara, Piala Presiden juara, double winner.
3: Oh, gitu.
2: Itulah cek Kang Uten nuju aya di Gambir teu make baju Persib.
3: Tenang. Ya ketemu daripada beresiko
2: naon. Oh, itu.
3: Urangnya pernah aya acara lain make baju Persib, make baju biru tulisannya Bandung.
2: Ya, di mana?
3: Di Senayan keraya acara. Lain acara bola lain gitu. Gitu ditunjuk aya nunjuk. Padengnya, oh itu kayak jaket orang teh tulisannya Persib jaketnya maju aing
2: siapa kemarin gak ada bahasa keliburan ya mobil kayak tulisan Persib boleh dikulitur tutur yuh di Bandung masal Persija dijualan tadi harapan monumen di harapan museum geologi.

0: pemimpin agama. Salam hangat untuk semua pendengar Iswara, mau lagunya Perunggu. Siap. Ayo Pak Budi Kapolsek ya.
1: Tos muncul ya anjing-anjing ya.
0: Cek Pak Budi teh. Pak Budi ya sebagai dari aparat keamanan. Ya kunaon final teh Sabtu? Karena Sabtu mah balayaran.
1: Pagawe aja nu mingguan.
0: Disarwakeun ajeng.
1: Alunan jahit.
0: Eta teh pagawe Pak Budi, ti pagawe Bank BCA.
1: Naon baca bulanan atuh teh?
0: Bangunan can anggeus.
1: Oh iya.
0: Minggu
1: contraction crew
0: contraction
1: contraction pertama iya dan
0: anal itu nah kontraktor aja
1: kontraktor apa jalan mana
0: cek Pak Budi konstruksi cek Pak Budi ya hari ini judul hari ini jangan debat dengan yang bodoh karena kau akan dibunuhnya benar Pak Budi
1: benar
0: amun jeung nu pinter mah dibere fakta dibere naon geus ngarti anu jeung bodoh mah nu beleguk. Ah, aing teu paduli gitu.
1: Karena bahaya na jeung nu teu ieu teh. Antep lah manehna mah.
0: Antep. Mun kuar-kuarnanya kalau versi jam kalah saya akan jalan dari Monas.
1: Ya tentu jadi lain lagi mana ya karena gedung sate keur direnov mi, kan nungguan beres.
0: Ya. Yeah.
1: Kan teu jadi ya kan.
0: Sarua tong debat jeung maneh ge. Kan mah leumpang, leumpang tujuan.
1: Leumpang kan tujuan kan ditutup gedung sate keur renov.
0: Ai mana da kuasa.
1: Geus ngalewat ka dinya encan mah dikuriling kan
0: teh. Nya tos lila eta mah. Tanggal 10 Agustus teh kudu angges-angges
1: cepat. Lain jalan teh dua jalur
0: setan teh. Lain dipake eta dipake upacara padan.
1: Naon?
0: Gedung sate na imane 17 Agustusan didinya ke pade
1: Gasibuna meureun aing gedung sate.
0: Kabeh padahal enak mah menyatu tidak ada gasibu tidak ada
1: gedung sate. Nanti kunaon terjadi lempang teh da direno.
0: Terjadi lempang mah pedah eleh we atuh sia. Kuruna mah lempang sateh.
1: Ya terjadi ke nungguan beres na. Gedung sate na
0: karek lempang. Si sarua jeung pendukung itu sih.
1: Siapa nya?
0: Aing ajar
1: urang mah aya data.
0: Aing ajar kudu dituntaskeun bisa jadi matak soalnya sama nazar.
1: Iya, kan nazar tidak harus sesegera, nu penting mah nanti dilaksanakan masalah waktunya mah kan eueuh patokan.
0: Ya sok we tapi da si eta
1: nang geus video. Ya eta nungguan beres gedung
0: sate. Hei si eta nu sia leumpang na lain.
1: Lain itu mun terjadi terjadi apal mana alasanna aya datana.
0: Mana eta geus jeung video ini ibaratnya Mona saya jalan kaki ini gedung sate geus kitu si eta geus jeung video.
1: Eta teh gara-gara jadi gara-gara can beres gedung sate kerenop jadi kitu nyeuna mun beres mah da leumpang tinggal ke Cianjur. Tinggang di pada larang,
0: tinggang di Bogor.
1: Jauh tinggi
0: Bogor. Cuma sok main tinggang wae karunya teh tukang tinggang wae. Ya ya Kang Emen wan bacakeunlah Kang Emen mah wan. Salam Radio Mania.
1: Kumaha ya cocokna Kang Emen mah?
0: Edisi spesial Newporteran Maung Bandung di 81 tahun kemerdekaan NKRI tahun 2026 ini. Semoga tambah-tambah kebajikan di kehidupan sosial kemasyarakatan serta dalam bentuk ketakwaan kita sekali terhadap Tuhan Yang Maha Kuasa.
1: Amin.
0: Pada bahagia, sehat, jiwa, raga, segala rupiahnya.
1: Amin.
0: Bibarokati umil Quran Al-Fatihah. Salam tertib di perjalanan dan di seputaran pintu perlintasan KAI hatur nuhun. Assalamualaikum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh ayo Mang Dede mah DJ UY Aselole by Dede MN 371 TSM and friends from the big family of KAI Property Management.
1: Amun ngobrol sama apa gitu pangamannya amun ngobrol biasa gitu.
0: Geus lila
1: tepangi. Mana sih geus panggi?
0: Geus lila tepangi.
1: Barato kitu tuh
0: ngobrol. Barato mah keur gawe di Pis FM kene.
1: Kieu geus kieu ngobrol.
0: Tuh, jabri kan ada mah duhul.
1: Saran pet kata api cenah
0: kana mah. Katingang, katingang.
1: Portal ye.
0: Ke kebatingan.
1: Nenohunin
0: hodes. Ya
1: gitu. Karunya.
0: Ya ya Pak Boat, Pak Boat lu jeung anjing Pak Boat ka mana wae Pak Boat. Pak Boat mah
1: cenah. Pak Boat teh saha?
0: Si sangar asli namanya
1: ya.
0: Hayong BIP bintang hidup gua siap tong boro BIP orang mah Istana Plaza ge aya
1: wah setuju
0: lagi aya Dehan teh Dehan si letik teh
1: apa Dehan ya kemana wanya Gluten Morgan Uncle Urban kena tipung
0: kurang
1: mumpung bojong soang keur macet urang menyapa Uncle Urban sareng para warga Iswara dimanapun berada Mengejar Matahari lagunya cacing selamanya jadi cacing.
0: Betul.
1: Rek di timnas, rek di klub cacing mah cacing weh nuhun angkel ya.
0: Cacing. Sekali ya, cacing
1: tetap. Tapi harus dirayakan kalau mau merayakan kemenangan Persib tanya.
0: Kemana mana?
1: Bisa ke The Grand Table di Damai Delight di
0: Intercontinental
1: Bandung Dago Pakar.
0: Mantap.
1: Ini dinner buffet yang tidak akan terlupakan. Ini tiap hari Sabtu tapi adanya ya. Jadi masih beberapa hari lagi mulai jam 6 sore sampai 10 malam. Ada hidangan Land and Sea Premium dengan penawaran Rp360.000 rupiah plus-plus per orang ya. Ajak keluarga dan sahabat untuk menikmati sajian seafood on ice, peri-peri chicken

0: Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Liburan berkesan dengan suasana sejuk khas Bandung. Kini kembali hadir Padma Hotel Bandung. Resmi buka kembali dengan tampilan baru yang lebih modern. Fasilitas lebih lengkap dan pengalaman menginap yang lebih istimewa. Nikmati perpaduan sempurna antara kenyamanan

0: keseruan bermain di Kids Club dengan heated family pool bareng keluarga dan juga berenang santai di heated infinity pool. Ikuti juga sunrise yoga atau jaga kebugaran di fitness center lengkap dengan sauna, steam room, ice bucket shower hingga jacuzzi serta 126 kamar dan suite yang telah diperbaharui dengan pemandangan lembah yang memukau. Dapatkan pengalaman kuliner di The Restaurant hingga Golali Gelato Bar and Patisserie Padma Hotel Bandung. Ciptakan momen liburan yang lebih berkesan dengan suasana baru, fasilitas lengkap, dan kehangatan pelayanan khas Padma Hotel Bandung. Reservasi sekarang di padmahotelbandung.com atau lewat Padma Hotels App. Padma Hotel Bandung, Jalan Ranca Bentang nomor 56-58 Ciumpuleuit. Padma Hotel Bandung, your getaway to relaxation.
1: Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi fiber to the

0: Bulan ini, Ciwok menghadirkan Pesona Ranah Minang dengan berbagai acara seru yang sayang banget kalau dilewatkan.
1: Ada apa aja nih?
0: Mulai tanggal 1 sampai 9 Agustus, nikmati Festival Kuliner dan Budaya Minang. Jelajahi aneka kuliner autentik, pertunjukan seni budaya, hingga suasana khas Ranah Minang yang penuh pesona. Tanggal 17 Agustus, jangan lewatkan parade kemerdekaan yang bakal semakin memeriahkan suasana di Ciwok.
1: Seru banget!
0: Pastinya, belanja di Ciwok dan dapatkan kesempatan mengikuti undian mobil listrik hingga bulan Desember. Dan yang paling penting, download aplikasi Ciwok. Kumpulkan poin setiap belanja, lalu tukarkan dengan berbagai reward menarik. Yuk, habiskan waktu seru kamu di Ciwok. Untuk informasi lebih lengkap, dapat mengunjungi Instagram dan TikTok @cihamplaswalk.
2: Sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.

0: lagu dari Adera. Adera teh anakna Ebit. Ebit sangaran mana sah lain.
1: Ebit
0: lain.
1: Emang orang kena tuh yang
0: sudah. Ebit gak ada atuan. Ya teh dengan
1: kemana, catatan kecil. Ada kemana?
0: Ada aja.
1: Kemana? Kata lu gak ada kata.
0: Ade.
1: Tuh lu bilang kan tadi Ebit gak ada. Kemana dia?
0: Ebit gak ada. Adanya kakek.
1: Kakek.
0: Nyalajuk dah maksudnya.
1: Kakak.
0: Kan kue KB. Kue KB. Gue kan dateng. Jam pet seperepet tuan.
1: Masih ya.
0: Sahabat, Anda masih mendengarkan duet beda-beda.
1: Si ajaib.
0: Harus pada teman.
1: Mae, naon?
0: Sabtu aing.
1: Kemis orang.
0: Nyata eta.
1: Naonnya orang teh kemis. Salasa.
0: Bukan, mana anu dilahirkan pe naon? Aing mah Sabtu. Jadi urang-urang gaungkeun daripada duet maut dua tahun. Duet beda-beda mending kitu wan hadewan.
1: Saya Kamis,
0: saya Sabtu.
1: Kami
0: beda wadah. Gitu aja.
1: Perbedaan adalah wadah.
0: Ya, karena perbedaan adalah wadah. Tentu atuh udah pasti bedanya kecuali anu kemar. Kemar mah pasti sawadah. Namun di kepercayaan nyanya kemar mah sawadah.
1: Itu tetangga orang kemar beda 2 tahun bedana.
0: Kita bade lanjut. Kita bade lanjut koyo yang ditinggal sia. Pandangna sia. Aye kitu ada lanjut.
1: Da bade apa? Hanya orang bodoh yang menyelesaikan secara kekerasan.
0: Da siana atuh tah bener-bener cek dadang tiger tuh di Singapura,
1: yang di Singapurna. Yang satu dengan kekerasan tuh hanya orang.
0: Dengekeun cek dadang tiger. Assalamualaikum kakak-kakak urban kicau mania. Wilujeng enjing semoga sehat selalu. Rabu di bulan baru semangat harus menggebu. Betul. Apalagi kemarin Persib menang. Mudah-mudahan juara Piala Presiden. Walau pelatih Igor mengatakan para pemain mengalami kelelahan yang teramat sangat. Heuh atuh. Lagu nama Sabtu imah Kamis atuh. Lagu nama aing pendukung Persib mang tipas band. Nah, apakan kenapa diluncurkan kartu Jakarta Pintar? Kelihatan kualitas DM pendukung lagi kumaha.
1: Ya, nah, gitu.
0: Itu. Gitu sahabatnya dah. Ya saya tuh di ibu kota mah.
1: Ribut diri kamu ya. Tapi kayak kemarin sempat ya, ngomong masalah hese. Mana kan tuh bisa ngajawab ya, pas orang tanya tebak tanah hubungannya Bandung, Bali, Medan, Balikpapan, jeung Surabaya, Palembang. Mana kan tuh bisa ngajawabnya. Iga enmes aja jawabannya di Citiling. Sudah ada jawabannya di hubungannya Bandung, Medan, Bali, Surabaya, Palembang, dan Balikpapan. Jawabannya adalah mulai tanggal 17 Agustus 2006
0: hari Senin.
1: Ini sudah bisa terbang langsung dari Bandung bareng Citiling ke Bali, Wey. Medan, Surabaya, Hei. Palembang, dan Balikpapan.
0: Berarti dibuka deh Husen.
1: Ya. Sekarang perjalanan jadi lebih praktis, enggak perlu lagi berangkat dari kota lain ya. Mau liburan, perjalanan bisnis, pulang kampung atau sekedar jalan-jalan, semuanya lebih gampang. Nah, destinasi pertama kamu mau kemana nih? Bali ya, orang Bali ya.
0: Mana ke Bali?
1: Ya.
0: Orang mah hayang ke Balikpapan.
1: Ya naon itu?
0: Ya nah tuan alam nagewan.
1: Ya nanya naon cita kan.
0: Pantai.
1: Naon pantai?
0: Pantai Cai. Ayo destinasi itu kan uncan. Jadi orang nyaho. Mereka balik kan sepana aja orang.
1: Ya.
0: Nyaho kan.
1: Karena alus jadi gak sepana jadi hayang itu doi.
0: Balikpapan teh hidden gem wan.
1: Nahon ngaran nami.
0: Nyaho.
1: Jadi langsung aja ya, sahabat suara untuk untung beli lebih untung beli langsung di aplikasi Citiling atau di citiling.co.id ya. Better fly Citiling.
0: Wadah.
1: Jadi citiling.co.id di DJ lah.
0: Gandeng sia sarjay mana bebelat tukan wae. Ya ya nu WA. Si Tono lah. Isuk-isuk mang lagu nama ti Podolski teh mang ayah. Eta teh ngaranna Lukman Podolski.
1: Nolong Malaysia teh.
0: Boga ayah di Subang teh.
1: Nya.
0: Omat kitu nya ke ka panitia Piala Presiden cek si Tono ye mah nya. Pas ke final mun aya RI1 omat ulah titah pidato.
1: Heeh sek lila.
0: Baur sate kamari wae diklarifikasi ku kadubes Irana wan.
1: Naon anu nukleut teh?
0: Heeh. Di cek abi cek kadubes Irana abi mah teu kaemotan ka unggah nuklir kitu. Pak Prabowo tuh kamana
1: wae. Urang ngamejaan kitu nya.
0: Pancek Panji Pragiwaksono ge lain urang ngamejaan. Skrip pidatona kan membosankan cenanya, terus kuduna mah baca wae eta ngaratuk ka ditu ka dieu. karena kepanjang naon bung jadi mainnya yang improv. Improv teh kan itu kadieu.
1: Maca teh tulisannya leutik mah juga aing sok murem.
0: Kan geus bisa tuh make kacamata maneh kan.
1: Kan make kacamata mah kana.
0: Heeh, maneh
1: kan make kacamata ulah bari ngarekam AWW teh ngarekam SPG.
0: Oh, jadi
1: ada masalah.
0: Nya di gias.
1: Urang cenah ngali rekam mana.
0: Nah, udah eta mah kitu hukul. Cabul wes ka maneh eta mah.
1: Cabul ngali.
0: Harus kan sararek coy.
1: Ya tuh kan ketinggali, kabur kali itu ketinggali ya tuh.
0: Oh, mana
1: kan karena lain maksudnya mun urang datang itu kan lain jadi lain keur ngaganti baju gitu henteu lain.
0: Entuh.
1: Keur biasa keur gawe.
0: Oh, keur gawe.
1: Sarua kan bener mun ka ditu ge.
0: Nya
1: ketinggali kan.
0: Nya mane mah gitu kan
1: jadi permasalahan. Nya batur batur ge kitu
0: mun nya jadi permasalahan sih eta disebarkeun jadikeun konten.
1: Oh.
0: Kan kontenna teh kalau bagaimana cara mendekati cewek gitu naon gitu lah.
1: Oh.
0: Kurang lebihnya gitu.
1: Kontenkeun juga teh jangan kalau si pribadi.
0: Dah.
1: Ya kan di konten ke jadi
0: ya, sebar
1: luaskeun
0: temenan. Gua
1: izin masalah
0: teh. Kom Digi eta teh berkaitan eta mah mun nyebarkeun tanpa persetujuan teh. Aya aturanna mana teh. Nya misalkan mana kurang di video terus kurang jadikeun konten mah eta teh setuju eta teh bisa diproses hukum wan.
1: Mangga pidana bangsat terus bangsat teh setuju di
0: ai bangsat mah eueuh satuju jeung teu setuju kamari
1: ge. Di dasarna mah sarua keneh.
0: Henteu pan bangsat mah geus
1: puku. Berarti bisa dituntut ya nyebarkeun ku bangsat gitu. Mana nyebarkeun video urang.
0: Lain kitu masalahna mah bangsat mah eta mah jeung dokumentasi
1: ya,
0: RT
1: atau
0: dokumentasi RT.
1: Sarua ye gitu.
0: Eta mah kanu karari tu wae kanu seksoi-seksoi atuh.
1: Sarua kan dokumentasi teh ge.
0: Dokumentasi saha?
1: Nyanu ngarekamna atuh.
0: Terus disebar luaskeun.
1: Ya tanu bangsatnya disebar luaskeun.
0: Eta mah untuk peringatan.
1: Iki jeung peringatan
0: alasan eta. Nah, ora sia liur
1: cai. Lain liur kan memang sarua kana basic makanya kan ini kan makanya ini peraturan yang tidak jelas berarti muncul kurang.
0: Namun tidak jelas kumaha menyebar luaskan video seseorang tanpa izin
1: akan kena
0: dan ada dannya gitu.
1: Nah, nah,
0: dan dalam tanda kutip ngera-ngera atau aurat
1: tadi ya. Aturan dan ngera-ngera.
0: Ya maksudnya
1: kan dijelaskan berarti kan
0: ngera-ngera.
1: Itu yang baik berarti kan sama juga kalau gitu kalau ada bangsat diposting terus disebarkan bisa menuntut bangsat lagi kan nyebarkan video.
0: Ada jeung peringatan eta mah.
1: Ya sarua
0: kana berarti
1: teh bangsat.
0: Ya sarua kana berarti kan berarti peraturannya kudu di tapi si edit kudu detail. Eh
1: sieu DPR nah
0: lain DPR
1: lu mah mengkritisi
0: masyarakat lain mengkritisi baca heula nu bener
1: ya mana yang
0: mana
1: baca teh mana
0: hancar atuh
1: nya makana
0: atuh ai mana geus baca
1: nya geus atuh
0: maca naon
1: maca ieu adlib
0: sia ka mana we naon adlib lah
1: si tiling
0: pan geus
1: nya geus kan tadi geus maca
0: buka tilu
1: sia teh
0: engkel siapa baca tuh WA tah
1: mung
0: lapar aing mah.
1: Ya lapar dahar.
0: Ya cara nu ngirim.
1: Nah,
0: cara nu ngirim. Mali sih teh bentar-bentar we.
1: Bae we nu milih mah tuh.
0: Ya pari di padalarang sih teh baca. Tinggang wae enggak kena.
1: Hanya orang bodoh yang
0: menyelesaikan
1: masalah dengan emosi.
0: Bari-bari jeung aing mah tara ninggang
1: urang mah. Hanya orang bodoh yang menyelesaikan masalah dengan kekerasan.
0: Dapat.
1: Ieu kekerasan.
0: Bener keun sih teh. Jadi cincin tadi di bagas orang mah. Di Payapari di Padalarang. Assalamualaikum, selamat pagi Awana dan Ayelmi. Pagi. Hayang laguna bahasa kolbu di Titi DJ. Tah imah mun Titi DJ bahasa kolbu nya. Lamun bahasa anu teh? Ilmu kolbu nadi Agim. Kolbun Salim. Ilmu kolbu atau teman.
1: Jadi
0: bagaimana hati?
1: Mana nyarokeun Titi DJ jeung Agim?
0: Lain. Iya mah kan lamun bahasa kalbu
1: sia deui.
0: Situasi mana? Sia deui. Salamnya buat suami yang lagi kerja.
1: Ya,
0: juga buat Almi dan Awanda dan semua yang
1: dengar aja.
0: Udah sia Awanda poe. Semoga semua selalu sehat. Terima kasih. Lamun bahasa kolbu mah laguna Titi DJ, lamun ilmu kolbu mah ka Agim kitu. Naon
1: disarwakeun?
0: Sia nu lieur mah.
1: Beda lepat ulah mah jeung penyanyi mah.
0: Baca geus baca lieur.
1: Rahman
0: ya. Lieur siapa?
1: Mas Bey Rabu menggebu. Alhamdulillah Persib ke final. Play Delantis katanya ya. Kirim nama kanggo sadewe kanca konco Urbania cing sarehat gede milik Nun.
0: Sami-sami Mas Bey di Ibun. Ada Jasep di Kopo. Kamari teh atuh kadieu nyimpang teh lain turun Jasep lain motokeun hungkul kamari. Anu si Nyonya Lucy teh mang playkeun Bondan featuring Fatu Black anu RIP. Salam buat Tip Payun mang, buat Mang Wanda, Mang Elmi cing sarehat. Amin. Salam buat Arabil Ciu, Mang Apoy, Mang Ajay, Teh Nia, Teh Winnie, nuhun mang selalu menghibur. kami di situasi kondisi dunia anu sedang tidak baik-baik saja. Seetik gede ngadangukeun siaran dua urban mah rada kaubaran karudot karuwatan nuhun mah. Wah, benar.
1: Alhamdulillah
0: itu. Manehnya maneh kaarubaran.
1: Iya, mugia kitu gitu ya.
0: Nya, marane kaarubaran. Aing.
1: Kau naon deh, memang sudah tugas kita. Rabit kudu ngeluh aing-aing
0: kumaha. Aing mah teu ngomong aing.
1: Nya naon?
0: Aing kaubaran. Cetamat
1: kaubaran.
0: Kaubaran.
1: Kaubaran. Nah, urang nu diubaran
0: finansial.
1: Parah
0: meneh digawe.
1: Parah meneh jelema
0: parah. Siar udah sia.

0: Suara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke
1: iSuara.id.
2: Guys, minggu ini kumpul di mana?
3: Terserah deh.
2: Aku sih ikut aja.
3: Yang penting makan enak.
2: Tapi makan apa?
3: Pengen Asian food dong.
2: All you can eat please.
3: Gue sih yang penting tempatnya bersih dan nyaman.
2: Kalau satu grup maunya beda-beda, berarti waktunya ke Asian Food Market Sunday Brunch di The Papandayan Hotel. Nikmati menu all you can eat dengan beragam pilihan menu Asian, mulai dari Yong Tau Fu, Dim Sum, Ramen, Sushi, Indian Cuisine, Sate, hingga aneka dessert favorit. Menu berganti setiap minggunya, jadi selalu ada alasan baru untuk kembali bersama keluarga, sahabat, atau komunitas Anda. Asian Food Market Sunday Brunch di Pago Restaurant setiap minggu pukul 12 siang hingga 4 sore. Hanya Rp250.000 net per orang. Dapatkan promo buy 4 get 5. Untuk reservasi, WhatsApp ke 0811-2232-392 atau follow Instagram at Pago Restaurant dan at The Papandayan. Asian Food Market, curated Asian flavors and beyond.
4: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis.

0: Sahabat Suara masih bersama duet Beda Weton, saya Selasa
1: dan saya Sabtu,
0: dan kami adalah
1: Beda Wedal.
0: Beda Wedal.
1: Beda Weton semua. Sahabat,
0: baru dan sama juga Weton kan artinya.
1: Nya gitu.
0: Ya bahasa Jawana Weton, bahasa Sundana Wedal.
1: Amun Weton mah biasanya make kesik, make batu jeung semen.
0: Lahir
1: ini. Oh, lahir.
0: Kesik semen kan lawan. Sang di semen kuai gitu.
1: Hanya orang bodoh yang
0: orang tidak menggunakan kekerasan, orang menggunakan material.
1: Aisyah, emang ada aing di semen teh nyeri?
0: Ya henteu.
1: Mendingan aing ajak dahar.
0: Urug sia
1: mah. Ajak dahar aing teh ke mana, Wan? Kamu mana mi anu nuansa-nuansa Asia atuh urang teh ajak.
0: Di mana mi?
1: Di mana mah, Wan?
0: Iya.
1: Ajak atuh aing.
0: Tapi benar kalau Anda pengen menikmati makanan-makanan Asia dengan format brunch ya, ini bisa datang ke The Papanayan Hotel, tempatnya di Pago Restoran. Karena akan ada Asian Food Market dengan konsep Sunday Brunch. Ini setiap hari Minggu, tapi ya hanya seminggu sekali adanya, jadi jangan sampai lewat. Jam 12 siang sampai jam 4 sore. Ini Anda bisa menikmati menu all you can eat dengan beragam pilihan menu Asia. Yong Tofu ada, ramen, sushi, alan, icuk. Kemudian juga
1: Harareya
0: B Wiranata.
1: Antep. Eh, tama pemain bola ai maneh bedi absenan.
0: Pingpong nih.
1: Basket.
0: Ada juga Indian Kitchen. Sate sampai aneka dessert favorit ya. Ini hanya dengan 250 ribu net per orang untuk bisa menikmati Asian Food Market Sunday Brunch ini. Ada promonya juga buy 4 get 5. Langsung WA ke 0811-2232-392 atau di follow di Instagramnya dan tanya-tanya di DM juga boleh ya, @pagoreser atau @thepapandayan. Asian Food Market, created Asian flavor and beyond.
1: Kembali lagi ke WA Sahabat Suara. Ini ada Atek di Karangtineng. Enjing mang, enjing teh. Duh, mirisnya mangnya. Timnas orang meniripu. Jadi kualitas liga orang masih jauh. Pemain diaspora main di liga orang jadi ngiluan goreng. Mangkanding aya 7 pemain Persib di timnas. Jadi mendingan dukung Persib atau timnas, Mang.
0: Dodana atuh, da Persib mah kota kelahiran Bandung meureunnya.
1: Heeh.
0: Ai timnas mah negara.
1: Negara.
0: Atuh kudu bangga ka negara, ka kota kelahiran.
1: Lagu nama anjing cenah, Mang. Di slang.
0: Anjing.
1: Hatur nuhun.
0: Anjing.
1: Teu kitu sia teh.
0: Nu mana anjing slang? Aya lagu anjing slang.
1: Aya beureunan di tah anjing
0: lah. Aya sing kitu anjing Kintamani. Selain mau kemana lagu anjingnya?
1: Ayah kita selain anjingnya, kira orang jalan.
0: Anjing? Selain.
1: Sok-sok baca kedai siapa sok
0: ada teknisnya buat pagi Arabi Awana. Aing mendukung Persib pas band. Salam buat Bunda Mary, Arabel Ciu, Mami Deva, Teh Ani LE, Beng Beng dan semua jamaah Urbania, makasih.
1: Kalau kita mah nggak punya tuh, dicari juga
0: ada ini segidog, segidog.
1: Sarua anjing lah guys.
0: Beda wan.
1: Anjing sarua tuh dah.
0: Sarua jadul mah anjing.
1: Sarua.
0: Nggak sih segidog lo anjing nawe. Kintamani anjing Kintamani.
1: Orang mau ngomong kekerasan kemarin kemana? Wah, wan yang di mandian ke orang wan?
0: Enteng semani tuh orang.
1: Di mandian ku Tenopi.
0: Oh Tenopi lo mandiannya?
1: Tenopi
0: satu.
1: Tenopi nggak suka mandian lo gelo.
0: Anjing kang Boni.
1: Kang Boni mah guys pindah.
0: Kang Boni tapi
1: Tenopi mah mandian anu gelo Tenopi teh. Keur kieu teh kerunyung Tenopi mandian tah Tenopi sih.
0: Kanu gelo tuh.

0: 105,1 FM i Suara Bandung, suara warga Indonesia. Sahabat suara, kalau sebentar lagi kita hari Rabunya.
1: Rabu enak Rabu.
0: Rabu. Tapi kan Wan lamun poe Rebon yang anu weekend-nya Wannya.
1: Hah?
0: Atau Wan yang anu libur Wan. Eta orang hayangna ka Indigo Wan
1: Oh, Indigo.
0: Ka Indigo.

0: fitness center yang buka 24 jam serta kancil klub untuk anak-anak ya. Nah, Anda juga kalau urusan perkulineran di Hotel Indigo Bandung Dago Pakar juga ada Jumpa ini untuk bisa menikmati hidangan-hidangan fusion. Dan juga minuman uniknya ada di Daguan Lounge. Naik ke level 16 ada Carbon dengan mengusung konsep memasak dengan api terbuka dan bara dan juga vinil. Di vinil ini menikmati, Anda bisa menikmati kreativitas mixologi dari para mixologis ternama. Dan untuk reservasi informasi lebih lanjut, langsung telepon ke 022-878-06688 atau Instagramnya di follow aja sama dicek di sana ya, @hotelindigo_badung atau kunjungi websitenya di Hotel Indigo Bandung, hotelindigo.com/bandung.
1: Dan sahabat suara, sebentar lagi kita akan kedatangan teman-teman dari Vintonic ya.
0: Ya, ini sebuah band
1: lain, band
0: nama nanti disebutnya
1: Ciluanda Lalaki Hungkul
0: ya, nanti lah kita
1: grup, ngobrol grup, grup
0: sebuah grup yang akan menyuguhkan sebuah musik yang
1: berbeda,
0: sama atau beda, nggak tahu sama, nanti kita ngobrol
1: itu ya. Makanan nanti ya, nanti kan sebentar lagi sahabat suara.

0: Mandari Fintonic.
1: Halo.
0: Ini bisa diperkenalkan dulu teman-teman, Fintonic itu siapa sajakah personilnya?
2: Ada 3 orang sahabat suara ya teman-teman. Betul. Fintonic hadir di sini, silakan. Ada
1: halo.
2: Siapa? Iya, silakan.
1: Saya Nico.
2: Nico.
3: Ini ada Raffin.
0: Raffin.
1: Sama ada Heston di sini.
0: Heston. Ini tuh masuknya ke grup vokal, grup band atau apa ini? Coba bisa dijelaskan Fintonic itu apa dulu?
1: Awalnya grup pertemanan kali ya.
2: Oh, enggak grup WhatsApp enggak ya?
1: Grup WhatsApp
2: juga.
1: Grup WhatsAppnya ada banyak loh.
3: banyak banget.
1: Tapi ya bisa dibilang grup band lah.
2: Grup band ya, karena band. Ini masing-masing apa nih? Ada yang pegang alat, ada yang vokal atau gimana? Atau semuanya satu, nyanyi?
3: Vokal, terus ada gitar.
1: Gitar. Saya main keyboard. Heston main keyboard. Tapi hari ini main pianika.
0: Oh, jadi selebihnya itu additional atau gimana?
1: Selebihnya additional.
2: Nico mah memang vokal gitu ya?
1: Iya,
2: vokal. Okay. Raffin, gitar.
1: Yeah.
2: Tadi Hasto main keyboard. Kalau yang mainin perasaan orang lain siapa?
0: Aduh, kasihan itu Mbak ya.
1: Kalau itu setiap jam kantor ya.
2: Sama kalian itu dari mana sih asalnya? Dari mana sih Fintonic ini? Jakarta ya?
1: Jakarta.
2: Nah tadi ngomong masalah pertemanan, emang awalnya ini satu circle atau gimana? Atau satu sekolah atau gimana? Atau satu tempat kerja atau gimana?
1: Mungkin simpelnya banget, Raffin sama aku itu tuh satu sekolah ya, satu teman kuliah.
2: Okay.
1: Sama Nico tuh teman pergaulan.
2: Yeah. Oh, gitu.
0: Jadi socialite gitulah ya.
1: Socialite.
2: Jadi yang satu kampus ini adalah sama Raffin.
1: Iya. Yeah.
2: Kemudian sama Nico ini beda kampus tapi satu

0: main lah gitu ya.
1: Ya. Main.
2: Tapi ini menarik nih, genre yang diusung oleh teman-teman Fintonic ini adalah city pop, electropop, dan jazz fusion.
1: Bisa dibilang.
2: Itu bisa gimana itu bisa dijelaskan itu genrenya sampai
0: city pop apa city pop? City pop berarti kan pop yang ada di city gitu ya.
1: Iya, jadi kalau misalnya kalau misalnya udah ke pinggiran jadi village pop.
0: Village pop, mountain pop gitu kalau main di gunung. Mountain pop
1: ya kalau anak gunung. Ini
2: kalau di makanan berarti ayam pop dong. Ini gimana bisa dijelaskan city pop, kemudian electropop, jazz fusion?
1: Ya, simple ya, city pop tuh kayak musik di Jepangan tahun 80-an gitu ya. Itu disatuin sama ya karena city pop itu banyak elemen-elemen synthesizer gitu ya, disatuin sama electropop. Dan tentunya apa salah satu band yang kita suka itu tuh band fusion di Jepang namanya Cassiopeia itu juga jadi influence untuk musik kita.
0: Oh Cassiopeia ya? Yeah. Oh di Indo sama jam itu ya pasti ya. Di Indo sama jam.
2: Alba ini mah.
0: Cassio deh lu. Jadi tapi yang berarti ada juga yang main synthesizer kayak gitu?
1: Iya yeah, biasanya saya.
0: Per suara-suara elektronik kan mah di kamu berarti ya?
1: Iya gitu.
0: Jadi itu yang menarik. Jadi apa? Mereka bertiga. Betul. Karena kenapa kalian pilih bertiga? Kan kalau memang suka angka ganjil gitu gimana?
2: Eh kalau dapat uang dibagi-baginya hanya di bertiga.
0: Nggak rata. Suka nggak rata.
1: Kan itu yang masalahnya.
0: Iya itulah gitu. Masuk ke kas atau gimana?
2: Kas grup.
0: Dan sahabat suara di saat ini si Fintonic ini, yang nama Fintonic sendiri kan sputen ya, kada kawasan namanya itu obat atau non seperti nama obat itu Fintonic.
1: Ya, nama minuman.
0: Suplemen atau apa gitu. Nah awalnya jadi muncul nama Fintonic sendiri gimana nih?
3: Sebenarnya simpel aja sih.
2: Apa kok? Gimana?
3: Singkatan nama kita.
0: Oh.
3: Raffin Heston Nico.
0: Raffin
3: Heston Nico. Fintonic.
0: Fintonic.
3: Tapi lucunya pendengar ada yang menerka-nerka gitu kan. Ada yang kira kita tuh vintage elektronik.
0: Tapi masuk itu.
1: Memang biasanya pendengar lebih pintar dari artis ya.
0: Iya benar ya. Vintage elektronik sebetulnya adalah dari nama singkatan kalian masing-masing gitu ya.
2: Iya. Fintonic. Nah, terbentuknya sendiri ini pada tahun berapa ini teman-teman teh?
3: Kita sih pertama kalau ngegarap-garap lagunya tuh tahun 2018. Tapi kalau untuk pertama rilis resminya itu 2019.
0: Oh, jadi sebagai Fintonic sendiri sebetulnya sudah dari 2018 gitu.
3: Mungkin pas kita ngegarap-garap lagunya sih 2018 ya sebenarnya.
1: Itu teman pergaulannya tuh 2018 gitu.
0: Ketemu gara-gara pergaulan permusikan ini gitu.
3: Masak-masaknya dah tuh 2018.
0: Kalau dari segi single kan ini kalian dari single baru di Garis Senja ya.
1: Betul.
0: Ini berarti bisa dibilang single keberapa sudah?
1: Udah
0: banyak berarti ya?
3: Belas.
0: Kalau tapi kan ada sampai ada album atau EP atau apa sebelumnya?
1: Iya, kita ada 2 EP.
0: Sudah ada 2 EP.
3: Tapi selain EP ada ketengan-ketengan juga sih.
0: Yang rilis single aja ya.
2: Juga dua-dua di keteng tuh, Bos.
0: Sekarang mah polanya gitu ya. Ya maksudnya rilis enggak album gitu. Maksudnya EP.
1: Iya, betul.
0: EP tuh Ilbim Pinik kan ya. Iya kan Pinik kan cuma berapa lagu?
2: 5 biasanya 5 ya, biasanya 5. Jadi kalian itu dari 2018 udah ada main-main terus bikin lagu. Terus untuk bergabung si Fintonic-nya sendiri tahun
3: 2019.
1: Officialnya itu.
0: Sudah ada 2 EP dihasilkan sama Fintonic ini. Ini ada rilis single terbaru judulnya Di Garis Senja.
1: Betul.
0: Di Garis Senja.
2: Tapi awalnya untuk bikin lagu atau ngeband gitu awalnya gimana? Kita gabung ya bikin lagu aja gitu gimana? Siapa itu biasanya?
3: Neko, ada ceritanya gitu. Jadi awalnya dulu emang pas lagi kerja lah di Jakarta gitu. Pas pulang kerja diajak nongkrong. Terus diketemuin sama Heston. Jadi sebelumnya belum kenal. Dikenalin sama teman. Terus tiba-tiba si Heston bilang dia baru balik sekolah musik. Terus habis itu dia bilang, ada studio nih. Kapan-kapan main aja ke studio. Kita ngejam-ngejam atau apa gitu. Pas akhirnya gue samperin ke Heston. Terancanglah sebuah lagu gitu. Hasil dari
0: jadi kamu sebenarnya dijebak gitu ya pas datang tuh sebenarnya sudah ada lagu dipersiapkan.
3: Enggak, justru ngerjain bareng.
0: Saya pikir kamu dijebak sama Heston.
3: Terus habis itu dari hasilnya Heston kayaknya tertarik nih sama materinya. Dibawalah ke Raffin yang adalah teman kuliahnya Heston gitu.
0: Kamu sendiri memang tahu Nico ini sebagai penyanyi atau sebelumnya kan tidak kenal atau memang kenal begitu saja?
1: Awalnya temenan aja sih ya, maksudnya
0: tahu memang dia suka nyanyi gitu.
1: Enggak tahu malah, juga. Enggak tahu malah kayak pokoknya apa ya di waktu itu ya sama teman-teman yang pada suka musik lah gitu ya memang. Waktu itu pas dia datang apa kita ketemu juga itu saya kebetulan lagi nge-DJ juga gitu loh. Memang jadi teman-teman pergaulannya memang antusias musik, antusias seni gitu ya. Terus oh ya udah kapan kita nongkrong lah di studio gitu. Okay. Iseng-iseng lah ngapain gitu.
0: Enggak ada. Ngejam terus akhirnya berlanjut gitu.
1: Iya, kan? Gitu.
2: Ini menarik tuh. Emang Aston waktu itu sekolah di luar sekolah musik?
1: Iya, di Amerika waktu itu.
2: Udah Donald Trump itu atau masih Trump.
0: Tolong kalau ketemu degungin.
2: Toyor maksudnya.
0: Toyor. Orang sudah mau degungin. Itu
2: degungin. Iya, toyor. Sebelum kita mengomentari lagunya, kita dengerin dulu.
0: Ini tentang di garis senja sahabat suara. Ini rilisan terbaru dari Vintonic ya.
2: Ya.
0: Kita dengerin sama-sama seperti ini. Nanti kita akan bahas lagunya setelah kita dengar sama-sama lagunya. Ini dia Vintonic dengan
2: di garis senja. Go.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Nikmati malam yang sempurna bersama orang terkasih dengan pemandangan Kota Bandung dari ketinggian di Intercontinental Bandung Dago Pakar. Mempersembahkan Damai Delights, The Grand Table, pengalaman dinner buffet yang tak akan terlupakan. Setiap hari Sabtu mulai jam 6 sore sampai 10 malam. Nikmati hidangan Land and Sea Premium dengan penawaran Rp368.000 plus-plus per orang. Ajak keluarga dan sahabat untuk menikmati sajian seafood on ice, peri-peri chicken with garlic, steam barramundi, slow roasted Australian OP ribs, braised US brisket, barbecue grill station, pizza station, Mongolian station, dan masih banyak lagi. Semuanya ada di Damai Restoran dengan view Kota Bandung yang indah. Reservasi sekarang di 022-8780-6688 atau 0811-214-2378 dan visit Instagram at intercontinental_bandung. Damai Delights, where every moment becomes extraordinary. Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi Fiber to the Home untuk pengguna personal dengan harga terjangkau. Mulai dari Rp290.000 dengan kecepatan 100 Mbps.
2: Gaya Music Festival kembali hadir di The Gaya Hotel Bandung. Nikmati dua hari penuh harmoni dan keindahan musik dari musisi tanah air seperti Ran, Gigi, Teddy Aditya, Little Fingers, Kebibit, Karimata featuring Tiara Effendi, Adikara, dan Love Is. Tanggal 14 dan 15 Agustus 2026, tersedia tiket harian mulai dari Rp500.000 atau paket bundling yang sudah termasuk akomodasi eksklusif di The Gaya Hotel Bandung dan akses ke festival. Kapasitas terbatas, pesan sekarang melalui tix.id atau website thegayabandung.com. Gaya Music Festival 2026, Music for All. Untuk informasi, hubungi WhatsApp 0811-2020-0500 atau Instagram at Gaya Music Fest dan at The Gaya Bandung.
0: Dengarkan suara di Bandung.

0: dengan gunting kertas batu suwit ini mana ya?
1: Lain, memadukan antara material dan toko buku ATK. Ya.
0: Itu. Tapi kita tadi, akan bahas satu-satu lah ya.
1: Tapi sebenarnya Niko, tadi Niko teh sesering lihat Niko di mana ya?
0: Di mana?
1: Di mana? Di Pasopati teh aya tanu dibonceng make motor.
2: Nah. Ejoknya emang ada di sini.
1: Ada di Pasopati di situ. Ya, kamu ya itu ya yang dibonceng
2: yang hijau-hijau
1: ikan ke apa? Ojek online.
2: Hejo-hejo deui.
1: Iya ya, kamu ya? Iya, Mi itu.
0: Iya.
1: Oh. Di Pasopati kan eta.
0: Oh, ayah di sana ya ini.
1: Oh, Niko di billboard ayah di.
0: Selain jadi vokalis juga bintang iklan Niko.
2: Iklan-iklan kadang-kadang.
1: Wow. Aktor juga katanya ya.
2: Iya.
1: Sekarang lagi dalam keadaan acting atau
2: lagi pendalaman karakter.
0: Pendalaman. Nah, ini balik lagi ke grup Niko dulu lah ya. Pintonik. Yang di Garis Senja ini.
1: Di lagu single terbaru Garis Senja. Mm-hmm. Ini lagu siapa nih? Memang kalian yang bikin atau gimana? Atau lagu yang sudah ada atau gimana nih?
2: Ya, ini kita bikin bareng-bareng.
1: Bikin bareng.
2: Iya.
1: Oh, bareng bikinnya bareng.
2: Ya.
1: Prosesnya gimana? Apakah liriknya dulu?
0: Apa musiknya dulu?
1: Musiknya dulu kalau atau
3: ini kebetulan musiknya dulu ya. Jadi ya. Apa? Kita waktu itu ngejam bareng sama additional juga, gitu ya, kita pengen ngebikin fondasi yang lebih ngeband lah ya, lebih ngeband, ada rocknya juga, terus udah gitu lebih fusionnya pengen lebih kerasa, terus kita bikin lah ini beatnya seperti ini, terus udah gitu ngebikin intronya yang kayak intro yang didengar tadi, gitu ya. Dan melodi itu yang dari intro itu yang akhirnya dijadiin chorus juga. Terus kita olah bagian-bagian lainnya sampai terus dilanjutin ke lirik baru gitu ya.
1: Lirik, yang nulis lirik nih kok atau siapa?
2: Iya.
1: Oh.
2: Memang biasa bagi tugas kerja kelompok.
1: Iya, kalau vokalis ya nulis lirik ya. Nah, kalau ceritanya sendiri tentang apa sih si Garis Senja ini kok?
2: Di Garis Senja tuh emang tentang cinta yang emang tak lekang oleh waktu gitu. Jadi emang
1: cinta abadi lah ya.
2: Berawal dari jatuh cinta sampai yang masa ke masa, dari musim ke musim. Jadi benar-benar emang dari hingga di akhir senjanya masing-masing manusia lah gitu.
3: Sampai usia senja lah.
1: Senja atau senja usia di situ maknanya
2: ganda.
3: Makna ganda. Jadi secara suasananya bisa dibilang oh senja. Jatuh cintanya saat apa pas di waktu senja gitu.
0: Tapi ya itu tuh sebelum maghrib lah ya, sebelum maghrib.
3: Iya.
0: Sareupna baru dak sareupna itu.
1: Kata orang Sunda mah sareupna teh menjelang maghrib.
0: Dan ini ada penggalan lirik yang menarik sebetulnya nih teman-teman ya. Di Garis Senja kita menaburkan cerita, membangun sebuah rasa. Ini menurut kalian makna paling dalam dari lirik tersebut adalah
1: apa gitu? Apa?
0: Dari lirik yang tadi, di Garis Senja kita menaburkan cerita, membangun sebuah rasa. Apakah itu atau memang ada lirik-lirik yang lain?
2: Secara keseluruhan aja sih emang liriknya tuh emang menceritakan fase cintanya gitu.
0: Pantes
1: liriknya. Kamu inspirasi dari mana kok bikin lirik dengan cerita seperti ini kok?
2: Inspirasinya
0: pribadi mungkin, atau orang?
2: Kalau kata-kata sih biasa suka muncul aja gitu ya. Tapi kalau misalnya untuk pemilihan-pemilihan diksi puitisnya gitu lumayan terinspirasi sama Ismail Marzuki sih.
1: Oh,
2: jadi emang kayak ngegombal-gombal zaman 100 tahun lalu gitu.
1: Nah gitu ya. Kata-kata baku yang jarang dipakai sebetulnya dalam percakapan sehari-hari itu jarang ya. Menabur jarang dipakai. Aku mau menabur cinta padamu boleh enggak?
0: Menabur dendam,
1: benih-benih kasih.
0: Tapi ya pantas aja ini terasa lebih hangat si lirik-liriknya ini, teman-teman ya. Memang Niko ini mungkin bisa merasakan orang lain yang sedang jatuh cinta atau diri sendiri.
3: Memang pujangga deh.
1: Oh, pujangga Niko teh. Itulah jadi memang kenapa liriknya juga terasanya beda sih kalau kata saya ya.
3: Iya.
1: Dari pemilihan diksi-diksinya juga ya. Di lebih ini tapi ya tadi ya si senja ini juga punya makna yang bisa bermacam interpretasi ya. Jadi senja dalam arti usia, senja dalam arti waktu gitu ya.
3: Iya betul.
1: Itu betul ya. Kayak kalian nggak belum senja ya belum ya?
0: Masih muda tuh.
1: Masih. Tapi kenapa sih dengan muda tapi memilihnya si Sonson yang bisa dibilang
0: lebih kalem lah
1: lebih zaman dulu gitu.
3: Ya, jiwanya aja kali jiwanya tua ya.
1: Jiwa senja. Memang suka lagu-lagu yang nuansanya, musik-musik yang nuansanya.
3: Iya, kalau saya pribadi sih ya kayak Mas Teh emang dari dulu ya suka alat-alat yang tua gitu ya Mas Teh. Kalau ngomongin synthesizer gitu kan Sonson kayak gitu emang ngoleksi barang-barang tua, suka mobil tua, suka apa. Jadi apa, emang seleranya tua aja kali ya.
1: Kalau vintage, orang tua itu suka.
0: Beda.
1: Bapak botak itu bapak botak.
3: Itu kan wafer kan.
1: Oh wafer, iya wafer gitu, banyak gitu. Produknya
3: gitu, wafer, banyak macam-macam.
1: Snack-snack itu juga banyak.
0: Ini ada yang langsung komen nih, pendengar kita Jasep di Kopo ya. Selamat datang band Vintonic di Bandung. Selamat pagi Bang Ravin Kalindra, Bang Heston Prasetyo, dan Bang Nico Benito. Oh, iya. Semoga semakin sukses di industri musik Indonesia, banyak pendengarnya, dan yang terpenting tetap bertiga ya, biar tetap trio, nggak kayak ada yang di depan abang-abang ini yang bertiga sekali ya, berduo.
1: Dulu kita tuh bertiga bro. Sekarang tinggal dua.
0: Ya, gitu.
1: Beda.
0: Jadi ini beda. Duet ya, beda wadal disebutnya.
1: Ya kalau kita duet beda wadal. Ya wadal kita beda.
0: So. Beda. Tahu beda nggak?
1: Weton
0: dari lahir ya, saya.
1: Kalau weton tahu ya. Itu.
0: Nah tapi si proses si lagu kita masuk ke garis senja lagi gitu ya. Berapa lama ini teman-teman? Apakah cukup memakan waktu atau singkat?
2: Kalau dibilang memakan waktu enggak juga sih ya.
3: Ya lumayan lumayan singkat sih, karena dibuat langsung bareng-bareng gitu ya.
2: Iya, iya.
3: Berapa lama ya? Bulan kali.
2: Aduh. Enggak, itu kan juga jeda ya.
1: Sampai jadi matang, jadi fix sampai sekarang yang
3: iya, ini. Iya, iya.
2: Soalnya kita sempat emang awalnya yang sama teman-teman session player itu kan kita di studio gitu. Sempat direndam dulu berapa lama gitu.
3: Iya, iya.
2: Soalnya enggak langsung di enggak langsung kayak hari per hari gitu.
3: Oh,
2: gitu.
3: Iya.
2: Sempat berapa lama ditinggal dulu.
3: Ya, ditinggal dulu gitu ya, berapa minggu kali gitu iya. Ya.
2: Habis itu baru kita lanjutin lagi.
3: Ya udah ngembang itu, masukin oven baru.
0: Roti, roti, roti.
1: Tapi pada umumnya gitu, jadi jangan dipaksakan mungkin ya kalau iya. Kita membuat sebuah karya itu gitu ya. Iya.
3: Betul. Tapi memang apa ya, tentunya kadang jadwal sih yang bikin susah.
2: Lagi
3: ya.
2: Enggak pegang aja sih sebenarnya.
1: Emang yang ngeganggu jadwal apa?
3: Ya jadwal pribadi gitu.
1: Emang
3: misalnya
1: yang lain juga aktivitas lain selain bermusik juga ada.
3: Ya itu kan tadi ada yang di belakang ojek tuh ya.
1: Gak nyampe-nyampe dunia pertunjukan lah ya. Aktor juga kan Niko gitu. Ini ya.
0: Punya kesibukan lain ternyata teman-teman. Ya,
1: kalau itu sama Alvin ini apa apa selain bermusik ada juga kesibukan yang lain?
3: Kalau kita memang full di musik.
2: Full di musik.
3: Cuman memang ada kerjaan lain, misalnya ngerjain iklan,
1: scoring-scoring musik,
2: iklan lagi.
3: Kalau saya sehari-hari produce musik buat orang lain juga gitu.
1: Ya. Jadi aktivitasnya banyak gitu. Itu mungkin
3: ya, yang ya itu yang itu.
1: Si proyek sendiri kadang suka terlupakan ya.
0: Yang cuan dulu dong kan, yang cuan dulu. Yang
1: cuan dulu.
0: Cuan
1: dulu.
3: Cuan. Bukan saya yang bilang.
0: Tapi kita sudah realistis lah ya.
3: Ya, gitu. Bisa dibangun.
2: Perut harus diisi. Ya. Tetap harus cari nasi.
0: Nah, kalau sekarang yang gunting kertas batu.
3: Ya.
0: Ini menceritakan tentang apa teman-teman?
2: Kalau ini justru kita lagi ngisain yang berbeda ya. Kita emang kebanyakan cinta-cintaan. Walaupun cintanya juga berbagai sisi dan realita dari cinta. Kadang sakit hati, patah hati, jatuh cinta. Kalau gunting kertas batu ini lebih ke tentang pertemanan. Jadi kita emang pengen
3: masa kecil ya,
2: membawa keresahan kita yang mungkin saya bisa bilang semua orang juga merasakan. Ini tuh dimana kita tuh emang pas masa kecil kan kita pasti banyak teman-teman yang kita sering ketemu gitu tiap hari. Tapi pas udah gede, ini dia kemana ya sekarang gitu ya. Dia lagi ngapain ya. Pas kita mau ketemu tuh juga kok rasanya canggung gitu. Kayak udah ketemu orang lain gitu. Padahal dulu tuh udah bener-bener setiap hari main bareng. Ketemu keluarganya, udah dianggap keluarga sendiri. Tapi ya pesan yang pengen kita sampaikan ya, kemanapun mereka pergi ya, apapun itu pertemanan kita yang dulu kita rasain itu emang nyata gitu. Emang dia tetap teman kita walaupun udah di beda musim
1: gitu. Nah gitu,
0: mantep gini ya, bener ya.
1: Pujangga sih
0: pabrik kata-kata kali ya.
1: Coba kata-kata hari ini ya.
2: Jangan lupa makan.
1: Itu mah bukan kata-kata hari ini.
0: Kata-kata hari ini misalkan begini misalnya. Ibunya Ijem, bapaknya Agus, anaknya Tian. Coba minjem 100 besok digantian.
3: Boleh.
2: Mikir banget tuh tadi dengernya.
1: Duit siapa? Tapi gini, tadi lagu di si Garis Senja ini sendiri ya. Perasaan apa sih yang pengen kalian sampaikan sama si pendengar musik si Vintonic ini gitu melalui lagu si di Garis Senja ini?
2: mungkin
1: mewakili perasaan yang sakit hati kah, atau perasaan yang berbunga-bunga kah, atau apa sih sebetulnya?
2: Yang pasti sih berbunga-bunga dan ya, rasa berbunga. Hangat yang kita rasakan kalau kita tuh lagi emang lihat senja kan kayak rasanya penuh gitu.
1: Nah, beda feel-nya gitu kalau sih. Feel-nya. Ya. Saya pernah dimarin sama istri saya, Pak. Ayah lagi di mana lagi menikmati senja, senja maghrib heula sih. Suruh maghrib saya. Gitu. Tapi itu ya, intinya ini berarti bukan lagu patah hati, tapi lagu bukan. Untuk jadi soalnya orang-orang yang malah berbunga-bunga gitu ya, merasakan cinta yang yang panjang gitu ya.
0: Benar. Sebenarnya lagu ini cocok sih, Wan, buat jadi soundtrack
1: orang pisan,
0: TikTok
1: orang
0: kan dan reels ya bisa.
1: Itu mah saya banget, saya kan sama istri saya tuh memang
0: apa?
1: Lagi dengerin soalnya sama istri tuh memang
0: apa?
1: Tidak long lasting cinta tuh sama bukan cinta lagi kalau kata orang Sunda budanya ah
0: gitu. Budanya
1: lagi cinta ini kesnya ah
0: lagi gerigerin ayang di situ gimana, Wan, teman kamu
1: udah mongkar itu. Jadi itu yang berharap mungkin ya, yang ingin disampaikan melalui lagu si Di Garis Senja ini ya. Tuh jadi sahabat suara yang merasa sedang berbunga-bunga, jadikan lagu ini soundtrack ya kalau posting atau apapun ya. Si sosial media sendiri apa nih buat si Fintonic sendiri, Instagram, TikTok, YouTube apa?
2: Semua sama sih tulisannya.
1: Fintonic,
2: Fintonic musik.
1: Fintonic musik ya.
2: Tapi nama aslinya Fintonic yang nggak ada bandnya.
1: Oh, Fintonic. Fintonic musik gitu ya.
2: Itu nama sosial medianya.
1: Oh iya. Fintonic musik.
0: IG, TikTok sama semua.
2: Semua Fintonic musik.
0: Nah, untuk si tadi lagu yang Garis Senja sudah ada video musiknya?
2: Sudah ada.
1: Di YouTube ya, di YouTube-nya.
2: Ada di YouTube.
1: Fintonic musik sama ya. Nah,
2: sama.
1: Cek di sana.
0: Cobalah ya sama sahabat suara.
1: Udah pasti kamu acting di sana ya, kok ya. Nyanyi ada pegawaian
0: acting
2: biar hemat.
1: Sebagai pemain musik ya, atau sebagai ada ceritanya juga di
2: dua-duanya.
1: Ada
2: ada ceritanya juga, justru emang ngerepresentasiin yang tadi kita cerita sih. Jadi emang ada gimana ya? Mungkin kita kasih spill-spill dikit kali ya biar nanti biar penasaran gitu nonton ke sana. Jadi emang mengisahkan emang cinta yang tak lekang oleh waktu. Jadi emang pas ada masa mudanya tapi ada masa tuanya juga Jadi emang pas udah tua tuh ya masih mesra-mesranya sama.
1: Saya banget itu.
2: Ke tempat makannya sama, jajannya sama. Banget. Nah, gitu dah.
1: Sampai-sampai ayo kesini terus, kok kesini terus sih.
2: Nah, itu. Dari first date sampai date hingga akhir hayat gitu.
0: Tapi waktu itu bikinnya syutingnya di Bandung, di Jakarta.
2: Di Jakarta.
0: Di Jakarta.
1: Terus kamu acting juga jadi apa tuh?
3: Enggak.
2: Cuma kita ada dikit tau. Kita jadi ini ya. Jadi tamu spesial.
3: Oh iya.
1: Jadi bukan hanya sebagai pemain bandnya juga ya. Jadi
2: pemain-pemain juga.
3: Oh enggak. Kalau saya kalau lagi acting tuh udah berasanya enggak acting. Udah menghidupi.
2: Real.
1: Ya.
0: Ada nuansa-nuansa Jepangnya juga di situ enggak?
2: Enggak.
1: Paling naik motor buatan Jepang. Ya, tapi silakan yang penasaran cek aja di YouTube-nya sahabat suara ya. Di Fintonic Music di situ, sama di Instagram-nya juga jangan lupa di-follow ya. Fintonic Music. Mungkin semua aktivitas dan update-update tentang Fintonic itu ada di situ ya, di sosmed ya. Di situ juga ada masing-masing personilnya, IG pribadinya apa gitu.
2: Ada juga di situ.
1: Gitu ya, sok ah
4: nanti. Jangan kemana-mana.
0: Sekarang
4: kita puterin lagu hits dari musisi mancanegara hanya di Iswara Bandung.

0: sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
1: Suara. Nikmati sensasi menginap yang memadukan keindahan alam dengan kemewahan modern di Hotel

pemandangan spektakuler, fitness center yang buka 24 jam, dan kancil club untuk anak-anak. Lengkapi pengalaman Anda dengan bersantap di Jumpa yang menyajikan hidangan fusion. Nikmati juga ragam minuman unik di Dagoan Lounge, dan liburan Anda semakin lengkap dengan hadirnya destinasi rooftop dining Carbon yang terletak di level 16 yang mengusung konsep memasak dengan api terbuka dan bara, dan juga Vanille. Di sini Anda bisa menikmati kreativitas mixology dari para mixologist ternama. Untuk reservasi dan informasi lebih lanjut, hubungi

0: indigo.com/bandung.
1: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis.

0: Tonik Sahabat Suara dengan Semesta Asmara. Wah, ini mah lagu-lagunya keren-keren.
1: Aduh, serius. Makasih.
0: Serius.
2: Semesta-semesta semua ya. Semesta, senja.
0: Iya.
2: Gunti kertas.
0: Nah, itu bukan
2: semesta. Itu bukan. Bukan
1: beda ya. Beda semesta kalau beda
0: sama semesta. Kalau ini lebih meriah lah ya kalau ini mah.
1: Iya.
0: Ini luar biasa deh Sahabat Suara. Kita doakan mudah-mudahan Fintonik bisa meramaikan Grantika Musik Indonesia.
3: Amin.
2: Nah, tapi
3: seribu amin.
2: Kata kalian sendiri ya menyikapi sekarang fenomena, kalau kata kita begini ya. Jadi apa ya? Si musik ini jadi viral lah dalam tanda kutip ini. Punya pengaruh dari sosial media gitu ya.
0: Tentunya.
2: Iya, ini kalian sering bagaimana memanfaatkan sosial media ini dalam promo atau apapun dari si lagu-lagu atau karya kalian sendiri gimana nih?
4: Kalau itu sih kita yang pastinya sangat berterima kasih sama label kita sih. Karena dengan ada mereka kita juga ada tim yang emang khususkan untuk sosial media. Dan kebetulan dari perpaduan itulah mungkin yang bikin lagu barusan Semesta Asmara sempat lumayan viral juga ya di TikTok ya.
2: Jadi memang sudah disiapkan ya.
4: Udah ada timnya.
2: Karena polanya sekarang seperti itu. Jadi memang disiapkan juga untuk arahan nge-pushnya di sosial media juga gitu.
4: Kita yang memang juga harus beradaptasi juga sih kayaknya ya.
0: Iya benar. Benar mau enggak mau kita harus bisa bagaimana lahnya bisa orang mengenal lewat sosial media jadiin. Makanya cocok banget tuh Sahabat Suara kalau lagi
2: ngalamun sore-sore.
0: Iya, pakai soundnya dari Garis Senja tuh ya teman-teman Fintonik ya, bisa di reels buat di TikTok, buat di IG juga mangga.
4: Bisa
0: ya.
4: Banget.
0: Nah, sekarang harapan kalian terhadap lagu yang kalian buat nih kepada Sahabat Suara bagaimana nih teman-teman? Harapannya apakah
2: si Garis Senja aja sok harapannya Garis Senja gimana ke depannya?
4: Harapannya sih mungkin sama kayak apa yang pengen kita ceritain dari lagu ini kan seperti cinta yang tak lekang oleh waktu. Kita juga berharap lagu ini juga bisa dinikmati tak lekang oleh waktu.
0: Mantap.
4: Bener-bener dari masa ke masa berbagai musim kehidupan bisa menemani gitu.
0: Sok tuh Sahabat Suara. Harapannya juga mungkin Sahabat Suara juga kalau mau request sekarang udah bisa di Suara Mangga. Ya.
2: Itu dari Niko, dari Raffin gimana Raffin?
5: Semoga dari lagu di Garis Senja ini pendengar kita juga langgeng, terus kita juga langgeng apa yang berkarya terus untuk menemani pendengar-pendengar kita
2: hingga di Garis Senja.
0: Terus berkarya.
2: Haston, Ton gimana Ton?
6: Kalau saya nggak muluk-muluk deh, harapannya bisa enjoy dengernya, harapannya bisa nemenin hari-harinya gitu ya, harapannya. Semoga dengar lagu kita harinya bisa jadi lebih ceria, lebih semangat gitu.
0: Itu. Karena teman-teman ingat, karya itu lebih nyaring daripada flexing.
6: Woi.
2: Lebih baik berkaryanya daripada
0: flexing. Karya lebih nyaring, jadi teman-teman dikenal dengan karyanya.
6: Amin.
0: Nah, sekarang saatnya teman-teman di sini ya.
2: Ada akan live lagu si Garis Senja ya.
6: Ayo.
2: Oke, ini Sahabat Suara spesial Fintonik di Suara Bandung. Ya. Mereka akan live di studio kita ya. Ini buku butuh backing enggak usah ya.
0: Enggak usah.
2: Siapa tahu atau dancer. Udah
0: akan dekat lagi kalau buat yang saya mau nih.
6: Apa-apa.
0: Oke, siap.
2: Siap.
6: Oke.
2: Fintonik.
6: One, two.

0: di garis senja sama suara ya. Sekali lagi terima kasih Pintonik sudah di ini terima kasih teman-teman Pintonik sudah datang ke Iswara Bandung.
1: Kita juga makasih banyak.
0: Ya, semoga kedepannya menjadi grup yang sakinah mawaddah warohmah.
2: Itu kalau keluarga, itu kalau keluarga.
0: Kan ini satu keluarga.
2: Semoga Pintonik menjadi grup dan yang mabrur.
0: Haji Pak itu Pak, Haji beda lagi Pak. Kamu mah. Hari ini juga mereka akan show radio ya di Bandung.
1: Ya.
0: Setelah dari sini kemana?
2: Ke Hits Radio
0: ya, Sabah Suara. Jadi tolong bantu Hits Radio dengarkan di sana ya, biar di sana juga
2: ada pendengarnya. Pendengarnya.
0: Coba bantu. Sombong sekali gitu. Coba mendengar ke sana.
2: Sekali lagi silakan follow dulu tadi teh.
0: Pintonik musik pakai C ya, sahabat Cora silakan. Sekali lagi terima kasih, sukses terus, sehat terus.
1: Amin.
0: Sebagai penutup, karena biasa kalau yang hadir di sini pantun
1: gitu. Waduh, kan
0: Aston langsung.
2: Abang.
0: Paling gak bisa.
1: Pantun mah biasa di Jakarta ya.
2: Iya kan. Coba ada.
0: Ruas
2: biasa. 1, 2. Susah ini Pak. Kasihan. Okay. Coba.
1: Pagi-pagi kita piknik.
2: Cakep.
1: Kita makannya ikan asin aja.
2: Cakep.
1: Jangan lupa dengerin Pintonik. Dengerin lagu di garis senja.
2: Asin. Sin apa sih? Sin sama ja.
0: Baiklah maksa gini. Redakan ya. Sekali terima kasih buat semuanya teman-teman Pintonik. Sehat terus, jaga nama baik ya.
1: Ya, makasih banyak.
0: Jaga nama baik.

Ada yang baru di Iswara Bandung. Sekarang Iswara Bandung memutarkan lagu-lagu dari musisi mancanegara. They try to break me.

0: They try to break me, but they don't know I was never meant to fall. I was born to fight.
1: Dengarkan suara di Bandung,
2: Banjarmasin,
1: Jakarta,
2: Jogja,
1: Makassar,
2: Medan,
1: Palembang,
2: Semarang,
1: dan Surabaya.
3: Nikmati long weekend di Bandung dengan tempat yang nyaman untuk liburan bersama keluarga. Hanya di L Hotel Bandung, terletak hanya 50 meter dari Jalan Braga yang legendaris. L Hotel Bandung menawarkan kemudahan akses dan kenyamanan menginap di jantung kota. Hanya 10 menit dari stasiun Bandung, L Hotel menjadi titik awal sempurna untuk menjelajahi pusat kota, wisata belanja, dan kuliner khas Bandung. Untuk informasi lebih lanjut dan reservasi, hubungi hotline di 022-423-2286 atau kunjungi Instagram at L Hotel Bandung. Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi 5G.

0: Sahabat Suara, sebuah lagu dari Segidog yang memberikan kita atau memberikan pencerahan kepada kita bahwa ras anjing Kintamani adalah ras anjing yang diakui oleh dunia, Wan.
1: Asli Indonesia.
0: Asli dunia. Indonesia, dari Indonesia. Ada dua, Wan, di Indonesia teh.
1: Anu ras diakui dunia itu.
0: Ini anu diakui emang hiji, anu Kintamani anu, sebenarnya di ras di Indonesia teh dua.
1: Anjing Kintamani jeung
0: anjing kampung.
1: Kampung nang kampung mana?
0: Oh, baru di lembur-lembur. Jadi tapi lu diakui mah nu Kintamani.
1: Nya kampung teh jelas atuh kama kudukan Kintamani ge kampung atuh.
0: Henteu daerah.
1: Nya sarua
0: kampung. Jadi kieuan anjing kampung teh disebutna anjing lokal.
1: Heeh, lokal teh mana kan tiga Kintamani ge anjing kampung, lokal kampung Kintamani.
0: Anjing Nusantara anjing tanpa trah resmi yang hidup beradaptasi di berbagai daerah di Indonesia eta disebut anjing kampung.
1: Nya tapi dah beda deh jeung anjing Kintamani.
0: Jadi mereka tuh memiliki bentuk fisik dan warna bulu yang sangat beragam serta dikenal tangguh. Eta lamun anjing Kintamani mah berasal dari pegunungan di Kintamani Bali. Ciri khasnya berbulu lebat, telinga tegak dan ekor melengkung ke atas. Dan anjing ini cenderung cerdas, aktif serta sangat setia menjaga rumah. Eta. Itu sahabat suara. Dan sahabat, kita masih menemani Anda sampai jam 10 nanti, sahabat.
1: Ya.
0: Kita memutarkan lagu-lagu yang tadi sudah Anda request, tapi jangan kau puterkan ayeuna saatna.
1: Ya, kalau tadi kalau sudah diputar lagu anjing, nanti kita putar lagu kucing.
0: Kucing ayo weh nya.
1: Aya kucing.
0: Saha oh, kucing mah awal.
1: Aya kucing, kucing gering nih judulnya teh.
0: Eta mah lagu dangdut atuh.
1: Oh, aya lagu kucing
0: kayak
1: gitu.
0: Aya.
1: Kurang gering nami.
0: Tipes bener salah oh, apa? Oh, aya BIP kucing garong tadi guys nah, BIP. Kucing. Malu sama kucing aya.
1: Naon deui kucing aya teh? Kucing gering apa?
0: Oh,
1: kucing garog ya. Tapi kucing mah ada pertanda, alin pertanda kan binatang nu lucu sudah kucing itu ya.
0: Lucu, lucu. Lamun nu lucu mah itu kucing.
1: Tapi jarang kucing diajak jalan-jalan mah anjing biasanya diajak jalan-jalan mah.
0: Kucing enak geus loba di tasan di tukang aya narolol
1: jalan, gitu. Pak, jalan diajak jalan,
0: lempang
1: di tas lain jalan diangkut kampret.
0: Kapan jalannya aing mah nongkrong.
1: Saya gitu. Nih kucing jadi.
0: Oh diajak lelempangannya
1: gitu.
0: Oh di Singapura letik.
1: Ya, nah kalau mau jalan-jalan di kota Bandung bareng kucing atau anjing, ada satu titik yang bisa mengawali titik sempurna, titik awal untuk menjelajah kota Bandung di L Hotel Bandung, sahabat suara ya. Mau jalan-jalan sama binatang peliharaan ke Braga cuma 50 meter, mau capek ting kucing atau anjing lagi aja. Ke Balai Kota dekat ke Session Bandung cuma 10 menit sahabat suara ya. Pokoknya L Hotel ini jadi titik sempurna lah buat Anda menjelajahi kota Bandung, yang jadi kota wisata belanja kuliner khas Bandung ya. Informasi lebih lengkap tentang reservasi dan lainnya untuk L Hotel Bandung ini silakan telepon 022-423-2286 atau 087-77-677-0067 dan follow Instagram @lhotelbandung.
0: Tapi kembali lagi Wan, kalau ngomongin tentang hewan peliharaan di Bandung sendiri ada tamannya
1: Petpak ya, di daerah
0: gitu, Ciliwung, Ciliwung kata.
1: Ciliwung, ya jalan Ciliwung, Cibening katanya.
0: Ada di sanalah di perempatan sahabat di sana. Kalau sahabat lihat memang selalu aja ada sahabat-sahabat kita penyuka binatang yang ngadain kumpul-kumpul di sana. Kongko-kongko, komunitas-komunitas dari penyuka-penyuka binatang.
1: Tapi kan biasanya ketinggalan minyak anu resep reptil misalnya bawa
0: orana,
1: ora ya tanah mau sibyo bawa anjing, mau kucing. Ima ya, penyuka binatang, tapi kan itu mau naon-naon.
0: Acat.
1: Kamu penyuka binatang apa? Binatang jalang.

0: Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Gaya Music Festival kembali hadir di The Gaya Hotel Bandung. Nikmati 2 hari penuh harmoni dan keindahan musik dari musisi tanah air seperti Ran, Gigi, Teddy Aditya, Little Fingers, Kebibit, Karimata featuring Tiara Effendi, Adikara, dan Love Is. Tanggal 14 dan 15 Agustus 2026, tersedia tiket harian mulai dari Rp500.000 atau paket bundling yang sudah termasuk akomodasi eksklusif di The Gaya Hotel Bandung dan akses ke festival. Kapasitas terbatas. Pesan sekarang melalui tix.id atau website thegayabandung.com. Gaya Music Festival 2026, Music for All. Untuk informasi, hubungi WhatsApp 0811-2020-0500 atau Instagram @gayamusicfest dan @thegayabandung.
2: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z on the go.

0: dengan tentang bumbu dapur.
1: Ah, nah.
0: Garam judulnya.
1: Asli garam judulnya.
0: Garam. Garam. Kekerot apa bahasa Sunda? Kwaisha mandi teh, ha. Sahabat, ada beberapa menit lagi.
1: Kumahnya, ini bingung sih. Sahabat suara.
0: Ah, tahu bingung-bingung ya rupalah. Ya sesuai ada mah ulah
1: nggak uyahkan lagu kesa, aing jadi bingung, kudu kumaha, kudu bersikapnya bingung.
0: Tiga agak gulaan mana mah, tong di uyahan deh Hasim. Tapi kan ngomongin tentang garam, pasti ayah wainya di makanannya, seetik loba nalah gitunya, pasti ayah wain di setiap makanan tehnya.
1: Itu setiap ayah gini untuk make.
0: Ayah nu bebas, tahun disebutnya apa bebas garam tuh disebutnya?
1: Yodium.
0: Free yodium, tahun disebutnya.
1: Tadi uyahan we.
0: Oh, teu uyahan atunya. Iya. Ya nu awe aya di penghujung siaran kita Kang Sandi Kustejo di Banjaran.
1: Kang kemari ieu mah diukur jeung
0: miserbigna. Ayeuna,
1: ayeuna kemari eta
0: mah. Hari ini.
1: Haluhurkeun. Haluhurkeun terus, terus, terus tah tingali.
0: Heeh, nu kamari
1: sarua.
0: Pan ayeuna ye.
1: Heeh, sarua niki ukur jeung eta Mr. Big.
0: Di eta eta di dan teh istilah nama di templatekeun. Salam gitu. Buat penyiar dan kru suara meni rame tuh di studio. Salam buat sedayana. Nyangkan di segala macam. Atau walang kakak kirim ulang gimana? Sarua. Tapi baik deh ya kanu masalah tuangan. Uyah.
1: Tadi dah pasti kudu nyin merasa uyah.
0: Uyah.
1: Kurang ngerasain karena ini cerita lo. Kalau diibaratkan kayak raja ke putrinya, kalau diibaratkan aku sebuah berang, kamu apa? Mas, pemata itu kayak nu budak bager mah bagaikan garam. Kamu menghina, diusir.
0: Terus terus.
1: Kalau dibere dahareun teh make uyah, tingina dahareun teh. Teu make uyah dipake uyah karekeunah. Oh, nya ternyata hal sederhana pun bisa membuat sesuatu jadi berharga.
0: Dan itu eta raja di mana eta teh? Raja di mana teh, Pan?
1: Di Mutombo karan negara kata ya.
0: Mutombo
1: itu ya. Tapi memang makanan-makanan memang pasti pakai garam ya.
0: Saatik
1: biar
0: loba.
1: Nikmat gitunya.
0: Saatik lobana gitu.
1: Termasuk nih makanan-makanan Asia yang akan disajikan di Sunday Brunch di Asian Food Market di The Papandayan Hotel di Pagu Restoran tepatnya ya. Ini setiap hari Minggu pukul 12 siang sampai jam 4 sore dengan konsep Sunday Brunch. Anda bisa menikmati menu all you can eat dengan beragam pilihan menu Asia terpilih ya. Yang ada yang mulai yang tofu, ramen, sushi, Indian cuisine, ada sate sampai aneka dessert favorit juga ada. Ada promonya buy 4 get 5 dengan biaya Rp250.000 net per orang. Untuk reservasi mah WA aja ke 0811-2232392 atau follow Instagram @pagorestoran dan @depapandayan. Asian Food Market, curated Asian flavor and beyond.
0: Sahabat, terima kasih yang sudah mendengarkan kita siaran dari jam 7 sampai jam 10 ini. Insya Allah kita besok ketemu lagi. Besok mah jajadulan. Insya Allah Pak Haji juga hadir.
1: Insya Allah.
0: Insya Allahnya pokoknya mah mudah-mudahan orang diberi panjang umur, diberikan kesempatan untuk bisa bersilaturahmi walaupun lewat udara.
1: Nah itu, terima kasih buat hari ini. Semoga lancar, semoga sukses. Semoga ayah rezeki.
0: Amin. Elmi Urban pamit.
1: Wanda Urban pamit.
0: Suara seru.
1: Duat maut beda weton.
0: Beda wadal.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

92.2 FM Semarang, 95.1 FM Palembang, dan 89.7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Gaya Music Festival kembali hadir di The Gaya Hotel Bandung. Nikmati 2 hari penuh harmoni dan keindahan musik dari musisi tanah air seperti Ran, Gigi, Teddy Aditya, Little Fingers, Kebibit, Karimata featuring Tiara Effendi, Adikara, dan Love Is. Tanggal 14 dan 15 Agustus 2026, tersedia tiket harian mulai dari Rp500.000 atau paket bundling yang sudah termasuk akomodasi eksklusif di The Gaya Hotel Bandung dan akses ke festival. Kapasitas terbatas. Pesan sekarang melalui tix.id atau website thegayabandung.com. Gaya Music Festival 2026, Music for All. Untuk informasi, hubungi WhatsApp 0811-2020-0500 atau Instagram @gayamusicfest dan @thegayabandung.
3: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go. Bawa Sierra Compact 220 ml karena mini lebih praktis. Sierra dari Bandung buat kamu.
1: Sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
0: Iswara.

dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang,

0: dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara.
2: Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi Fiber to the Home.

Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 mili. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis.

0: suara di Bandung, Banjarmasin, Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan.

0: waktunya sampai jam 2 siang nanti. Yang pasti live TikTok sudah siap, silakan mainkan. Ada Andin milikmu selalu, Hongki Nona, dan juga GAC baru setelah Audi dengan Arti Hadirmu.
1: 10 lagu keren gak pakai iklan.

0: Baya suara warga Indonesia, Andin, dengan milikmu selalu, yang video klipnya paling memorable karena one take, one shot. Oh, bagaimana dengan kabar hari ini sahabat suara? Dodo harap menemani kamu sampai jam 2 siang. Kabarnya untuk rupiah masih di 18.084,66 nih berdasarkan aplikasi XE yang ada di handphone saya. Terus kalau misalnya kita lihat ada yang mungkin mau jajan emas gitu ya. Harga emas buyback emas antam ini berdasarkan kompas.com bilang bahwa emas antam ukuran 1 gram dijual 2.708.000. Turun. Wah, enggak apa-apa sih turunnya masih angka segitu ya. Terus kalau misalnya harga buybacknya sebesar 2.399.000. Ada duit segitu, Dok?
1: Bila memang ku yang harus mengerti.
0: Hai sahabat suara yang ada di live TikTok @iswara.network dan juga yang live streaming di iswaranetwork.com/streaming. Di 10 lagu keren putaran pertama selanjutnya ada Malik and the Essentials dengan Untitled, dilanjut dengan Raisa Gas. Kok Raisanya enggak muter? Oh, enggak dipencet ulang.

Girls Untitled di Isuara, Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, Suara Warga Indonesia. Selamat siang sahabat Suara yang baru join. Masih ada 3 lagu lagi yang bakal melengkapi 10 lagu keren tanpa jeda iklan. Ada yang kemarin rumahnya diguyur hujan, tiba-tiba deres aja gitu. Jadi BMKG bilang bahwa akan ada potensi hujan dengan intensitas sedang sampai lebat, angin kencang di beberapa wilayah Indonesia. Ini dari kompas.com sahabat Suara. Jadi di mana daerah-daerahnya, yaitu tersebar di Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sumatera bagian selatan, Kalimantan bagian selatan, Maluku Utara, dan sebagian Sulawesi. Ayo yang punya jemuran celana jeans dari sekarang mulai dibentang.

0: Bianca Dimas featuring The Nail One. Sejauh ku memandang di Iswara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. 10 lagu keren sudah dinikmatin, sudah dimainkan. Nanti ada informasi ketika sahabat suara sedang ingin sekali nonton film audisi di IMAX. Berapa milimeter itu? 70 milimeter ya untuk layar ya. Nah, ternyata Indonesia ada. Di mana? Sesaat lagi infonya.
1: Iswara, suara warga Indonesia. Kamu
2: sangat berarti, istimewa. North Star Entertainment mempersembahkan konser 30 tahun Project Pop. Forever Young, Forever Fun, 30 tahun berkarya, menghadirkan tawa dan menemani begitu banyak cerita. Saatnya merayakan semuanya bersama Project Pop dalam satu konser penuh nostalgia, lagu-lagu hits, dan momen tak terlupakan. Catat tanggalnya, 8 Agustus 2026 di Tennis Indoor Senayan, Jakarta. Dapatkan tiketnya sekarang juga hanya di loket.com. Jangan sampai kehabisan ya. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram @northstarentertainment.id dan

0: Suara. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

0: dan Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Sahabat suara udah tahu pasti bahwa dari 41 IMAX dengan format 70 mm asli itu ada di 41 negara, salah satunya ternyata ada di Indonesia, dan itu ada di, betul sekali, Keong Mas yang ada di Taman Mini Indonesia Indah. Dan ternyata itu memang merupakan aset negara yang susah banget ditemuin sekarang ini. Bayangin aja ya, ternyata Keong Mas dengan IMAX-nya ini udah hadir dari tahun 1984 dan saat ini tidak beroperasi. Ternyata sahabat suara, sayang banget karena ada beberapa spare part yang sudah tidak beroperasi, seperti kayak apa ya, suku cadang itu lampu proyektornya tuh dilaporkan sudah aus. Kasih minum dong, wow fresh sekali jokesnya. Terus susah ditemukan di pasaran global saat ini, walaupun memang IMAX kabarnya memberikan servis 3 bulan sekali untuk seperti audionya, tapi untuk yang 70 mm susah banget dan sudah tidak diproduksi lagi spare part suku cadangnya. Tapi bangga ya sahabat suara ya, kita tuh sebenarnya tuh bisa nonton filmnya Christopher Nolan yang audisi ini tuh di Keong Mas, dan sayangnya memang tidak beroperasi. Tapi ada kabar bahwa saat ini memang Teater Keong Mas Taman Mini Indonesia Indah tuh dikelola oleh Mahaka Attraction. Ini bagian dari unit bisnis Mahaka X. Nah, tahu dong kalau mau minta dibenerin ke Pak siapa? Pak Ete ya. Ayo, Pak Erik Chandra ya. Edric Chandra, MC dongnya Edric Chandra ya. Koko Edric, siapa tahu you are kan so rich ya as a crazy rich Surabaya ya. Bisa kali ya, supaya rezekinya lancar gitu ya. Anyway, Groovy masih mencintaimu. Dodo Harahap masih di
1: memutarkan musik yang

0: 93,3 FMI Suara Medan, 96,0 FMI Suara Makassar, 90,1 FMI Suara Banjarmasin, 90,2 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, 89,7 FMI Suara Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia.

0: Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Jam 12 siang waktu Indonesia bagian barat, saatnya makan siang. Yau yau yau yau. Silakan pilih menu terbaik untuk siang hari di Sahabat Suara di hari Rabu tanggal 5 Agustus 2026. Makan siangnya sambil ditemenin dengan 10 lagu.

udah ditunjuk sebagai independent co-chair dalam proses penggalangan dana putaran ke-22 International Development Association atau IDA 2022. Jadi ini IDA 22 atau 2022 adalah 2022

0: Lava Pratomo, Feby Putri, Madam Mouse, seperti angka 8 di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, Suara Warga Indonesia. 10 lagu keren tanpa jeda iklan dan merupakan lagu terakhir tadi seperti angka 8 infinity dong ya. Dodo harap bakal balik lagi sahabat suara sampai jam 2 siang nanti menemani kamu di
1: Suara Warga Indonesia.

0: hiasan mata air alami.
1: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
2: Iswara.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: 9 kota di Indonesia.
1: Iswara. Di 101,4 FM Jakarta.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
3: Mulai terungkaplah beberapa kasus hitamat lain juga. Rata-rata diduga ada hubungan kepentingan bisnis dengan usaha yang ada di seputar pohon tersebut.
4: Bertemu seorang pemuda yang berusaha untuk mencegah babi itu, namun menjadi korban.
5: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai Disnaker Trans Kabupaten Sukabumi bongkar dugaan penggunaan kartu kuning palsu. Diduga cari makan dan minum, babi hutan mengamuk di permukiman dan lukai warga. KPID Jabar dorong radio jadi rujukan utama mitigasi bencana. Inilah Jabar Now selengkapnya bersama saya, Gilang Pambudi. Musibah kebakaran marak terjadi dan melanda 4 wilayah berbeda di Priangan Timur sejak Senin hingga Rabu subuh ini. Si jago merah dilaporkan mengamuk dan menghanguskan area XTPA di Kabupaten Tasikmalaya, gudang rongsokan di Kota Tasikmalaya, dapur rumah warga di Kabupaten Ciamis, hingga 3 unit rumah di permukiman padat Kota Banjar.
6: Peristiwa pertama bermula pada Senin malam di area XTPA Cinangsi, Mangunreja, Kabupaten Tasikmalaya. Api diduga berasal dari aktivitas pembakaran sampah yang dengan cepat merembet ke tumpukan material kering akibat cuaca kemarau. Petugas gabungan baru berhasil menjinakkan api pada Selasa dini hari. Tak berselang lama, pada hari Selasa petang, kebakaran hebat meratakan sebuah gudang rongsokan di Sambong PLN, Mangkubumi, Kota Tasikmalaya. Banyaknya tumpukan plastik dan kardus membuat asap hitam pekat membumbung tinggi dan memicu suara letupan. 7 armada damkar diterjunkan ke lokasi, bahkan pasokan listrik sempat dipadamkan sementara karena titik api berdekatan dengan jaringan sutet PLN. Masih pada Selasa malam, musibah kebakaran juga menimpa bagian dapur rumah milik Dedi, seorang lansia berusia 72 tahun di Desa Petir Hilir, Kecamatan Baregbeg, Kabupaten Ciamis. Api dipicu oleh sisa bara api tungku yang belum padam sempurna usai memasak. Kerugian material di lokasi ini ditaksir mencapai 10 juta rupiah. Sementara itu, insiden terbaru terjadi pada Rabu subuh tadi. Sekitar pukul 4 lewat 15 menit, 3 rumah warga di lingkungan Cimenyan, Kelurahan Mekarsari, Kota Banjar, ludes terbakar akibat dugaan kebocoran selang kompor gas. Ketua RW setempat, Pardi, menginformasi kondisi warga dan awal mula kejadian.
7: Birunya, Bapak Iing, Ibu Yani,
8: sama Padila.
7: Awalnya dari mana, Pak?
8: Dari kompor katanya.
7: Kompor dekat tabung gas.
8: Bocoran mungkin lah.
6: Sebanyak 3 unit mobil pemadam dan 3 armada suplai air dikerahkan damkar Kota Banjar untuk mengisolasi api agar tidak merembet ke bangunan lain di kawasan padat penduduk itu. Beruntung, dari rangkaian musibah kebakaran di 4 lokasi Priangan Timur, seluruhnya dilaporkan nihil korban jiwa.
5: Gubernur mendesak Wali Kota Bandung memberikan sanksi tegas kepada pelaku penebangan pohon ilegal, termasuk aparat kewilayahan dan dinas terkait yang berwenang mengawasi permasalahan itu.
9: Pemerintah Kota Bandung terus mengusut kasus penebangan ilegal yang menyebabkan 10 pohon lenyap. Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, mengatakan ia mengambil alih penanganan kasus penebangan pohon yang diduga dilakukan tanpa izin karena terjadi eskalasi permasalahan. Untuk kasus di Jalan RE Marta Dinata, awalnya hanya melibatkan 1 pohon, namun kemudian berkembang menjadi penebangan 10 pohon. Bahkan saat ini mulai terungkap beberapa kasus penebangan pohon tanpa izin di lokasi lain seperti di Jalan Cijerah, Jalan Insinyur Haji Juanda, dan di Jalan Sawung Galing. Rata-rata penebangan pohon ini diduga berkaitan dengan kepentingan bisnis usaha di sekitar lokasi pohon tersebut.
10: Satpol PP dan Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman itu sudah mendapatkan laporan. Nah, kemudian ditangani. Saya mengikuti perkembangan. Cuman, ternyata pada tanggal 16 Juli, diduga ada sebuah serah terima antara pihak pengelola yang menyatakan bahwa pihak pengelola telah menyerahkan 100 bibit pohon pengganti pemotongan satu pohon. Tetapi, ternyata ketika kami dalami lagi, masalahnya terjadi eskalasi permasalahan. Dari satu pohon malah menjadi 10 pohon yang dipotong. Maka pada tanggal 30 Juli, saya ambil alih dan mulai terungkaplah beberapa kasus di tempat lain juga. Rata-rata memang diduga ada hubungan kepentingan bisnis dengan usaha yang ada di seputar pohon tersebut.
9: Secara terpisah, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menilai pemerintah Kota Bandung lalai dalam pengawasan yang menyebabkan lenyapnya 10 pohon dekat lapangan padel 69 yang terletak di persimpangan Jalan RE Marta Dinata Jalan Cihapit, Kota Bandung. Menurutnya, kejadian tersebut tidak mungkin luput dari pengawasan aparatur pemerintah. Penebangan pohon dalam jumlah besar di kawasan pusat Kota Bandung sulit terjadi tanpa diketahui aparat pemerintah.
1: Jadi begini, ke Pak Wali Kota, satu kalau persoalan penebangannya sesuai prosedur hukum silahkan dilanjutkan. Yang kedua, ke internal birokrasinya segera diberikan sanksi. Lurahnya kasih sanksi, camatnya kasih sanksi, kepala dinas lingkungan hidupnya kasih sanksi. Artinya, itu ada kelalaian atau ada pembiaran. Masa orang nebang 10 pohon nggak ketahuan?
5: Seekor babi hutan masuk ke permukiman warga di Desa Subang, Kecamatan Subang, Kabupaten Kuningan. Peristiwa yang viral di media sosial itu mengakibatkan seorang warga mengalami luka gigitan pada bagian kaki setelah diserang babi hutan.
11: Hewan liar tersebut diduga turun dari hutan untuk mencari makan dan minum. Mengetahui keberadaan babi hutan di lingkungan permukiman, sejumlah warga beramai-ramai berupaya menangkap. Namun, seorang warga yang berusaha mengusir babi hutan justru diserang saat hewan itu mengamuk. Akibatnya, korban mengalami luka gigitan pada bagian kaki. Dengan menggunakan peralatan seadanya, warga akhirnya berhasil menangkap. Salah seorang perangkat Desa Subang mengatakan, terdapat dua ekor babi hutan yang turun dari kawasan hutan menuju kolam milik warga untuk mencari minum. Setelah itu, satu ekor kembali masuk ke hutan, sedangkan satu ekor lainnya masuk ke permukiman hingga membuat warga panik.
4: Babi masuk sungai, kemungkinan mencari minum dan naik ke permukiman warga, bertemu seorang pemuda yang berusaha untuk mencegah babi itu, namun menjadi korban dan terdapat luka-luka ringan.
11: Babi hutan yang berhasil ditangkap warga untuk sementara diamankan sebelum diserahkan kepada petugas berwenang.
5: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Jawa Barat mendorong lembaga penyiaran radio untuk menjadi media rujukan utama dalam mitigasi bencana serta pelestarian lingkungan. Dalam talkshow Patali yang digelar di anggota PRSSNI Jabar di Pangandaran, KPID Jabar menilai radio memiliki peran vital dalam menyelamatkan nyawa masyarakat saat situasi darurat bencana. Komisioner Bidang Pengawasan Isi Siaran KPID Jawa Barat, Jalu Priambodo, mengapresiasi keandalan radio-radio lokal di Pangandaran seperti RJM FM dan RIS FM yang terbukti tetap bersiaran menyajikan informasi cepat dan akurat saat bencana tsunami menerjang kawasan pesisir. Menurut Jalu, informasi navigasi evacuation yang disiarkan radio terbukti efektif menyelamatkan banyak nyawa warga dari ancaman bahaya.
12: Khususnya di Kabupaten Pangandaran ketika terjadinya tsunami ya, dan itu kami apresiasi betul peran mereka tetap bersiaran memberikan informasi kepada publik, informasi yang sangat dibutuhkan, informasi yang akurat, cepat gitu ya, terkait dengan kejadian bencana ketika itu. Dengan informasi itu sebetulnya banyak nyawa yang bisa diselamatkan ya, karena informasi ini mengandung arahan mengenai tempat mengungsi ya, tempat yang aman gitu. Nah, harapan kami kegiatan seperti ini juga bisa dikembangkan bukan hanya ketika terjadi bencana, tetapi juga sebelum terjadi bencana.
5: Selain saat terjadi bencana, KPID Jawa Barat juga mendorong radio lokal untuk gencar menyiarkan konten edukasi pelestarian alam berbasis kearifan lokal seperti kabuyutan dan pamali guna mencegah terjadinya bencana ekologis di Jawa Barat. Dinas Perhubungan Kota Bogor menindak armada bus Mini Arta rute Bogor Kampung Rambutan setelah memeriksa kelaikan jalan dan kelengkapan administrasi kendaraan. Hasil pemeriksaan menunjukkan sejumlah dokumen belum memenuhi ketentuan, termasuk masa berlaku ujikir dan administrasi kendaraan.
13: Beberapa dokumen yang menjadi catatan antara lain masa berlaku ujikir serta kewajiban pajak kendaraan yang belum dipenuhi. Dinas Perhubungan menyatakan akan berkoordinasi dengan Balai Pengelola Transportasi Darat serta instansi terkait untuk menentukan langkah selanjutnya. Sementara itu, pihak operasi bus Mini Arta dikabarkan tengah melakukan pembenahan administrasi dan permajaan armada agar dapat memenuhi persyaratan operasional sesuai ketentuan yang berlaku.
14: Kita melakukan penindakan sesuai dengan SOP kita mengenai kelayakan kendaraan, di mana kan angkutan umum itu harus layak jalan dan berkeselamatan untuk para penumpang. Nah, kalau yang Kampung Rambutan, AKAP ya, tapi untuk depo mungkin akan DP nanti.
13: Terkait dampak penindakan terhadap para pengemudi bus Miniarta, Dinas Perhubungan menyatakan akan berkoordinasi dengan pemerintah Kota Bogor untuk mencari langkah penanganan sesuai kewenangan masing-masing instansi.
5: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Disnaker Trans Kabupaten Sukabumi mengungkap adanya indikasi peredaran Kartu Tanda Pencari Kerja AK1 atau Kartu Kuning Palsu. Temuan mencuat setelah salah satu perusahaan yang sedang melakukan proses rekrutmen karyawan menemukan dokumen yang diduga tidak diterbitkan secara resmi.
15: Kepala Disnaker Trans Kabupaten Sukabumi Sigit Widarmadi mengatakan dugaan pemalsuan itu terungkap ketika pihak perusahaan menghubungi dinas untuk memastikan keaslian kartu kuning yang dibawa seorang pelamar kerja. Setelah dilakukan pemeriksaan dan penelusuran lebih lanjut, ditemukan indikasi dokumen bukan merupakan produk resmi pemerintah. Pihaknya kemudian memanggil pemilik dokumen untuk dilakukan klarifikasi. Dari hasil pemeriksaan terdapat indikasi kuat kartu kuning yang digunakan bukan diterbitkan melalui mekanisme resmi. Midis

0: layanan daring resmi yang telah disediakan pemerintah.
1: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
2: Klik and play sekarang www.radioprssnijabar.net.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
4: Iswara.
3: Suara warga Indonesia.

Sin Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Dodo harap masih menemani kamu nongkrong bareng sampai jam 2 siang. Di nongkrong bareng kali ini, karena masih ada sisa-sisa kejayaan jam makan siang ya, alias penyiarnya juga belum makan siang ini, tapi nemuin sebuah hidangan dari daerah Jawa Timur, yaitu Kabupaten Trenggalek, punya sajian nasi khas bernama nasi gegok. I don't know, nasi gegok, nasi gegok. Jadi kuliner ini bahkan sangat unik, sahabat suara. Olahan nasi dengan lauk khas jadi ciri khas di berbagai daerah Indonesia. Salah satunya nasi gegok khas Trenggalek yang sering jadi bekal para petani ke ladang dan hutan. Jadi nasi ini jadi pilihan yang populer karena awet dan simpel. Jadi nasi gegok ini intinya ya, sahabat suara ya, olahan nasi dan sambal teri. Proses masaknya, nasi setengah matang dibungkus daun pisang dan di tengahnya dikasih sambal teri, kemudian dikukus lagi sampai matang. Nah, uniknya ini ternyata nasi gegok ini ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda oleh Kementerian Kebudayaan. Kalau dari gambarnya ya, dari detik.com, ini seperti nasi kucing. Rizky Febian dengan Malam Rawan. Dodo Harahap di jam-jam rawan menemani kamu hanya di Isuara.

Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Di live TikTok at iswara.network lagi main, ayo mainnya Sandi Luo, penyiar tetangga yang tahu-tahu muncul terus diajak main lah. 8 tambah 16 sama dengan 3, gak taunya nolnya baik. Ya ini yang namanya nih menguji sel otak. Tapi ngomongin sel otak ya sahabat suara ya, ternyata mengkonsumsi konten panjang seperti dengerin podcast, dengerin radio, lalu juga membaca buku, itu bisa menambah sel otak yang akhirnya bisa men-trigger daya ingat kita, lalu juga menghindari yang namanya Alzheimer dan juga demensia. Nah, ternyata dari data itu juga, ini saya punya pengalaman ngobrol sama teman saya yang generasinya di bawah saya. Saya gak mau nyebutin generasi, tapi ketika saya bawa buku, saya lagi baca sambil nunggu kereta gitu ya, MRT. Terus dia nanya, "Kak, kok bisa sih baca buku?" "Loh, baca aja, gampang kok baca buku." "Enggak, kok bisa betah?" "Loh, emang kenapa?" Ternyata dia bilang, "Aku tuh kalau baca buku, itu kayak mual, kepala pusing, kayak mau muntah." Hah? Aneh banget, ternyata dia gak betah. Dan mungkin itu ya sahabat suara ya, ketika kita sering mengkonsumsi konten pendek, jadi daya ingat, daya atensi kita tuh jadi kayak dimanjain, semua itu pengen serba cepat. Jadi kalau misalnya sahabat suara lagi capek banget, lagi pengen banget yang namanya hidupnya slow banget, marilah kita mulai membiasakan untuk mengkonsumsi konten-konten yang lebih panjang seperti buku, nonton film, dengerin radio juga bisa. Seperti lagu-lagu yang ada di iSuara juga bisa menambah sel otak sahabat suara untuk mengingat kembali ketika mendengarkan lagu ini. Ingat dengan masa apa? Juicy Lucy, Gurun Hujan, hanya di iSuara, suara warga Indonesia. Dodo Harahap sampai jam 2 siang menemani kamu.

0: yang cukup berbahaya. Telat gajian, telat masuk kantor, dan telat datang bulan. Tapi semoga gak telat juga buat sahabat suara yang kemarin sempat melihat sosoknya Jeng Kelin balik lagi dalam bentuk yang utuh. Keren sih Nikta Gina ya, bisa make up, itu make up sendiri loh Nikta Gina ya, menjadi Jeng Kelin di live TikTok. Terus juga memadukan warna hijab dengan warna kulit yang akhirnya seolah-olah dia gak pakai hijab tuh, keren banget Nikta Gina. Wah, main musikal sih, bisa make up sendiri. Edan. Semoga masih ada jejak digitalnya untuk comebacknya Jeng Kelin, jadi sahabat suara masih bisa nostalgiaan melihat sosok Jeng Kelin. Kalau saya, trauma masa kecil muncul lagi sih, takut ya.
1: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
2: Iswara.

0: FMI Suara Jakarta, 105,1 FMI Suara Bandung, 88,7 FMI Suara Jogja, 98,3 FMI Suara Medan, 96,0 FMI Suara Makassar, 90,1 FMI Suara Banjarmasin, 90,2 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, 89,7 FMI Suara Surabaya.
1: Suara

0: bener serius masih ngebahas si Firman. Kasian loh Firmannya loh. Kasian
1: loh. Ini ada yang komen di TikTok.
0: Tapi emang di TikTok masih pada nanggepin tentang Firman lagi.
1: Iya kan? Nih Firman nih. Ah. Kalau di WhatsApp dari Banjarmasin, kalau di rumah jabatannya Panglima Logistik Operasional dan Sarana. Kenapa? Karena kalau udah di rumah udah pasti, "Fir, beras habis, keluar dong beli beras." Ntar lagi nih, "Fir, gas habis, keluar dong beli. Fir, nanti jemput adek sekolah ya. Fir, bantuin angkat jemuran dong.
0: Fir, bantuin benerin genteng dong." Tapi anehnya ya, dia namanya Firman, dipanggilnya Fir. Kalau Fir, ah itu cocoknya tuh namanya.
1: Tapi dia cocok karena dia kan laki-laki. Namanya Firman. Kalau perempuan namanya Fir Woman.
0: Tapi kalau dia banyak diandelin itu, berarti kan dia dianggap orang dekat. Kalau orang-orang jauh, namanya dipanggilnya bukan Fir.
1: Apa?
0: Far. Far.
2: Jauh.
0: Oh, ada lagi.
1: Apaan tuh?
0: Berarti si Firman ini orangnya itu to the point aja.
1: Kenapa?
0: Kurang tuh? Adil. Karena kalau di Firman ini adil, namanya Fair. Fair.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara. Iswara.
4: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

0: In Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia menjadi lagu penutup untuk nongkrong bareng Dodo Harahap. Terima kasih untuk yang sudah bersama-sama dari jam 11. Thank you buat Zahira, Buti 24, lalu juga Jersey by myself. Wah, jualan jersey. Jersey apakah? Bola. Indri, Feliana, Lia, Bin, NK, Fitrian, Mudi, Ilmira, Steven Paulinus, Zak, dan juga Hernandez. Thank you untuk yang sudah rame-rame bareng-bareng juga untuk nongkrong bareng. Dan kita ketemu lagi Senin depan dari jam 11 sampai jam 2 siang. Kalau besok ada Farah Virus yang akan nemenin kamu di nongkrong bareng dari jam 11 sampai jam 2 siang. Dodo Haraha pamit. Selamat siang sahabat suara. Bye.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Suara warga Indonesia.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung. Diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung yang disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PRSSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Penebangan ilegal pohon kembali terjadi di kawasan Cijerah. Tidak ada lagi aset daerah dimiliki perorangan atau swasta. Panen raya tekan harga pangan, Jawa Barat catat deflasi 0,05%. Saya, Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Setelah ramai penebangan ilegal sejumlah pohon di halaman area padel di Jalan LLRE Marta Dinata atau Jalan Riau Kota Bandung, kasus serupa kembali terjadi di kawasan Jalan Pasar Pola Cijerah, Kelurahan Cijerah, Kecamatan Bandung Kulon. Wakil Wali Kota Bandung Erwin mengatakan pelaku penebangan datang menghadapnya di Balai Kota tanpa membuat janji terlebih dahulu. Secara terbuka pelaku menyampaikan permohonan maaf dan menyatakan siap menanggung segala resiko hukum. Erwin mengatakan pihaknya berpegang pada asas praduga tak bersalah dan berupaya menyelesaikan persoalan melalui mekanisme restoratif justice. Namun sanksi tetap harus diterapkan sesuai aturan yang berlaku.
2: Korban pelakunya barusan datang ke Balai Kota ke sini. Dia minta maaf, apapun resikonya kata dia siap menanggung. Ketemu sama saya di sini, saya juga nggak tahu kalian siapa. Kan kalau orang ketemu saya pada janjian dulu, tahu-tahu datang aja kan di sini banyak. Kita ini kan mengedepankan restoratif justice ya dalam banyak posisi kita. Lihat dulu nanti seperti apa persoalan ini. Kita tidak bisa langsung menjat hukum, tidak seperti itu. Apalagi selama ini kan kita mengedepankan musyawarah ya gitu. Ya kalau emang bisa kita, kalau saya ya, di pribadi saya, kalau emang persoalan ini bisa dengan musyawarah, kenapa tidak? Gitu, selama tidak melanggar regulasi, kalau saya bisa seperti itu. Kita putuskan main terbaik, bagaimanapun, bahwa mereka itu warga kita, warga Kota Bandung, di hukum ini ada namanya restoratif justice. Kalau emang bisa, kenapa tidak? Kan? Tapi tetap masalah
1: Pemerintah Pusat melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional juga Komisi Pemberantasan Korupsi menandatangani komitmen bersama pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat terkait pencegahan korupsi dan penguatan ekonomi daerah. Penandatanganan komitmen berlangsung pada rapat koordinasi di kantor BPSDM Provinsi Jawa Barat Kota Cimahi pada Selasa kemarin. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan bahwa langkah ini untuk menghindari adanya praktek kepemilikan tanah seperti sempadan sungai, sempadan jalan yang tidak seharusnya menjadi atas nama pribadi maupun swasta. Gubernur juga mengimbau para kepala daerah untuk mengalokasikan anggaran agar aset milik daerah dilengkapi akta yang otentik.
3: Dan pada teman-teman ATR, BPN, Kantor Pertanahan Kabupaten Kota untuk tidak mengulangi lagi berbagai perilaku yang terjadi masa lalu, yaitu daerah-daerah sepadan sungai, daerah sepadan jalan, sumber-sumber mata air, danau, banyak yang memiliki kepemilikan yang bersifat personal atau perusahaan atau tersertifikatkan bukan atas nama negara, tapi atas nama pribadi atau swasta. Nah itu kan tidak boleh lagi terjadi. Mau menganggarkan untuk membiayai agar asetnya memiliki akta yang otentik.
1: Melimpahnya pasokan komoditas hortikultura hasil panen raya membuat Jawa Barat mencatatkan deflasi 0,05% pada Juli 2026. Penurunan harga sejumlah bahan pangan dan melemahnya permintaan terhadap produk peternakan selama libur sekolah menjadi faktor utama terkendalinya inflasi di Jawa Barat. Kepala Badan Pusat Statistik atau BPS Jawa Barat Margareta Ari Anggorowati mengatakan, selain mencatat deflasi bulanan, Jawa Barat juga mencatatkan inflasi tahun berjalan di angka 1,64%. Dari 10 kabupaten kota pantauan indeks harga konsumen di Jawa Barat, 8 diantaranya mengalami deflasi. Kota Bekasi menjadi daerah dengan deflasi terdalam sebesar 0,14%, sedangkan Kota Bandung mencatatkan deflasi 0,06%.
4: Pada Juli 2006, secara month-to-month terjadi deflasi sebesar 0,05%. Secara year-to-date, inflasi Jawa Barat bulan Juli 2026 sebesar 1,64% dan inflasi year-on-year sebesar 2,72%. Berdasarkan kelompok pengeluaran, deflasi Juli 2026 ini terutama disebabkan oleh penurunan harga komoditas pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau yang mengalami deflasi sebesar 0,79% dan memberikan andil deflasi 0,24%.
5: Halo, pengguna jalan yang dermawan. Tidak memberi di jalan bukan berarti kita tidak peduli loh. Pilihan tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki konsekuensi serta dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi dan kepedulian kita untuk memotivasi agar mereka tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara dan pilihan para dermawan dalam memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya, semoga niat baik kita semua disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com. Menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, PT PLN mengimbau masyarakat untuk tidak memasang berbagai atribut kemerdekaan terlalu dekat dengan jaringan listrik. Selain itu, warga diimbau tidak mengikat, memaku, maupun memasang atribut kemerdekaan pada tiang listrik karena dapat merusak aset kelistrikan dan meningkatkan resiko terjadinya kecelakaan listrik. Manajer Komunikasi dan TJSL PT PLN Unit Induk Distribusi Jawa Barat Dari Giovano juga mengingatkan masyarakat agar total beban listrik yang digunakan sesuai dengan kapasitas daya terpasang untuk mencegah terjadinya beban berlebih yang berpotensi menyebabkan korsleting maupun gangguan kelistrikan.
6: PLN UID Jawa Barat mengajak seluruh masyarakat untuk merayakan kemerdekaan dengan tetap mengutamakan keselamatan. Seperti saat memasang bendera, umbul-umbul, lampu hias, ataupun dekorasi yang lain, pastikan jaraknya minimal 3 meter dari jaringan listrik dan jangan memasangnya pada tiang listrik. Gunakan peralatan yang memenuhi standar keamanan serta hindari penyambungan listrik secara ilegal. Bagi masyarakat yang menemukan kondisi yang berpotensi membahayakan di sekitar jaringan listrik, mohon untuk segera melaporkan melalui aplikasi PLN Mobile maupun kontak senter PLN 123.
1: Tiga unit rumah bedeng di Jalan Cirangrang Dalam, Kecamatan Babakan Ciparai, Kota Bandung, habis terbakar pada Selasa siang kemarin. Musibah kebakaran terjadi akibat ulah seorang pria berinisial AR 22 tahun yang nekat merusak dan membakar rumah milik orang tuanya, sehingga merembet ke bangunan lainnya. Kapolsek Babakan Ciparai Kompol Kurniawan mengatakan peristiwa bermula dari tersangka yang dalam keadaan kesal setelah dimarahi oleh orang tuanya saat pagi hari, kemudian datang kembali ke rumahnya. Tersangka selanjutnya melakukan perusakan dan membakar sepeda motor yang terparkir di dalam rumah orang tuanya tersebut. Kobaran api kemudian membakar rumah orang tua tersangka dan beberapa rumah di sebelahnya. Akibat perbuatannya, tersangka yang kini mendekam di sel Polsek Babakan Ciparai terancam hukuman 9 tahun pidana.
7: Aktifnya merasa kesal karena dibiarkan oleh keluarga ataupun orang tuanya sehingga melakukan perbuatan tersebut. Pelaku dimarahin sama orang tuanya, kemudian jam 13 datang lagi ke TKP, marah-marah, memecahkan kaca, memecahkan genting, lalu membakar motor miliknya yang ada di TKP tersebut.
8: Sampurasun Wargi Bandung, sedang mencari produk lokal berkualitas? Pasar Kreatif Bandung 2026 masih ada. Sejak 24 Juli lalu hingga 2 Agustus, Pasar Kreatif Bandung hadir di King Shopping Center dan berlanjut pada 3 hingga 9 Agustus di Trans Studio Mall Bandung. Temukan beragam produk unggulan UMKM Kota Bandung, mulai dari fashion, kriya, kuliner, hingga berbagai produk kreatif lainnya. Dukung karya lokal, temukan produk favoritmu, dan rasakan serunya berbelanja di Pasar Kreatif Bandung. Ikuti informasi lengkapnya di Instagram @pasarkreatifbdg dan @tic.bandung untuk informasi pariwisata Kota Bandung lainnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung. Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
9: Iswara.
0: Suara warga Indonesia.

0: itu si rudalnya sekarang udah nonaktif.
1: Udah dilututin
0: sampai sekarang udah nonaktif.
2: Udah gak berfungsi kalau enggak salah.
1: Emang benar ya, di luar sana tuh banyak tindakan-tindakan bentuk-bentuk pelecehan ya. Berbagai macam bentuknya pelecehan yang kadang-kadang mungkin buat orang itu bukan pelecehan atau mungkin sebenarnya kita enggak sadar bahwa itu adalah bentuk itu pelecehan.
2: Gue pernah, Bun, jangan sebut nama ya, Bun. Gue pernah dipeluk paksa dan dipojokin ke tembok, mau dipeluk, dicium paksa sama adiknya papa. Wah. Ada kesempatan gue lututin rudalnya.
1: Anjay, keren.
2: Gak pernah bilang keluarga, tapi sampai sekarang gak berani macem-macem dan agak malu sih ketemu gue sekarang si tua bangke. Ya. Bukan si tua bangka loh, si tua bangke.
1: Si tua bangke itu. Dan konon katanya, itu si rudalnya sekarang udah nonaktif.
0: Udah dilututin
1: sampai sekarang udah nonaktif.
2: Udah gak berfungsi kalau gak salah ya.
1: Udah gak bisa.
0: Katanya udah gak tinggal

0: Seneng banget lagi nih ngomongin.
1: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru. Setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: 100% mata air alami.
1: Suara warga Indonesia
2: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: kita juga yang sudah merencanakan kan, kita ternyata dapat long weekend dari Butika dari hari Rabu karena banyak event.
1: Semua baik banget.
0: Aktivitas yang banyak banget kita harus lakukan sampai hari Minggu.
1: Iya baik banget.
0: Iya Butika. Berarti nanti kalau sahabat suara mungkin nggak mendengar kita dari hari Rabu itu ya karena memang kita aktivitasnya penuh ya.
1: Iya. Gitu. I love you Butika.
0: Thank
1: terima
0: you,
1: kasih
0: Butika.
1: Liburnya. Bagi Gina dan Ginos, pengalamanku miskom. Aku janjian sama suami nih, pulang kerja ketemu di mall. Lah aku udah bilang, aku di pintu masuk. Suami bilang juga di depan pintu masuk mall. Setelah jelasin posisi di mana, gak ketemu. Suami bilang, ibu di mall mana sih?
0: Mungkin sang istri di mall Kelapa Gading, sedangkan suaminya di Pondok Indah Mall. Kalau kata gue, mending ini titik temunya di rumah deh. Udah pulang aja ke rumah masing-masing ya kan? Gitu.
1: Tapi ini mungkin mirip kejadiannya sama waktu gue ninggalin dia di mall. Itu miskom juga tahu.
0: Iya kan aku bilang, mas aku turun lagi karena utak kebangun. Lah kamu dengernya apa?
1: Aku gak denger apa-apa.
0: Itu gak miskom. Emang lu kagak denger Rizky.
1: Atau mungkin
0: main cabut aja.
1: Atau aku dengernya waktu itu aku duduk di belakang ya, utak tidur gitu. Jadi kamu, aku kira kamu mau tidurin utak di belakang gitu. Yaudah, harus makanya sebelah kiri kan gue nyetir sebelah kiri itu kosong. Gue kira dia di belakang duduknya nidurin utak karena kebangun lagi gitu. Udah gue cabut sih dari Grand Indonesia sampai Tanah Abang baru gue liat kaca spion. Kok gak ada orang? Suster aja bilang, "Pak, ibu gak ikut pulang."
0: Ada. Suster waktu itu hari pertama ya.
1: Hari pertama kerja
0: kayak, udah gue jalan aja gitu
1: berdua. Emang pendiam banget.
0: Tapi akhirnya kan suster itu ini berjasa sekali loh untuk hidup
1: lama.
0: Dahlah kalau gitu kita pamit aja yuk.
2: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

dan masih 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Sedia aku sebelum hujan.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.
2: 105,1 FM Iswara Bandung, suara warga Indonesia. Yuni Meliasari di Suara Santai, Sabah Suara. Nemenin kalian lagi edisi hari Rabu, tanggal 5 Agustus 2026.

FM is suara Bandung, suara warga Indonesia. Semenjak ada dirimu guys. Apa tuh ngebeleduk guys? Sing. Hey, satu lagu lama ini tuh. Dulu dinyanyiinnya sama Anditi. Ingat gak sih sahabat suara? Tapi namanya lagu lama ya, dibikin ulang sama musisi Indonesia pendatang baru ataupun mungkin menjadi debut dari para musisi pendatang baru ataupun mungkin memang sengaja di remake oleh pembuatnya, oleh penciptanya gitu ya, untuk menandai perjalanan karir bermusiknya dia dalam proses penciptaan lagu, dalam proses solo karirnya, ngebandnya dan lain sebagainya tuh. Gak tau gimana ya, kan nyawanya tuh beda-beda gitu loh. Jadi mau lagunya lama, tapi kalau dibikin ulang tuh berasa refreshmentnya, berasa musiknya sentuhannya baru, ngikutin zaman. Terus contoh tone suara dari penyanyi yang ngebawa ini juga kan beda-beda. Kadang ada versi ceweknya, versi cowoknya gitu ya, sahabat suara ya. Dan keren ya, kita anak-anak zaman baheula gitu yang tahu lagu itu, zaman ini gitu ya, dibawain lagi sekarang jadinya juga bisa mewakili isi hati dari anak-anak muda zaman kekinian teh geningan ya. Jadi akhirnya nanti semua generasi tuh bisa nyambung kalau nonton konser, nggak cuma harus panggung musik tahun tertentu aja, tapi semuanya bisa nyanyiin lagu-lagu yang sama gitulah sahabat suara. Termasuk kalau kalian request di Suara Bandung, boleh banget request lagu-lagu yang mungkin berasal dari tahun kejayaan yang berbeda-beda. Meskipun kalau Senin sampai dengan Rabu ya, mau gak mau lagunya banyaknya yang hits ya. Ada sih beberapa yang mungkin agak sedikit gitu ya pemanasan menuju ke lagu jadul, tapi kan tetap sisanya adalah lagu hit. Dan juga sekarang sudah mulai ada lagu mancanegaranya. Kembali Yuni ingatkan ya, kalau lagu mancanegara atau lagu baratnya belum bisa di request guys. Jadi semua masih ngikutin playlist yang ada dulu aja. Yang kalian harus request adalah lagu Indonesia terbarunya. Boleh sesekali lagu-lagu yang agak jadul atau yang sedikit jadul menuju pemanasan jadulan di hari Kamis besok sahabat suara. Kesalaman 11-22-1051 BDG spasi nama spasi umur, lagu requestan dan juga kirim salamnya kalian untuk siapa. Hari ini aku mengakui kesalahan. Jujur mengakui kesalahan bukan berarti kita kalah ya sahabat suara, tapi justru kita berbesar hati untuk mengakui kesalahan. Jadi karena tadi pagi tuh rusuh dan rudet sekali gitu ya, aku tuh sambil make sure buku anakku udah masuk ke dalam tas semuanya, sambil make sure kukunya sudah rapi terpotong, gak ada yang cemong di pipi, bekas sarapan dan lain-lain sebagainya. Aku tuh mau belok ke arah kanan, bukan di perempatan, di jalan, di area jalan mati ya, maksudnya bukan jalan yang digunakan untuk semua pergerakan kendaraan di raya gitu ya. Terus aku tuh belok kanan ngasih ngedim lampu doang, aku nggak ngasih lampu rikting. Aku nggak tahu, tapi seingatku di belakang nggak ada mobil atau motor ya, cuma yang di depan kayaknya ngerasa kayak ini kenaon nggak lampu antar rek lurus rek belok rek naon gitu ya. Kadang-kadang ya gitu kalau lagi kawur teh ya sahabat suara, lupa padahal yang sudah menjadi kebiasaan atau sudah tertanam di kepala gitu ya, udah refleks gitu seperti itu. Tapi karena riweh atau keskip, banyak banget yang dikerjakan dan dipikirkan dalam satu waktu yang sama, akhirnya jadi lupa ya, akhirnya jadi ya membahayakan buat aku ataupun buat orang-orang yang mungkin melintas di depan mobilku. Itulah pentingnya komunikasi sahabat suara. Gak cuma komunikasi saat kita berbicara dengan lawan bicara, iya kan, ada adabnya ya, ada aturannya, harus natap mata lah, handphonenya ditonggengkan helak lah, jangan motong pembicaraan lah, dengarkan sampai tuntas. Bila diperlukan untuk dimintai pendapat, barulah kita keluarkan statement atau pendapat kita. Bila tidak maka kita diam saja, karena berarti lawan bicara kita cuma pengen kita mendengarkan saja. Kurang lebih seperti itu ya sahabat suara. Nah komunikasi juga perlu di jalan raya dengan rambu-rambu yang ada dan juga berbagai macam hal yang ada di kendaraan kita. Semoga kita adalah orang-orang yang pandai menjaga komunikasi ya, dimanapun kapanpun, biar orang yang ada barengan sama kita tuh bener gitu, gak jadi kagok gitu ya sahabat suara gara-gara kita. Aku merasa bersalah, ya Allah. Padahal kesalahannya mungkin kecil ya, tapi ya, ini gak enakan teh hari ini rasanya kayak maaf ya yang melintas di depan aku tadi, ya Allah. Ih bener ya, insya Allah kita mau manusia-manusia yang tahu diri ya sahabat suara ya. Ada tuh yang udah ngambil duit banyak,
enggak ngerasa bersalah sama sekali. Malah ngambil lagi besokannya. Gimana itu mah beda ya. Beda jalur itu mah saudara. Kita mah jalur langit aja lah, berdoa sama Tuhan biar hari ini lancar-lancar dan diberikan berbagai macam keberuntungan sahabat suara untuk urusan yang kita harus selesaikan dan berbagai macam kegiatan yang mungkin masih numpuk di depan mata. Kalau dilihat dari tenaga kayaknya sudah enggak sanggup nyelesain semuanya. Tapi karena satu dan lain hal, mari kita kembalikan mood, semangat dan tenaga kita biar seluruh pekerjaan bisa selesai on time dan kitanya happy karena sudah menjalankan kewajiban kita untuk nyelesain kerjaan kita, ya kan? Sekarang kerjaan aku nemenin kamu, kerjaan kamu request ke aku.

0: dapatkan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok @iswara.official.
1: Bulan ini, Ciwok menghadirkan pesona ranah Minang dengan berbagai acara seru yang sayang banget kalau dilewatkan.
2: Ada apa aja nih?
1: Mulai tanggal 1 sampai 9 Agustus, nikmati Festival Kuliner dan Budaya Minang. Jelajahi aneka kuliner autentik, pertunjukan seni budaya, hingga suasana khas ranah Minang yang penuh pesona. Tanggal 17 Agustus, jangan lewatkan parade kemerdekaan yang bakal semakin memeriahkan suasana di Ciwok.
2: Seru banget!
1: Pastinya, belanja di Ciwok dan dapatkan kesempatan mengikuti undian mobil listrik hingga bulan Desember. Dan yang paling penting, download aplikasi Ciwok. Kumpulkan poin setiap belanja, lalu tukarkan dengan berbagai reward menarik. Yuk, habiskan waktu seru kamu di Ciwok. Untuk informasi lebih lengkap, dapat mengunjungi Instagram dan TikTok @ciham_plus_walk.
3: Guys, minggu ini kumpul di mana?
2: Terserah deh.
3: Aku sih ikut aja.
2: Yang penting makan enak.
3: Tapi, makan apa?
2: Pengen Asian food dong.
3: All you can eat, please.
2: Gue sih yang penting tempatnya bersih dan nyaman.
1: Kalau satu grup maunya beda-beda, berarti waktunya ke Asian Food Market Sunday Brunch di The Papandayan Hotel. Nikmati menu all you can eat dengan beragam pilihan menu Asian, mulai dari Yong Tau Fu, Dim Sum, Ramen, Sushi, Indian Cuisine, Sate, hingga aneka dessert favorit. Menu berganti setiap minggunya, jadi selalu ada alasan baru untuk kembali bersama keluarga, sahabat, atau komunitas Anda. Asian Food Market Sunday Brunch di Pago Restaurant setiap minggu pukul 12 siang hingga 4 sore. Hanya Rp250.000 net per orang, dapatkan promo buy 4 get 5. Untuk reservasi, WhatsApp ke 0811-2232-392 atau follow Instagram @pagorestaurant dan @thepapandayan. Asian Food Market, curated Asian flavors and beyond.
4: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

Keren ya, keren banget sih Nona. Ya Allah, lagu dengan tema keseharian kita loh ya. Tetolet, tetolet. Tapi belum bisa ya, belum bisa ngafalin liriknya ya sahabat suara ya. Sok atau coba dipelajari baik-baik biar kalian bisa ikut bernyanyi. Jadi kalau sekarang naik angkot tuh bisa ala-ala Nuna gitu, kayak lebih gimana gitu kalau naik angkot ya. Level up cina ya. Aduh sahabat suara, buat kalian yang lagi di jalan, entah itu naik angkot, naik kendaraan online, naik mobil teman, nebeng gitu ya, atau lagi motoran sendirian aja sahabat suara. Ini memang tidak terprediksi ya kondisi jalanan macet dan lain sebagainya di jam-jam tertentu. Apalagi ini udah masuk ke jam pulang kantor, jadi kayaknya arus kendaraan menuju ke arah pemukiman ini bakalan padat sekali ya. Dari kemarin tuh aku kayaknya lelah sekali di jalan, capek banget sumpah sahabat suara. Capek weh, aduh gak tau kenapa ya, no reason, gak ada alasan lain selain kayak capek deh nyopir hari ini, gitu aja. Jadi nyampe rumah tuh kayak udah lungse, aku lelah gitu. Ingin rasanya cuman pijet aja, ngerendam kaki di air hangat gitu sahabat suara. Pengennya buka jendela langsung pemandangan perbukitan kota Bandung gitu ya. Pengennya adem udaranya, makan yang enak-enak, gak usah masak udah disiapin. Kayaknya cocok ya untuk memberikan apresiasi kepada diriku. Atau sahabat suara mungkin mau ngajakin someone special atau keluarga tersayang ya sahabat suara untuk menikmati beragam promo food and beverage terbaru dari Damai Restaurant di Dago Street Kitchen, hanya di Intercontinental Bandung Dago Pakar. Lengkapi momen culinary journey-nya sahabat suara dengan kehangatan bakso cuanki, aneka sesatean, segarnya asinan Bogor, nasi liwet, siomay, batagor, tahu gejrot, hingga hidangan penutup unik ada es doger panakota dan juga wedang ronde tradisional yang kaya rempah, dan masih banyak lagi jajanan lainnya. Nikmati juga berbagai menu pilihan durian seperti ketan durian saus santan, durian mochi, hingga sajian fresh durian. Semua disajikan sambil menikmati suasana perbukitan Dago yang menenangkan. Dengan ditemani live music di Damai Restaurant setiap hari Jumat jam 6 sore hingga 9 malam, hanya Rp299.000 plus-plus per orang. Informasi dan reservasi silakan di telepon saja langsung 022-8780-6688 atau 0811-1111-2152 atau go visit Instagram at intercontinental_Bandung. Yudi Melia Sari barengan Opi Pendute Hendra nemenin kalian sampai dengan menjelang jam 7 malam hari nanti. Lagu-lagu requestannya sahabat suara sudah aku siapkan. Siap untuk dibaca juga requestannya. Kita mulai menjelajahi request pertama dari Teh Rita di Kiara Condong. Assalamualaikum Teh Yuni, hoyong dipangmuterkan lagu anu pilihan teteh aja katanya, yang Halimpu. Halimpu tuh suaranya enakan gitu ya, yang nyanyinya perempuan. Yang nyanyi perempuan, lagu siapa ya? Akhirnya tadi kayaknya pilihan aku jatuh ke lagu dari Diva Indonesia, Reza Artamevia dengan Berharap Tak Berpisah. Ingatkankah dirimu? Boleh ya itu aja Tarita ya. Kan pemanasan juga besok mau jadulan, oke? Okay? Semoga senang ya sama pilihan lagu aku. Kang Sandi Kusti jadi Banjaran. Request lagunya Niki Tirta featuring Vanessa Angel. Judulnya Indah Cintaku. Salam buat penyiar, kru dan sahabat Iswara. Terima kasih Teh Yuni dan Kang Hendra. Sama-sama, nanti lagunya juga Yuni putarkan ya. Kang Asep Lin Nur Indra. Teh Yuni mau request lagu Peri Cintaku dari Ziva yang remake juga dari Marcel. Yes, Ziva Magnolia remake lagu ini dan jadi kayak lagu baru, cakep banget ya. Lagu ini buat yang baru saja pulang kerja dan pulangnya tepat waktu. Ih, sebuah privilege atau keistimewaan ya buat kita sebagai karyawan kalau bisa pulang tepat waktu sahabat suara. Thank go ya, thank go aslinya. Buat aku aja yang jam siarannya udah jelas sama dengan jam 7, paling beresin rekaman iklan atau mungkin kayak beresin alat-alat siaran dan lain-lain sebagainya 7:15 lah ya. Iya gak bisa jam 7-7 banget gitu sahabat suara. Abis ngabisin tuh kayak masih ada aja yang harus dikerjain. Ya nasib namanya juga karyawan ya guys. Jadi buat kalian yang bisa pulang tepat waktu, gokil, kalian keren ya. Kang Johan di Tasik, Tasik mah katanya mau ngedengerin aja. Ih, warga Tasik, Kang Johan dan juga semua yang lagi dengerin di Tasik Malaya dan sekitarnya, selamat mendengarkan lagu-lagu Indonesia enakan ya di 105,1 FM Suara Bandung, Suara Warga Indonesia. Mas Desi di Mekar Bakti Residence Pemulihan Sumedang. Assalamualaikum, absen teh siap. Rumah sedang seperti kapal pecah. Aku setiap hari lagi ada perapihan di workshop tempat kami mencari nafkah. Semoga cepat beres ya, amin. Call
kalau lagi berantak tuh ada seninya gitu. Seni mani, cuan gitu. Nanti pas udah beres, enakan lagi insya Allah ya. Lebih semangat lagi untuk mengerjakan segala pekerjaan di workshop. Efeknya ya, karena rumah juga berantakan. Request lagunya usah kau lara sendiri, masih ada satu tersisa. Kata Bagas Sangra featuring Ruth Hanaya ya. Salam buat Abah Neng dan semua sahabat suara dimanapun. Teh Yunia Hendra, sehat selalu, semoga dipenuhi keberkahan setiap langkah Teh Yun dan juga Ahendra. Amin ya Allah ya Rabbi ya Rabbal Alamin. Doa yang sama, doa yang baik kembali untuk semua sahabat suara dan pendengar setia aku, termasuk Mas Desi dan juga keluarga ya. Matur nuwun, wassalam, matur nuwun. Segitu dulu aja requestnya, karena agak lumayan numpuk ya. Tapi gak apa-apa lah, aku baca lagi aja, gas gitu. Gas dulu gak nih? Ah enggak, udah dulu lah, biar nungguin. Ya udah, atuh sobat suara, kita mulai yuk perjalanan memutarkan lagu-lagu Indonesia favorit pilihan sobat suara. Let's start dengan lagu ini. Check. 1, 2, 3, 4.

0: lagi suara
1: kapan aja
0: dengan streaming ke
1: iSuara.id.
2: Nikmati sensasi menginap yang memadukan keindahan alam dengan kemewahan modern.

Terdapat berbagai fasilitas yang memanjakan Anda. Kolam renang hangat Infinity dengan pemandangan spektakuler, fitness center yang buka 24 jam, dan kancil club untuk anak-anak. Lengkapi pengalaman Anda dengan bersantap di Jumpa yang menyajikan hidangan fusion. Nikmati juga ragam minuman unik di Dalgoan Lounge, dan liburan Anda semakin lengkap dengan hadirnya destinasi rooftop dining Carbon yang terletak di level 16 yang mengusung konsep memasak dengan api terbuka dan bara, dan juga Venil. Di sini Anda bisa menikmati kreativitas mixology dari para mixologist ternama. Untuk reservasi dan informasi lebih lanjut, hubungi

0: medical.com/bandung.
1: Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi fiber to the home untuk pengguna personal dengan harga terjangkau mulai dari Rp290.000 dengan kecepatan 100 Mbps.
2: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
3: Iswara.

RRI Suara Bandung, suara warga Indonesia. And I miss you. Hayo dan lala. Enak banget lagunya, udah pada nonton belum? Filmnya Spider-Man Coba Suara, Brand New Day. Original soundtracknya ini loh, For Revenge yang nyanyi ya. Aduh, I miss you. Every day, every brand new day, Chana guys. I miss you higher than a skylight, Chana gitu sahabat suara. Ya Allah, ngomong-ngomong soal sky, hari ini sky-nya gimana di tempat tinggal kalian? Apakah mendung, cerah, berawan? Apakah hujan lagi dar-dar-dar tiba-tiba seperti kemarin sahabat suara? Apapun cuacanya, bagaimanapun kondisinya, kalau terbang bersama Citilink mah akan baik-baik saja sahabat suara. Ya kan? Untuk sahabat suara yang memang senang banget bepergian, entah itu untuk urusan pekerjaan, visit keluarga, jalan-jalan. Ini ada kabar bahagia untuk kita semua sahabat suara, terutama untuk kalian para pecinta atau pengguna setia dari pesawat Citilink. Hai Citilinkers, yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba nih. Mulai 17 Agustus 2026 mendatang, sahabat suara bisa langsung terbang dari Bandung bareng Citilink ke Bali, Medan, Surabaya, Palembang, dan juga Balikpapan. Sekarang perjalanannya sahabat suara bakalan jadi lebih praktis, gak perlu lagi repot berangkat ke kota lain, mau liburan, perjalanan bisnis, pulang kampung, atau sekedar jalan-jalan, semuanya jadi lebih gampang. Jadi destinasi pertama sahabat suara kira-kira mau kemana nih? Ya, gak usah tunggu lama-lama lagi ah. Lebih untung beli langsung di aplikasi Citilink atau di citilink.co.id. Better fly Citilink. Yes. Aku mau terbang ke mana ya? Aku ingin terbang ke mana ya sahabat suara? Aduh, pengen jalan-jalan ya. Ah, kalau punya duit banyak ya sahabat suara ya, kayaknya kita benar-benar bakalan memenuhi, bukan memenuhi semua kebutuhan aja ya, tapi kayak pengen benar-benar merasakan hal yang kayaknya udah ada di impian kita gitu. Waktu kecil kan kalau lihat pesawat, pesawat terbang bagi 2 miliar, 2 miliar gitu, apa seberapa banyak ya nolnya, kayak apa, pokoknya waktu kecil mah dadah-dadah aja sama kapal, cenah sama pesawat ya kan. Kita tuh sudah melangitkan doa dan impian tahu dari kecil tuh sahabat suara ya, tapi agak terlalu lengayal ya, ujung-ujung mengharapkan pesawat nurunin uang miliaran rupiah ke kita gitu ya sahabat suara. Tapi memang kayaknya kalau misalnya emang kita punya uang banyak gitu sahabat suara, kalau ngayal-ngayal pengen apa, pengen itu, selain memenuhi kebutuhan sendiri, terus beli kebutuhan premier gitu ya, kayak rumah, kendaraan, nyekolahin anak-anak di sekolah yang bagus, les kaditu kadiu, ya beli skincare, jalan-jalan, jalan-jalan, beli tas branded, beli segala rupa, investasi, wah itu makanya ya, gak akan habis listnya sahabat suara. Tapi ya, itulah alasannya kenapa kata Tuhan, enggak lah, jangan lu 2 miliar, secukupnya aja dulu, 2 juta ge liur cenah ya, lain 2 miliar sahabat suara. Lagu-lagu sahabat suara sudah satu persatu aku putarkan. Tadi terakhir lagu dari Katon Bagaskara ya, dan Rosana ya, yang usah keluar sendiri requestannya Mas DC. Kalau For Revenge mah memang ada di playlist aku buat nyemangatin kalian. Lanjut baca request dari Teh Anggi di GBI Ciwastra. Sore Teh Yuni, gimana kabarnya, sehat selalu ya Teh? Amin. Teh Anggi juga. Lagunya CKT48 New Era, judulnya Hit Satsu Teleport. Kalau gak ada bebas yang mana aja Teh, asal JKT adanya. Yang ini gak ada Tetehku, jadi aku pilihannya CKT48 yang Oh baby baby baby baby nama na na na na. Boleh gak? Boleh ya? Boleh dong ya. Salam sapa untuk Teh Yuni, semangat siarannya, kru operator selamat bertugas, dan untuk semua pendengar Iswara Bandung aja, makasih Teh Yuni, sarangnya Iswara Bandung, sama-sama Teh Anggi sarangnya. Kalau

kita lalala. Itu juga boleh. Tanggi bebas deh, mau yang mana ya. Tapi aku sudah siapin yang baby baby baby. Halo Tata, selamat sore. Halo, selamat sore buat Kay. Aku mau diputerin lagunya Caleb J yang Jalan Terbaik. Oke. Pesannya buat dia, semoga kamu dapetin seseorang yang sesuai cara komunikasi seperti yang kamu mau. Maciu Macoma, emang dia pengennya komunikasinya kayak gimana? Basic komunikasi itu dua arah. Kalau kamu doang yang ngobrol, kamu doang yang monolog, itu namanya gak sehat ya. Kalau komunikasi dua arah itu, dia kamu nanya dia nyaut, begitu juga sebaliknya. Dan tektokan gak berat sebelah gitu. Makanya aku kalau di grup ya suka bilang gini, jangan sampai gue monolog ya, enak aja ngomong sendiri, jawab dong gitu. Mengancam, mengancam ya. Semoga ya yang kamu semogakan teramini oleh semesta. Assalamualaikum Mbak Yuni. Oh selamat sore. Hai Mbak Yulia. Tadi ada Kay, sekarang ada Mbak Yulia. Teman-teman aku nih, besti-besti aku dari Cargo Factory Outlet. Mereka lagunya Tulus yang judulnya 17. Jujur, jujur jengkel. Jujur aku barusan aja puterin Tulus yang Teh Hijau. Tapi kayaknya nanti bisa aku puterin di segmen selanjutnya ya Teh. Setelah iklan boleh ya? Boleh ya Teh Yulia ya? Oke. Lagu Tulus yang 17. Salamnya buat anak-anak Cargo Factory Outlet dan juga semua pendengar Iswara Bandung aja. Terima kasih Mbak Yuni, sama-sama. Aku jarang loh dipanggil Mbak, asli. Biasanya panggilnya aku mah Ade. Boong. Teteh, udah di tahap dipanggil Teteh, udah di tahap dipanggil Ibu, udah di tahap dipanggil Tante, sama anaknya temen aku, sama temennya anak aku gitu ya. Udah di tahap dipanggil Uce gitu ya, kalau sama teman-teman yang seumuran mah gitu, sahabat suara. Kadang-kadang udah ada di tahap yang dipanggil gak ngeliat. I don't care, alias budak. Lagu-lagu Indonesia dan juga mancanegara pilihan aku puterin buat kalian semuanya.

Ganti Suara, Suara Warga Indonesia.

Neighborhood Story, kamar yang nyaman dengan pemandangan hijau pegunungan yang menyegarkan. Terdapat berbagai fasilitas yang memanjakan Anda. Kolam renang hangat Infinity dengan pemandangan spektakuler. Fitness center yang buka 24 jam. Dan kancil club untuk anak-anak. Lengkapi pengalaman Anda dengan bersantap di Jumpa yang menyajikan hidangan fusion. Nikmati juga ragam minuman unik di Dagoan Lounge. Dan liburan Anda semakin lengkap dengan hadirnya destinasi rooftop dining. Carbon yang terletak di level 16 yang mengusung konsep memasak dengan api terbuka dan bara. Dan juga Venil. Di sini Anda bisa menikmati kreativitas mixology dari para mixologist ternama. Untuk reservasi dan informasi lebih lanjut, hubungi

0: indica.com/bandung. Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah, menggunakan teknologi Fiber to the Home untuk pengguna personal dengan harga terjangkau. Mulai dari Rp290.000 dengan kecepatan 100 Mbps.
1: Gaya Music Festival kembali hadir di The Gaya Hotel Bandung. Nikmati dua hari penuh harmoni dan keindahan musik dari musisi tanah air seperti Ran, Gigi, Teddy Aditya, Little Fingers, Kebibit, Karimata featuring Tiara Effendi, Adikara, dan Love Is. Tanggal 14 dan 15 Agustus 2026, tersedia tiket harian mulai dari Rp500.000 atau paket bundling yang sudah termasuk akomodasi eksklusif di The Gaya Hotel Bandung dan akses ke festival. Kapasitas terbatas. Pesan sekarang melalui tix.id atau website thegayabandung.com. Gaya Music Festival 2026, Music for All. Untuk informasi, hubungi

0: 0811-2020-0500 atau Instagram @gayamusicfest dan @thegayabandung.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

FM is suara Bandung, suara warga Indonesia. Banyak sekali lagu-lagu jadul menjelang Kamis jadul besok yang aku putarkan untuk kasih pemanasan sama sahabat suara biar ngeh kalau besok itu Kamis, guys. Gokil ya, cepet banget waktu berlalu. Tiba-tiba Kamis lagi. Nanti tiba-tiba hari Jumat aku muterin lagunya Nadif lagi gerak. Tiba-tiba Jumat lagi. Kalau sudah masuk ke tengah minggu seperti hari Rabu ini sahabat suara, lalu nanti gak kerasa Kamis, Jumat, Sabtu, aduh weekend lagi. Pengennya ngajakin keluarga buat jalan-jalan, makan enak, buat staycation di kota Bandung, di mana ya kira-kira. Udah gak bakalan salah nih pilihan referensi yang bakalan ini share buat sahabat suara. Coba rasakan sensasi menginap yang memadukan keindahan alam dengan kemewahan modern di Hotel Indigo Bandung Dago Pakar. Menawarkan pengalaman menginap yang tak terlupakan, mulai dari lobby dengan desain yang mempesona, dari beragam neighborhood story, kamar yang nyaman dengan pemandangan hijau pegunungan yang menyegarkan. Terdapat juga berbagai fasilitas yang memanjakan sahabat suara. Ada kolam renang hangat infinity dengan pemandangan spektakuler, fitness center yang buka 24 jam, serta kancil club untuk anak-anak. Lengkapi pengalaman sahabat suara dengan bersantap di Jumpa yang menyajikan hidangan fusion. Nikmati juga ragam minuman unik di Dagoan Lounge. Dan liburan sahabat suara bakalan semakin lengkap dengan hadirnya destinasi rooftop dining. Ada karbon yang terletak di level 16 yang mengusung konsep memasak dengan api terbuka dan juga bara. Ada juga vinil. Di sini kalian bisa nikmatin kreativitas mixology dari para mixologist ternama. Untuk reservasi dan informasi lebih lanjut silakan hubungi telepon 022-8780-6688 atau follow Instagram @hotelindigo_bandung atau kunjungi saja websitenya di www.hotelindigo.com/bandung. Yuni Meliasari pengen ngucapin terima kasih buat semua yang sudah request, sudah kirim WA, sudah nungguin lagu-lagunya diputarkan. Aduh, gimana nih guys sampai sejauh ini? Aman semua moodnya. Nah, karena mood yang paling nyaman dan aman ini adalah sumber dari keberhasilan melakukan aktivitas. Bener gak sih? Kalau moodnya udah berantakan, udah kebayang gak? Kayak apa ancur-ancurannya sahabat suara? Maksudnya bukan jadi kerjaan yang dikerjakan atau tugas yang diselesaikan dalam keadaan mood yang ancur-ancuran jadi ikut terbengkalai, tidak ya. Tapi maksudnya cara kita untuk membangun mood kita terus bisa bisa enakan, bisa regreg gitu ya, biar kerjaan tuh jadi bisa lancar normal aja gitu. Kalau perempuan kan banyak ya faktor-faktor penghambatnya. Ada yang mau menstruasi teh jadi perasaan gak jelas ya, aduh gak enakan gini lah rasaan, jadi sensitif. Udah gitu gak harus mau menstruasi aja, cewek tuh sensitif banget, kadang serba salah gitu ya. Aku aja yang cewek kadang serba salah sama diriku sendiri ya gitu. Terus faktor gak enakan ya kan, terus ada banyak faktor lagi di dalam lingkungan yang juga mungkin akhirnya bikin kita moodnya acak-acakan dan kerjaannya jadi gak beres, gak enakan gitu ya. Sahabat suara, jangan dijadikan alasan ya. Semoga kita adalah orang-orang yang bekerja bukan based on mood kita, tapi memang karena berdasarkan penuh kesadaran bahwa semuanya harus diselesaikan, soalnya itu adalah sebuah kewajiban dan juga keharusan. Betul begitu? Betul. Masa kita pengennya gajian tapi kerjaannya gak diberesin? Masa kewajibannya tidak dipenuhi gitu ya sahabat suara ya? Jadi kita kelarin dulu ikan mood kita, kita beresin dulu yang gak enakan di dalam pikiran dan juga dada. Untuk selanjutnya nanti bisa mendapatkan feel yang nyaman lagi mengerjakan dan menyelesaikan berbagai macam tugas dan juga kegiatan kita hari ini sahabat suara. Ya, siapa tahu lagu-lagu yang aku puterin ini ngebantu mood kalian untuk bisa lebih well lagi. Ada Padi Reborn, terus Enough featuring Momo, dilanjutin sama Mandy Moore. Mandilah, guys.

0: Itu Rara, suara warga Indonesia. Liburan berkesan dengan suasana sejuk khas Bandung kini kembali hadir. Padma Hotel Bandung resmi buka kembali dengan tampilan baru yang lebih modern, fasilitas lebih lengkap, dan pengalaman menginap yang lebih istimewa. Nikmati perpaduan sempurna antara kenyamanan, keindahan alam perbukitan Ciumbuleuit, dan pelayanan hangat khas Padma Hotel Bandung yang selalu membuat setiap momen berkesan. Nikmati keseruan bermain di Kids Club dengan heated family pool bareng keluarga, dan juga berenang santai di Heated Infinity Pool. Ikuti juga Sunrise Yoga atau jaga kebugaran di Fitness Center, lengkap dengan sauna, steam room, ice bucket shower, hingga jacuzzi, serta 126 kamar dan suite yang telah diperbaharui dengan pemandangan lembah yang memukau. Dapatkan pengalaman kuliner di The Restaurant, hingga Gulali Gelato Bar and Patisserie Padma Hotel Bandung. Ciptakan momen liburan yang lebih berkesan dengan suasana baru, fasilitas lengkap, dan kehangatan pelayanan khas Padma Hotel Bandung. Reservasi sekarang di padmahotelbandung.com atau lewat Padma Hotels App. Padma Hotel Bandung, Jalan Ranca Bentang nomor 56-58 Ciumbuleuit. Padma Hotel Bandung, your getaway to relaxation.
1: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 mili. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

Tung suara warga Indonesia, Sahabat Suara. Nikmati long weekend Sahabat Suara nanti di Kota Bandung dengan tempat yang nyaman bersama keluarga hanya di El Hotel Bandung. Terletak hanya 50 meter dari Jalan Braga yang legendaris, El Hotel Bandung menawarkan kemudahan akses dan kenyamanan menginap di jantung kota, hanya 10 menit dari stasiun Bandung. El Hotel Bandung menjadi titik awal sempurna untuk Sahabat Suara menjelajahi pusat kota, wisata belanja, dan kuliner khas Bandung. Untuk informasi lebih lanjut dan juga reservasi, hubungi 022-423-2286 atau 0877-7677-0067 atau follow Instagram di @elhotelbandung.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: mendengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Sedia aku sebelum hujan.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Dapatkan promo food and beverage terbaru dari Damai Restoran Intercontinental Bandung Dago Pakar. Dago Street Kitchen, pengalaman baru menikmati jajanan khas Bandung dan Jawa Barat di Damai Restoran. Lengkapi momen culinary journey Anda dengan kehangatan bakso cuanki, aneka sasatean, segarnya asinan Bogor, nasi liwet, siomay, batagor, tahu gejerot, hingga hidangan penutup unik es doger panakota dan wedang ronde tradisional yang kaya rempah, dan masih banyak lagi jajanan lainnya. Nikmati juga berbagai menu pilihan durian seperti ketan durian saus santan, durian mochi, hingga sajian fresh durian. Semua disajikan sambil menikmati suasana perbukitan Dago yang menenangkan dengan ditemani live music di Damai Restoran tiap hari Jumat jam 6 sore hingga 9 malam. Hanya Rp299.000 plus-plus per orang. Untuk informasi dan reservasi di 022-8780-6688 atau 0811-1111-2152 atau visit Instagram at intercontinental_bandung. Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi fiber

MI Suara Bandung, suara warga Indonesia. Sahabat Suara, masih di Suara Santai sampai dengan jam 7 malam hari nanti. Selamat melanjutkan aktivitas malamnya ya, lancar-lancar. Yang masih dalam perjalanan atau mungkin yang masih harus pakepuk gitu, mengejar segala sesuatunya selesai. Di luar sana tadi aku ngintip sih gak terlalu macet ya, kawasan Supratman, Cicadas. Tapi aku gak tahu kalau yang tung-tung-tung-tung nama itu apa, Sahabat Suara. Tapi yang pasti semoga kita itu lebih betah di rumah ya guys. Kenapa coba ya, ya maksudnya kayak ya udah aja gitu. Kalau udah selesai aktivitas kan saatnya pulang ke rumah gitu loh ya, Sahabat Suara. Bener gak sih? Atau ini aku gak betah di rumah, soalnya sinyalnya di rumah tuh jelek banget. Ya ampun, kayak di kantor kita dong sinyalnya bagus karena pakai Melsa Internet Service Provider. Sahabat Suara udah pada pakai belum? Kalau misalnya belum, ya udah coba digunakan loh ya layanan dari Melsa Internet Service Providernya. Namun perlu kami informasikan, terutama untuk Sahabat Suara yang sudah menggunakan layanan internet dari Melsa ya, ini kan dari tanggal 2 Juni 2026 kemarin pemerintah Kota Bandung sedang melakukan perapihan kabel udara di 36 ruas jalan di Kota Bandung. Ini tuh memungkinkan ada dampaknya nih kepada layanan internet di area sekitar jalur perapihan ya. Tapi Melsa selalu akan melakukan yang terbaik Sahabat Suara untuk mengurangi dampak gangguan dari kegiatan tersebut. Jadi untuk informasi lebih lanjut Sahabat Suara bisa menghubungi hotline WhatsApp Melsa di 817107688 gitu ya Sahabat Suara ya. Semoga segera membaik kembali ya. Aduh, ngomong-ngomong soal membaik kembali ya, semoga aturan-aturan dalam berbagai macam hal di negara kita tercinta ini juga semakin baik ya kedepannya Sahabat Suara. Ini berkaitan dengan beberapa waktu yang lalu, ingat gak sih Sahabat Suara ada kasus pilot Malaysia yang membawa 26 kg ekstasi. Ini kok bisa sih, gimana ceritanya? Iya kan, jadi kasus pilot Malaysia yang membawa 26 kg ekstasi dibahas dalam rapat kabinet Perdana Menteri Anwar Ibrahim hari Rabu ini, Sahabat Suara. Pilot bernama Muhammad Syaufi bin Othman ini tertangkap di Bandara Soekarno-Hatta hari Selasa sekitar pukul 23.30 WIB malam-malam ya. Saat itu ia bertugas sebagai co-pilot maskapai penerbangan Malaysia Airlines ya Sahabat Suara ya. Hal ini akhirnya kayak jadi isu yang panas banget gitu di Malaysia. Rapat kabinet PM Anwar Ibrahim pun turut membahas isu ini karena kepemilikan 70 ribu butir ekstasi. Lo bayangin aja coy, gokil nih orang, ah ngaco. Kita kalau masuk ke Malaysia ketat banget loh. Kenapa lo masuk sini bisa begitu-begitu aja ya? Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Komunikasi Malaysia sekaligus juru bicara pemerintah Malaysia Fahmi Fadzil dalam konferensi pers daring seusai rapat kabinet di KL Malaysia hari ini. Sehubungan dengan penahanan co-pilot Malaysia Airlines di Jakarta, jajaran kabinet telah mendapatkan informasi dari pihak Kementerian Dalam Negeri dan juga Kementerian Perhubungan bahwa beberapa langkah perbaikan perlu dilaksanakan segera. Perbaikan naon atuh, ah geus tangkap ungkap ya. Fahmi mengatakan saat ini kasus ini masih diselidiki oleh otoritas Indonesia dan pemerintah Malaysia ini akan melakukan kajian jika telah menerima laporan penuh sambil mempertimbangkan tindakan berikutnya yang perlu dilakukan. Malaysia juga mempertimbangkan penugasan anggota kepolisian di dalam Bandara Internasional Kuala Lumpur atau KLIA untuk mencegah hal serupa terjadi, termasuk mendorong pihak maskapai yang melakukan perbaikan dalam seleksi ketat kru penerbangan. Jadi si pelaku ini ya guys, katanya sih terancam hukuman mati atas kepemilikan 26 kg ekstasi tersebut. Tapi kan kita gak tahu itu milik siapa ya. Apakah dia sebagai kurir, apakah dia sebagai pemilik, apakah dia sebagai apalah itu ya Sahabat Suara. Tapi ngeri ya Bo, hari gini orang, iya maksudnya Bo, dia pilot gitu, hello. Ya orang-orang juga mungkin sirik banget sama profesinya dia sebagai pilot atau co-pilot gitu ya Sahabat Suara. Terus tiba-tiba kenapa dia harus menyalahgunakan profesi yang diidam-idamkan mungkin sama para pria atau pemuda-pemuda lain gitu ya Sahabat Suara, untuk melakukan hal yang, ya Allah please banget deh. Gak mungkin kan lo gak tahu barang apa yang lo bawa, bener gak sih Sahabat Suara? Ya berat meren ya, sebanyak berapa puluh kilo mah gitu. Ngeri ya Allah ya, semoga kita dan generasi penerus kita selanjutnya diselamatkan ya Sahabat Suara dari hal-hal yang
Jujur bingung ya. Aduh udah jelas deh gak ada manfaatnya sama sekali gitu kan. Tapi ya ngeri eh dunia semakin begini banget sebab suara. Serem. Ya makanya dekatkan diri kepada sang pencipta sudah pasti. Ajarkan anak-anak kita juga untuk tidak mudah percaya terhadap orang lain sebab suara. Ajarkan mereka untuk teguh iman gitu ya. Biar apa, biar akhirnya dia tahu mana yang salah, mana yang benar. Ketika harus membedakan mana yang salah, mana yang benar. Iya gimana teh, kan kedesak sama namanya kebutuhan gitu. Ya at least kita sama-sama bikin isi kepala masih tetap tenang dan waras ya sahabat suara. Kumaha gitu kan. Ih asli takut. Ngeri ya. Kita pantau ya sahabat suara ya bagaimana keberlanjutan beritanya ini. Apakah kan ini kan dia dua negara ya, berarti orang sana tapi kejadiannya di sini. Apakah nanti eksekusinya akan di Malaysia-nya atau mungkin akan diserahkan sepenuhnya kepada otoritas negara Indonesia gitu. I don't know lah ya sahabat suara. Amit-amit ya. Jauhan ah orang-orang yang sudah memberikan sinyal-sinyal red flags au. Dalam keseharian lingkungan kita banyak yang sudah red flags. Tapi kadang-kadang kita memilih untuk bertahan ya. Harapannya semoga dia berubah. Mana ada yang sempurna. Namanya juga manusia, ya Allah. Diciptainnya sih sempurna, tapi sayang sekali ya. Dalam proses pendewasaannya jauh dari

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming
1: ke iswara.id.
2: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 mili. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

0: tepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda. Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah, menggunakan teknologi Fiber to the Home untuk pengguna personal dengan harga terjangkau. Mulai dari Rp290.000 dengan kecepatan 100 Mbps.
1: Gaya Music Festival kembali hadir di The Gaya Hotel Bandung. Nikmati dua hari penuh harmoni dan keindahan musik dari musisi tanah air seperti Ran, Gigi, Teddy Aditya, Little Fingers, Kebibit, Karimata featuring Tiara Effendi, Adikara, dan Love Is. Tanggal 14 dan 15 Agustus 2026, tersedia tiket harian mulai dari Rp500.000 atau paket bundling yang sudah termasuk akomodasi eksklusif di The Gaya Hotel Bandung dan akses ke festival. Kapasitas terbatas. Pesan sekarang melalui tix.id atau website thegayabandung.com. Gaya Music Festival 2026, Music for All. Untuk informasi, hubungi WhatsApp 0811-2020-0500 atau Instagram @gayamusicfest dan @thegayabandung.
2: E-Suara, suara warga Indonesia.

0: 105,1 FM, Suara Bandung, suara warga Indonesia. Sobat Suara, weekend memang masih lama, tapi perlu persiapan biar bisa menikmati weekend yang super sempurna. Nikmati kumpul barengan sama keluarga, teman-teman ataupun komunitasnya kalian semua di Pago Restaurant The Papandayan Hotel. Karena ada Asian Food Market yang tadinya, ya kan, nemenin kalian tuh di setiap hari Sabtu malam. Tapi kini hadir di setiap hari Minggu mulai jam 12 siang sampai dengan jam 4 sore dalam konsep Sunday Brunch. Nikmati menu all you can eat dengan beragam pilihan menu Asian dari mulai yang tofu, dimsum, ramen, sushi, Indian cuisine, sate, hingga aneka dessert favorite kalian semua. Asian Food Market Sunday Brunch hanya dengan Rp250.000 net per orang. Dapatkan promo buy 4 get 5. Untuk reservasi silakan WhatsApp di 0811-2232-392 atau follow Instagram at Pago Restaurant dan juga at The Papandayan. Asian Food Market, curated Asian flavors and beyond. Yuni Meliasari barengan sama Opipi on Duty Hendra harus pamitan dulu dari ruang dengarnya kalian semua Sahabat Suara untuk edisi Suara Santai tanggal 5 Agustus 2026. Udah hari Rabu lagi loh guys, gokil. Besok itu udah Kamis lagi. Udah saatnya jadul-jadulan lagi. Jadi kalau misalnya Sahabat Suara pengen banget dengerin lagu Indonesia jadul pilihan terbaik dan juga mancanegara jadul, dengerin Yuni besok siaran. Lagu Indonesia jadulnya udah bisa di-request, tapi kalau lagu barat atau mancanegaranya enggak boleh di-request dulu ya. Jadi aku ikutin playlist yang nanti aku udah siapin Sahabat Suara, oke? Okay? Siap-siap ya. Pengen lagu apa ya? Sekarang suka kepikiran nih tiba-tiba, tapi besok pas mau nge-request kenapa lupa ya? Tenang, ada pagi-pagi yang juga bisa kalian manfaatin waktunya buat request. Terus kalau gak sempet ya udah ke sore gitu kan. Tapi ya, tapi ingat bagi jatah sama teman-teman yang lain ya. Jadi satu orang satu aja dulu. Kalau misalnya nanti lagunya udah diputerin atau gimana, nanti aku kasih tahu, boleh diganti deh lagunya buat Sahabat Suara ya. Malam hari ini kalau sudah di rumah selamat beristirahat, kalau masih dalam perjalanan selamat menikmati macet, selamat menikmati angin-angin dingin ya Bandung yang halodo ini, berdebu gimana gitu ya Sahabat Suara. Kalau masih harus nyelesain pekerjaan di kantor, selamat melanjutkan semua urusan dan kerjaannya. Kalau sudah selesai cepat pulang, jangan bikin orang rumah khawatir ya Sahabat Suara. Better kalau misalnya memang mau agak telat pulang, lembur atau mungkin ada berbagai macam possibility yang tidak sesuai dengan rencana, kabarin dulu orang rumah atau orang terdekat ya guys. Jangan sampai bikin orang khawatir. Privilege juga tuh untuk kita ya, bisa ngabarin orang tersayang biar mereka juga gak khawatir Sahabat Suara. Oke, okay? Jangan bikin aku khawatir ya. Besok balik lagi, dengerin dari jam 4 sampai dengan jam 7. Sekarang saatnya kita balikin lagi ke playlist lagu-lagu Indonesia dan mancanegara pilihan terbaik dari 105,1 FM Suara Bandung, suara warga Indonesia.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Di antara pusaran ini, memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Nikmati long weekend di Bandung dengan tempat yang nyaman untuk liburan bersama keluarga. Hanya di L Hotel Bandung, terletak hanya 50 meter dari Jalan Braga yang legendaris. L Hotel Bandung menawarkan kemudahan akses dan kenyamanan menginap di jantung kota. Hanya 10 menit dari stasiun Bandung, L Hotel menjadi titik awal sempurna untuk menjelajahi pusat kota, wisata belanja, dan kuliner khas Bandung. Untuk informasi lebih lanjut dan reservasi, hubungi hotline di 022-423-2286 atau kunjungi Instagram at L Hotel Bandung.
2: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 mili. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

0: Dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara.
2: Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi fiber to the home.

Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 mili. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go?

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Selamat malam sahabat suara, selamat datang di 101,4 FMI Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Masuk di jam nongkrong bareng Beril yang siaran setiap Senin sampai Jumat dari jam 8 sampai jam 10 malam. Temenin aku yuk, chat aku sekarang di WhatsApp. Lagi ngapain? Di mana? Sama siapa? Atau mungkin pengen curhat aja kali ya. Ditunggu ya.

0: Sesi potret dari Anel dan Ari Lesmana nemenin lo yang lagi di perjalanan, yang masih di kantor, yang udah sampai rumah. Ditemenin juga sama Beryl di nongkrong bareng Beryl dari jam 8 sampai jam 10 malam.
1: Thank you. Asik.
0: Sahabat Suara, mau baca-bacain dulu kali ya respon-respon yang sudah masuk di WhatsAppnya Iswara. Nomornya 0816-114-1014. Bentar, gue lagi nyari backsound dulu nih. Agak-agak gimana nih. Wah, ini kan enak begini kan. Ini pada banyak yang update. Yuk, yang lain ikutan yuk. Ada Sarah yang di BSD, katanya masih di KRL.

0: penting sinyal aman ya, karena kalau sinyal aman, mood aman. Ardi, Semarang terang benderang. Oke, thank you, Di. Yang lain nih. Oh, ada Aldi juga masuk nih. Mer, gue lagi makan sate taichan nih. Sama siapa? Oh, sama pacar katanya. Semoga yang pedes cuma sambelnya ya. Obrolannya jangan. Takut. Nanda, di Kuningan update nih. Mer masih di kantor nih, tapi tinggal bertiga. Aku, OB, dan juga Satam. Itu nama lo sendiri. Sorry. Nanda, itu namanya lo sendiri. Satam sama OB kan gak mungkin ada di samping lo dong. Satam kan juga dijaga nih. OB juga mungkin di ruangannya sendiri. Kalian gak bertiga di satu bilik? Enggak kan? Emang biasanya jam segini yang masih di kantor tuh tinggal... Emang itu aja jenisnya. Antara yang masih banyak kerjaan atau malas kena macet. Nah, itu doang. Sahabat Suara, ada berita dari Spider-Man yang terbaru nih. Stay tune dulu ya.
1: Nongkrong bareng Beril Rasandawi.
0: Oke. Mana nih? Sahabat Suara, ini gue tadi habis scrolling-scrolling gitu ya di Instagram. Jadi ternyata Spider-Man Brand New Day emang lagi jadi buah bibir gitu ya.

2026. Tapi emang yang menarik di era orang bisa nonton apa aja lewat streaming, ternyata pengalaman nonton di bioskop itu masih punya daya tarik yang gede ya sahabat suara ya. Jujur gue seneng banget Spider-Man Brand New Day ini bisa mendapatkan achievement yang luar biasa. Since Spider-Man 2 itu adalah film bioskop yang gue tonton pertama kali di hidup gue. Tapi kayak gue pernah bilang ya, kalau gak salah sama lo sahabat suara, film Spider-Man 2 waktu gue masih kayak TK lah, gue nonton kayak cuma gak nyampe setengah karena gue takut karena suaranya gede-gede banget kan. Bioskop kan, apaan nih kok suaranya gede banget gitu. Biasa nonton di TV kan, tapi kok loh ini kok gede banget. Akhirnya gue keluar, takut. Masih kecil. Bahkan belum TK deh kayaknya. Emang tapi makin kesini gue masih suka banget nonton bioskop, karena bioskop memang masih punya daya tarik yang besar sekali. Kayak banyak banget orang yang rela booking tiket dari jauh-jauh hari, datang lebih awal, bahkan ngindarin media sosial dulu biar gak kena apa spoiler. Gue sekarang jadi makin penasaran sahabat suara, film pertama apa sih yang bikin lo kenal sama bioskop? Kalau gue Spider-Man 2 itu gue ingat banget film itu masih Tobey Maguire. Kalau sekarang kan Harry Maguire, ya itu mah MU ya. Kasih tahu ke gue ya, film pertama lo yang lo tonton di bioskop sahabat suara. Oke? Okay? Jawabnya di WhatsAppnya Suara 0816-114-1014. Kita masuk ke Bernadia dulu sahabat suara. Untungnya hidup terus berjalan, sama seperti siaran gue. Untungnya siaran

0: Ini suara suara warga Indonesia. Kamu sangat
1: berarti. North Star Entertainment mempersembahkan konser 30 tahun Project Pop. Forever Young, Forever Fun. 30 tahun berkarya, menghadirkan tawa dan menemani begitu banyak cerita. Saatnya merayakan semuanya bersama Project Pop dalam satu konser penuh nostalgia, lagu-lagu hits, dan momen tak terlupakan. Catat tanggalnya, 8 Agustus 2026 di Tennis Indoor Senayan, Jakarta. Dapatkan tiketnya sekarang juga hanya di loket.com. Jangan sampai kehabisan ya. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram @northstarentertainment.id dan @

Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: 1,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Masuk di nongkrong bareng Beril sampai jam 10 malam tentunya. Beril lagi ngomongin soal film pertama apa yang lo tonton di bioskop, sahabat suara. Kita mulai dari Alan. Alan from Depok. Film yang bikin gue kenal pengalaman bioskop itu adalah Harry Potter. Lupa tapi Harpot yang kedua. Anjay, disingkat Harpot ya. Lupa tapi Harpot yang kedua atau tiga. Yang mana tuh ya? Yang jelas pas zaman itu Hermione cakep abis. Gue ini nih, Potterhead nih. Yang mana? Prisoner of Azkaban atau Goblet of Fire? Gue favorit gue yang Goblet of Fire lagi. Kayak, wah ini beneran kompetisi nih. Seru-seru banget. Thank you, Alan. Yang kedua ada dari 0813, sekian. Film pertama aku di bioskop itu Petualangan Sherina. Aduh, kangen banget sama Petualangan Sherina. Aduh. Gua dulu dibilang mirip Saddam, Zam. Tapi gua kecil, gara-gara rambutnya mirip gitu loh, mangkok-mangkok gitu loh, sahabat suara. Ya Allah, Sherina gua nonton kayak TK dah. Iya, TK sih. Gua nontonnya di TV waktu itu. Pas udah tayang, gak salah di mana ya? Di Trans TV apa di RCTI gitu dah. Apela TV gitu, jadul banget ya, channel 10 tuh ya. La TV channel 10. Ada dari Kevin, pertama kali nonton Iron Man. Wow, Iron Man yang masih ngerakit ya dari gua ya. Tahu gue. Nadine, film pertama wah, umurnya berapa nih kalau film pertamanya Frozen ya? Bentar gue cek dulu Nadine. Bentar, Frozen tuh dibikin tahun berapa sih? Bentar. Frozen tuh tahun, ini kan Frozen 2, Frozen 1 2015-an lah ya. Muda ya. Makasih loh ya, mudah anak muda yang denger gue. Ada lagi mana nih? Ditunggu ya sahabat suara ya. Film pertama apa yang lo tonton di bioskop? Sekarang jawab di WhatsAppnya Iswara 0816 114 1014.
1: Coba

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

101,4 FM I Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Abis gue puterin loh, kok lagunya mati? Oke, abis gue puterin lagunya Payung Teduh, Selalu Muda. Ini lumayan jarang diputer ya, sahabat suara, tapi gue senang banget bisa nostalgia. Seperti gue nostalgia sama film Spider-Man 2 yang pertama kali gue tonton di bioskop. Itu adalah film pertama yang pertama kali gue tonton di bioskop. Dan sekarang gue pengen nanya sama lo, sahabat suara. Film apa yang pertama kali lo tonton di bioskop? Sebenarnya ini sekaligus jebakan umur ya. Tadi ada kaget sih gue. Kak, film pertama yang gue tonton di bioskop adalah Frozen. Frozen dibuat di tahun 2015-an, kalau nggak salah. 2014 lah. Aku lulus SMA tuh. Ada Kukuh dari Pemalang. Wah, film pertamanya horor nih. Alias Casper. Film pertamanya Casper nonton di bioskop kabupaten katanya. Gue sering dengar cerita, walaupun gue tidak mengalami ya. Dulu ada bioskop Gajah Mada tuh, bioskop lama gitulah di Jakarta. Tapi gue belum pernah mengalami sih. Dan katanya bioskop zaman dulu tuh boleh ngerokok di dalam ya, benar nggak sih? Gue penasaran, jawab dong. Ada nggak di sini yang mengalami bioskop masih boleh ngerokok di dalam? Kalau gue ngeliat dari film-film yang temanya mafia jadul gitu, cowboy gitu, ada adegan ngerokok di bioskop tuh, ada sih. Dia dari Bandung. Pengalaman pertama nonton bioskop judulnya TPP, Tali Pocong Perawan. Waduh, itu film horror Indo zaman dulu tuh ya. Semua adegan ada tuh di film bioskop Indo zaman dulu ya. Tali Pocong Perawan lah, apalah. Yang gue tonton sih dulu Suzana. Pesan satenya mas, satu porsi aja, dibikin 10 tusuk ya. Lah kok culun, kok culun. Yang gue inget dulu Terminator 1 dari Mr. Hand. Waktu masih kelas 3 SD dan supaya dapat tiket agak murah nontonnya midnight sama abang gue. Oh iya, gue dulu. Oh iya, by the way, bioskop pertama yang gue tonton adalah ini, 21 di sampingnya hotel. Aduh, gue lupa deh apa sih sebutannya tuh. Hotel ini, hotel tua yang dekatnya Plaza Semanggi apa ya? Itulah pokoknya. Nah, itu gue nonton di situ masih 21. Benar, nontonnya midnight karena lebih murah. Diajakin bokap nyokap gue tuh dulu. Spider-Man 2 tuh dulu ya. Yeah. Dan sampai sekarang gue keterusan, fun fact sih dari gue keterusan nonton animasi. Gue tuh rajin banget nonton film animasi. Kayak Bolt. Ya enggak, Bolt tuh gue nonton tuh. Seneng aja gitu. Cars, Cars 1, Cars 2 gue nonton. Planet Hollywood, bener, thank you loh kamu sudah memberi jawaban. Azlan, thank you. Planet Hollywood gitu ya, lupa gue. Planet Hollywood, gue nonton di Planet Hollywood dulu masih 21. Katanya 21 sekarang juga masih ada, cuma gue lupa di mana ya. Nggak semuanya udah ganti XX1, tapi masih ada 21 setau gue. Ngomong soal Spider-Man, sahabat suara, ini bangga banget gue dengernya jujur, karena band lokal kita, band Indonesia, produk Indo nih guys, For Revenge. Lagunya jadi nggak terpilih menjadi musisi pengisi original soundtrack dari Spider-Man Brand New Day. So, kita dengerin langsung aja fullnya ya. This one is For Revenge. I miss you every brand new day. Sikat!

101,4 FMI Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Lo masih ditemenin sama Beril yang siaran di Nongkrong Bareng Beril sampai jam 10 malam. Abis ini kita bakal lanjut di jam 9 malam nih. Gue bakal tease akan ada apa di jam 9. Lo bisa titip salam yang pertama. Yang kedua, lo bisa curhat. Karena ada sesi curhat nanti di jam 9 lewat. Jadi pokoknya gue minta kalau lo pengen curhat, kirim aja cerita lo ke nomornya Iswara 0816 114 1014. Gue ulangi nomornya 0816 114 1014. Pokoknya apapun yang lo lagi rasain hari ini, anggap aja gue sekarang lagi ada di depan lo live gitu ya, gue dengerin cerita lo. Kalau lo gak mau disebutin namanya gak apa-apa, kasih note aja ke gue ya, kirim ke WhatsAppnya Iswara. Gue ulangi lagi nomornya 0816 114 1014.

0: lagi suntuk, jangan bete. Beril Rasan Davi nemenin malam kamu jadi lebih rileks. Lebih rileks.
1: Masuk di jam 9 malam barengan sama Beril Rasan Davi di nongkrong bareng Beril. Hey, let's go, let's go, let's go. Kita ugal-ugalan malam hari ini, yo, let's go. Lagi pada ngapain nih? Boleh absen-absen dulu kali ya. Gue nemenin lo sampai jam 10 malam. Hey, guys. Dan sekarang gue juga lagi live di TikToknya iSuara.network. How are you doing, guys? Salam kenal, gue Beril penyiar malamnya ya. Absen dulu mungkin yang pengen titip salam sebelum kita masuk ke topik ya. Titip salam sekarang ketik di kolom komen, gue baca-bacain kali-kali yang lo titipin salam, denger gitu lo maksud gue. Yang mau curhat juga abis ini akan ada sesi curhat sahabat suara ya. Tadi tuh kita ngomongin soal film bioskop pertama yang lo tonton, sahabat suara. Ini gue baca-bacain dulu kali ya. Ada Claudia, ikutan topik dong, boleh Clau. Film bioskop pertama yang ditonton itu seingatku Petualangan Sherina di Plaza Senayan, di PS. Ayo kita masuk umuran kali ya. Film bioskop pertama aku tonton Sahur Sepuh di bioskop Parahyangan. Wanjay, Sahur Sepuh. Sesuai judulnya ya. Uci, titip salam buat si Gemini Boy yang lagi ke Bandung. Hey, chat aku dibaca keles tuh. Gemini Boy, tolong dibaca chatnya Uci. Ulfa, titip salam buat adik-adik yang tadi satu angkut sama gue. Besok hati-hati ya, jangan sampai keselip lagi. Hah, keselip kenapa?

Jadi gini, ngomong-ngomong soal bioskop, sahabat suara. Gue tuh pernah banget ada momen di mana ini nih gue masih SMP deh kayaknya. Loh, kok mati lagunya? Bentar, sorry. Gue pernah ada momen di mana gue nonton bioskop ya, film kesukaan gue lah. Film horor banget lah saat itu. Serem banget, Casper. Terus, ya mungkin lo juga sering menjumpai momen-momen kayak gini gitu ya. Gue lihat depan gue kan siluet doang. Ini orang berdua pacaran nih. Tapi kepalanya nyatu terus ya gitu, maksud gue. Itu hal yang, itu film bioskop 2 jam kerasa lama banget, kerasa 2 hari di hari itu. Hal aneh yang gue jumpai di bioskop. Gue pengen nanya sama lo, lo pernah gak sih ngalamin hal aneh, hal awkward, hal janggal yang lo alamin di bioskop atau di tempat umum lainnya? Kemarin gue baru ngalamin, kan gue tinggal di apartemen ya. Di lift ini ada dua orang, ya pokoknya satu pasangan lah, cowok-cewek gitu ya. Yang cewek masuk pertama, set di depan gue ceweknya. Normalnya kan, itu kan lift kosong, isinya gue doang sama dua orang tadi, cowok sama cewek gitu. Si cowok berdirinya mepet banget di samping ceweknya dan di depan pintu lift. Normalnya kan orang kan minggir dulu kan, biar pintu lift tuh steril gitu loh. Jadi orang keluar masuk tuh bebas gitu, bisa gitu ya. Yang ini gue ngeselin banget, sumpah itu. Ya sampai di titik gue, sampai ke lantai yang gue tuju gitu, dia tetap gak mau minggir. Orang berdua itu kenapa gitu, kesel banget gue demi Allah dah. Nah jadi di sini gue pengen nanya sama lo sekali lagi ya, lo pernah nggak sih ngalamin hal-hal yang awkward atau hal aneh, hal janggal yang lo alamin di tempat umum, sahabat suara? Langsung jawab aja di TikTok karena gue lagi live sekarang di TikToknya iSuara.network, atau kalau pengen curhat juga, kalau misalkan chatnya agak panjang curhatan lo, ntar gue bacain, kirim aja ke nomornya iSuara di 0816 114 1014. Lagu pertama di jam 9 malam. This one is oldies. Came from Rich Brian. That's it. Nemenin lo yang lagi di jalan, yang udah sampai rumah, yang masih di kantor. Semangat terus, sahabat suara kita ugal-ugalan malam.

101,4 FMI Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Seperti janji gue sebelumnya, kita sekarang masuk ke sesi curhat yuk. BTS berani terbuka sama Beryl.

teman kamu. Aku mendengar keluh kesah kamu, sahabat suara. Kalau kamu mau cerita sesuatu, ceritalah. No judge.

mediator. Mungkin bisa dibilang begitu, sahabat suara. Suami udah gak pulang 2 hari. Silent treatment sukanya. Tidak pernah menyelesaikan masalah. Gue gak tahu. Cuma siapapun harusnya kalau suami kayak gini tidak pantas menjadi suami yang baik. Kenapa? Karena kalau misalnya lu ada masalah berdua, gak apa-apa silent treatment kok. Gue ngerti banget orang punya silent treatment. Orang gue ngerti banget orang kayak oke, kalau lagi kesel ya diem dulu, ya gak masalah. Tapi gak 2 hari juga terus kabur gak tidur di rumah, bini lo nyariin. Kalau komunikasinya lost sampai berhari-hari kayak gitu, terus nginep sana-sini, ini deh bini lo masih sayang sama lo, khawatir sama lo, kenapa aku gak pulang 2 hari, kenapa gak coba diomongin baik-baik. Ya mungkin ada faktor kalian berdua komunikasinya suka tidak nyambung, gak ada juntrungannya. Mungkin awalnya juga suaminya udah pernah mencoba, atau mungkin istrinya juga udah pernah mencoba. Tapi kalau misalnya bertahan sampai kapanpun seperti ini, ya tidak bisa. Tapi gimana pun, kenapa gue agak condong ke suami, karena gimana pun suami harus bisa solving every single problem yang ada di rumah tangga kalian. Harus mencoba at least, harus punya formulanya at least. Gue pernah dengar dari orang yang gue tetuakan lah, kalau lo nikah real, lo harus punya blueprint. Kalau nikah lo harus punya blueprint, lo harus punya formula. Kalau misalnya kalian ada masalah berdua, gimana cara penyelesaiannya? Apakah dengan diem dulu selama sejam? That's really okay. Bukan caranya kayak berhari-hari kabur. Itu namanya lo kabur dari masalah, bro. Dengar kata Uci, ini jawaban wise. Daripada silent treatment, mending hair treatment. Body spa treatment enak dah tuh, mending gitu. Tapi bener loh, ini salah satu faktor yang bikin hubungan menjadi lebih fresh gitu, lebih refresh. Liburan, karena gue yakin isi kepala kalian berdua pasti suntuk. 0813, kamu. Aku sebut nama kamu aja ya. Toy Store, aduh dijualan mainan lagi, gak kesebut juga namanya, gue gak tau nama siapa. Gitu ya, jadi untuk suami dimanapun, jangan kabur lah, jangan pergi lama-lama, karena itu tidak baik. Dimanapun, jangan sampai ke masalah rumah tangga itu, jangan sampai ke luar. Kalian selesain baik-baik di dalam. Ngerti? Jangan kok ada masalah dikit-dikit kabur, berhari-hari, mending setengah jam. Ini 2 hari lebih.

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.
2: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Masih barengan sama Beril yang nemenin lo sampai jam 10 malam di nongkrong bareng Beril. Kita masuk ke BTS yuk.

0: Indonesia Negara Hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah sesi curhat. Aku membacakan curhatan-curhatan dari sahabat suara yang sudah masuk. Tapi sebelum bacain curhatan, aku mau pengen say hi dulu buat yang di TikTok. Hi dari Hi 2000-an. Hai Naidam, request dangdut. Ntaran ya, maka lu jangan cabut dulu. Ada Nisa, ada Ade, ada Naguaners, ada Rumah Tunas, ada Nurul, ada Kiewa, ada Ye, ada Ijal, ada HST. Oke, sama datang. Wah, ini kacau sih. Ntar deh, ini gue bacain ntar deh, angin deh. Ini aja deh. Ada voice note. Langsung putar aja kali ya. Gak ada suaranya lagi-lagi. Gedek gue nih kalau begini nih. Yuk.
1: Emangnya gak BTS? Hari ini gue pengen BTS, pengen tanya pendapat.
0: Oh. Lu ngerekam voice note pakai Nokia NG apa gimana sih nih?
1: Hello Mary.
0: Burem banget, Spice. Duh, hi Spice.
1: BTS.
0: Yeah, where have you been?
1: Hari ini gue pengen BTS, pengen tanya pendapat lo dan semua pendengar sahabat Iswara tentang cerita gue.
0: Yes.
1: Jadi seperti yang mungkin beberapa orang tahu di sini, gue masih pencari pasangan hati, sehingga lumayan sering lah kayak cari-cari dating gitu. Kejadiannya fresh banget nih, baru kemarin banget.
0: Semua dengerin ya.
1: Ceritanya gue ketemu sama cowok di Instagram. Bukan ketemu sih, lebih tepatnya kayak dia ada di industri yang sama gue, di sebuah industri gitu. Dan gue ngerasa ya gue familiar dengan dia gitu. Bahkan mungkin pernah ketemu sama dia, tapi belum pernah yang kayak kenalan kayak halo gue ini gitu. Belum pernah ngobrol lah.
0: Kayak Ebi Martono gitu.
1: Akhirnya
0: jangan.
1: Ceritanya dia abis memenangkan suatu sesuatu gitu, dan gue lihat story-nya. Jadi gue follow just hanya karena pengen make relation, nggak ada tendensi atau pikiran apapun gitu. Setelah follow-followan, di follow back juga sama dia, ya balik lagi karena kita ngerasa kita masih di sama ya, apa namanya, bukan circle juga sih, ya itulah ya.
0: Ya, areanya masih sama lah.
1: Akhirnya kalau gue update story, dia suka bales kayak gitu. Guanya juga ya udah, jadinya ngobrol aja gitu, berusaha untuk kenalan gitu. Nah, setelah bales-balesan story gitu, suatu ketika dia ceritanya lagi di luar negeri. Terus entah kenapa gue kepikiran sesuatu. Gue pernah
0: di Ghana
1: cobain coklat khas luar negeri situ.
0: Udah.
1: Terus gue impulsif aja gitu kayak lu gak mau buka just tip? Gue pengen just tip coklat ini dong gitu.
0: Halo.
1: Gue akuin gue bodoh banget sih, kayak kok bisa ya impulsif gue kayak gitu. Terus respon dia adalah mau apa, dia nanya gitu kan, mau apa? Coklat ini gini. Gue just tip aja, terus bilang gak usah just tip, nanti gue bawain. Dia ngomong kayak gitu. Janganlah, gak enak gue. Kita follow aja, kenal aja baru sebulan. Tapi gue udah just tip kayak gini, lancang banget. Gue sorry ya, gue gak enak banget, malu gue.
0: Terus kata cowoknya, hesh, wes dah lah. Gitu. Hesh, gitu gak?
1: Ngomong kayak gitu. Terus abis itu kata dia, gak apa-apa ya, elah santai. Udah. Akhirnya dia balik ke Indo, terus dia nge-DM gue lagi. Dia nanya, gue minta nomor lo dong sama
0: alamat smooth ini, smooth
1: buat ini. Ngirim coklatnya. Terus gue bilang jangan lah,
0: smooth ini,
1: gue samperin aja. Kebetulan dia kayak ada tempatnya dia gitu, yang bisa didatengin banyak orang gitu lah intinya. Akhirnya gue datengin tempatnya terus buat ngambil coklat itu. Di situ memang gue kenapa balas-balasan DM sama dia gitu, balas-balasan story, karena gue tidak melihat ada pergerakan apapun ya, kayak aman gitu, dari feeds-nya pun aman, dia pun tak pernah update story.
0: Nggak neko-neko lah ya.
1: Apa, kerjaannya cuma main aja sama temen-temennya, apa segala macam.
0: Yeah.
1: Pas gue udah nyampe tempatnya dia, di situ first time gue ketemu dong. Iya biasa aja sih, vibesnya benar-benar kayak ya udah ngobrol, oh ya thank you ya gini. Udah dibawain coklatnya, lo gimana, ngobrol aja biasa. Sampai suatu ketika salah satu karyawannya ngomong kayak gue ada nanya gitu, oh ini emang buatan siapa? Terus dia ngomong ini tuh buatan istrinya bos. Di situ gue kayak aduh nggak enak banget lagi nih gue gitu kan. Kayak kena sih gue jujur gitu, yang bikin gue bingung kayak kenapa sih gue tuh bodoh banget gitu, kenapa sih kok gue nggak bisa membaca pergerakan ke arah sana gitu, karena gue sangat menyesali jadinya gitu untuk balas-balasan DM sama dia. Ketika dia balas story gue balas lagi, gue jadi nyesel akan hal itu, ditambah lagi dengan ketololan gue yang menjustip itu, pun jadi kayak ya ampun gue menjijikan banget deh gitu. Gue tahu sih gue harus kayak gimana, gue yang salahkah terlalu fragile gitu ya, atau emang cowoknya yang terlalu friendly, nggak ngerti deh gue. Menurut lo gimana biar gue butuh sarannya?
0: Bentar. First of all, ini lucu loh ceritanya loh, smooth gitu loh. Ya nggak sih, lo bayangin. Lo kenal sama orang out of nowhere, abis itu kayak nitip. Itu bisa jadi, itu bisa jadi ini tau, bisa jadi cara untuk lo deketin orang, sumpah. Misalkan orang yang lo taksir, lo tahu dari Instastory dia lagi di luar negeri. Terus lo speak aja, titip apa gitu. Misalkan dia lagi di Portugal gitu, nitip Cristiano Ronaldo dong misalkan gitu, atau apa kek. Smooth, gue smooth banget. Gue senyum-senyum sendiri tadi. Ini coklatnya merek luar negeri ya, bukan buatan istrinya. Sekali lagi, Berils, ada coklat Berils cukup terkenal di Malaysia.

friendly sih. Iya, itu benar, itu benar. Gue satu suara kok. Cuma ceritanya itu loh, lucu. Ih, hampir, hampir. Iya kan, coba lu bayangin cowok-cowok, lu suka sama cewek atau cewek deh. Cewek kan suka gengsi mungkin untuk deketin duluan. Itu bisa jadi cara yang smooth buat lu untuk deketin cowok. Sumpah, lu titip aja, ya jasip dong apa gitu. Ngasihnya gimana? Gak mungkin kalau gak ketemu. Ya bisa sih gosen, cuma ya kali. Akan ada 1001 cara untuk ketemu, untuk ngasih langsung, sumpah. Ini gokil sih. Tapi lo hampir kejebak sih, hampir. Tapi sekarang dia update-nya udah diem sekarang, gak ada DM-DM lagi. Maksudnya dianya ya, si orang ini, si ceweknya udah gak nge-DM lagi. Langsung pasang boundaries, oke. Okay. And that's a good idea. That's a perfect move. Enggak, lo enggak. Ini kalau lo cuma clueless aja. Mulus tapi ceritanya mulus. Nono ya, udah ya, enggak usah main api ya. Ih. Nih buat lo di luar sana nih, mungkin bisa jadi cara nih ya. Misalkan si san gue suka sama cewek gitu, dia lagi ke Surabaya gitu, titip bebek sinjai dong. Sorry banget, gue nitip banget soal nih kalimatnya gini nih. Ini cowok-cowok dan cewek-cewek di luar sana yang pengen deketin orang, kalimatnya gini nih. Kalau lo pengen ngajuin just tip sama orang yang lo suka, misalkan gue ya, orang yang gue suka dia lagi kemana, misalkan ke Surabaya deh, jadi Surabaya deh, kedeketan ke kemana ya yang khas banget ya, Malaysia. Set. Sorry banget nyet, gue balas story dia gini. Sorry banget nyet, ini gue lagi butuh banget, udah lama gue pengen banget, cuma nggak ada nih teman gue yang ke Malaysia dan kebetulan lo, boleh nggak sih gue nitip, lo bikin just tip nggak, boleh nggak gue nitip? Tapi kalau nggak bikin just tip nggak apa-apa, santai aja, aman gitu. Jadi. Tapi pilihan titipan lo tuh yang harus benar-benar ini susah didapat. Cuma exclusively ada di situ. Jadi jangan titip yang kayak gantungan kunci mah ya lah, receh bro gitu. Tapi kalau mantep Spice, thank you ya ceritanya. Ini lagu buat lo, mungkin kayak hampir masuk ke dalam percintaan yang sebenarnya mungkin sekarang bukan buat lo. Aziz Hedra, Asik Hedra, Somebody's Pleasure, 101.4 FM, Iswara Jakarta.

0: itu dia gue puterin buat lo sahabat suara Juicy Lucy. Judulnya Aming. Asing-asing. Ya, oke kita masuk ke BTS ya.
1: Sekarang saatnya BTS.

terakhir di malam hari ini akan gue bacakan. Belum, masih ada satu cerita dan satu voice note, sorry. Hai Bear, gue Sunny. Yang kemarin minta saran, sekarang gue udah nemuin jawabannya. Oke, jadi kemarin ada yang cerita kalau di blok media sosial sama pacarnya. Terus dia bertanya, kenapa Bear, kok bisa gue di blok sama pacar gue sendiri? Dan terus kata dia, dan sekarang gue nemuin jawabannya. Ya benar kata lu, dia ngeblokir gue karena ada hal yang ingin dia gak ingin gue tahu. Dan ternyata dia ada cowok lain. Emang wanita mana yang bisa dipercaya selain ibu kita sendiri, ha? Coba. Serem ih. Ya udah kemarin langsung aja gue putusin dia karena buat apa lanjut Bear? Bener kata lu dan yang di TikTok. Makasih ya guys sarannya. Makasih juga Bear. Parah. Jadi sebenarnya gini loh, si cewek itu nggak perlu repot-repot ngeblok the whole media sosial loh, cuma tinggal nge-hide aja instastorynya, ya nggak sih? Ya gue nggak tahu lah, cuma ini wah, Sunny, I got you bro, I'm on your side, semangat ya bro, jangan terlena, jangan galau terlalu lama, lo itu laki, tunjukin kalau lo tuh nggak terlalu jatuh sama hal ini, nggak apa-apa, nikmatin, nangis aja nggak apa, tapi sehari dua hari aja, abis itu lo udah ya, jangan dipikirin terus, oke? Kelihatan banget. Kalau kata Reje, kelihatan banget ya nggak smooth, padahal bisa aja nggak diblok. Emang, jadi selain cewek lo tukang selingkuh, cewek lo bingung gitu, mantan lo deg banget gue. Cewek blon, jangan cewek blon, jangan dipacarin, jangan. Blon deh, blon. Yang selingkuhin Sunny lo blon. Aneh lo, aneh. Gue kebayang mukanya nih. Nyebelin pasti mukanya. Kata Ute, coba kuliah dulu tuh, coba kasih kata-kata, ayo silaturahmi yuk. Yang di TikTok, ayo. Kata Oci, baru berapa hari udah ketahuan, payah. Ya, Aiki jongkok loh. Yeah. Andi Nara, tinggalin, cari yang lain. Yeah. Arnel, cewek-cewek ngambek. Yeah. Coba gue minta kata-kata lagi. Kata anak 2000-an, lupakan masa lalu, hadapin masa depan. Betul. Kylie Abang, jarang tahu cewek ketahuan selingkuh, kalau ketahuan Om namanya. Oon namanya. Yeah. Kata Uci, kalau mau main yang jauh dikit, nggak suhu nih, ya. Yeah. Udah tukang selingkuh, blow on. Bilangin nih kalau cewek lo denger, ceweknya Sunny, ya. Yeah. Gak apa-apa, sampai cowoknya kesel sama gue, ayo, selingkuhannya kesel sama gue sini, ayo. Samperin gue, ayo. Gak apa-apa ya, San, semangat terusan. Semoga lo bisa dapat yang lebih ya, karena ikan di laut masih banyak. Walaupun nelayannya juga banyak, cuma gue yakin lo adalah salah satu nelayan yang super worthy untuk dapetin ikan paling bagus, ikan paling banyak dagingnya, dan ikan yang paling bikin lo sehat di lautan sana, Sunny. Oke, semangat terus.

0: Kak Indang.
1: Kebelet pipis. Real beril seperti biasa, ocai coyah nih. Hal terakhir di gua adalah, ini topik malam ini ya tadi ya. Lo pernah gak sih nemuin hal awkward di tempat umum gitu? Tadi kan gue udah depan gue di bioskop ada orang kissing ya kan, di lift ada orang pacaran PDA gitu, pengen gue tendang palanya sumpah dah. Hal terakhir hidup gue adalah ketemuan sama cowok ditemenin bapak. Ditemenin bapaknya dong. Sekali lagi ditemenin bapaknya, ujung-ujungnya gak jadi gara-gara emaknya gak setuju umur gue lebih tua 2 tahun dari tuh cowok. Yaelah, timbang 2 tahun aja. Padahal bapaknya baik, bisa jadi bestie gue. Jadi bestie gue rasa, thanks bro dibacain. Yang pertama, kenapa bapaknya harus temenin? Yang kedua, si cowok umur berapa? Yang ketiga, 2 tahun doang.

0: orang tua punya prinsipnya masing-masing, gak apa-apa. Ya, baru pengen bacain di Unsend. Besok ya, Bahlil. Ada voice note dari the one and only si Dar Derdor Al Eldul Pilkada dari.
1: Hey, hai.
0: Hai Dar.
1: Gue curcol dikit ya.
0: Boleh.
1: Tapi ini sedikit. Nah, bukan dikit sih, emang out of topic ya BTW.
0: Gak apa-apa.
1: Yang gue bikin.
0: Gak apa-apa dong.
1: Jadi, belakangan ini gue cukup mixed feeling kan.
0: Asik.
1: Karena gini, yang pertama, Jumat kemarin gue ke bandara. Gue nganter kakak gue pulang ke Boston.
0: Asik.
1: Jujur, itu
0: masih kangen ya?
1: Banget. Karena gue bener-bener yang harus nguatin diri kan. Karena gue punya ponakan ya cukup melankoli. Dia tuh kalau ngeliat orang sedih, dia juga bakal sedih banget kan. Jadi gue harus kuat-kuatin diri gue gitu kan. Nah,
0: oh gue juga ngerti tuh.
1: Gue kan gak bisa nangis yang di depan orang banget gitu kan. Jadi gue tuh pas pulang, subuh-subuh, pas mau subuhan, gue kebangun, terus gue tuh nangis. Semangis-nangis gitu, hari Sabtu sama hari Minggu tuh nangis Terus kan kalau misalkan gue lagi WFH, itu kan mereka nemenin gitu, nemenin gue kerja gitu. Terus dalam pikiran gue, sekarang siapa yang mau nemenin gue kerja?
0: Betul.
1: Sekarang siapa yang mau ajakin gue ngobrol gitu? Terus kemarin dan hari ini, jadi ponakan gue keterima kuliah di Malang.
0: Alhamdulillah.
1: Dan sekarang berangkat ngerantau. Jadi kayak, wah gila, ditinggalin ngerantau sama dua orang sekaligus tuh gimana sih rasanya?
0: I know.
1: Gila, gue mixed feeling banget cuy. Kayak, aduh, gue gak ngerti lagi deh. Terus kan gue kan juga gak punya banyak temen kan. Dan gue kayaknya cuman punya pasangan gue sama lo as my social media best friend. Jadi temenin gue terus ya. Thank you.
0: My pleasure. Tapi gue ngerti sih Dar, sebenarnya yang lo sedihin itu adalah cuma satu, kebiasaannya. Baik itu orang yang ditinggal sahabatnya, orang yang ditinggal wafat sama orang yang disayang. Yang fase pertama yang paling bikin lo nangis adalah kebiasaannya. Yang biasanya ada yang ngechat, sekarang enggak. Yang biasanya ada yang nemenin lo kalau curhat, sekarang enggak ada. Yang biasanya kalau Sabtu Minggu nongkrong sama dia update kehidupan setiap minggunya, tapi sekarang dia udah jauh di sana. Itu yang lo sedihin. Nah makanya lo nanti setiap minggunya atau mungkin setiap beberapa hari lo catch up aja, video call apa segala macam gitu terus ya, sampai pulsanya habis ya. Sampai gue tanya habis, tapi nggak apa-apa, itu mengobati ya, mengobati kerinduan lo.

banget sih perasaannya, Dar. Semangat, Dari. Tapi jangan pernah ini ya. Jangan mendistract apa aktivitas lo sehari-harinya ya. Cerita tersebut menutup siaran Beryl malam hari ini yang sebenarnya sudah extend. Tapi karena I love you guys, jadi akan aku teruskan. Ada pantun masuk nih dari Renci. Naik sepeda keliling kota, cakep. Berhenti sebentar membeli roti, cakep. Kalau Beryl mulai mengudara, pendengar auto betah menemani. Pasar Minggu beli cabai. Makasih Rence. Sekarang Beryl juga punya pantun sahabat suara. Dengerin pantun gue ya. Jangan skip pantun gue pokoknya. Takut gak lucu deh. Tapi ini bukan lucu sih sebenarnya. Karena itu tadi sudah menutup perjumpaan kita malam hari ini. Ini pantun membuat lo sahabat suara. Asik. Ke pasar Minggu ngelihat bayi. It's time for me to say, mic's off, heart's on, and I'll see you tomorrow.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: 103,3 FMI Suara Medan, 96,0 FMI Suara Makassar, 90,1 FMI Suara Banjarmasin, 90,2 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, 89,7 FMI Suara Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming
1: ke iswaranetwork.com/streaming.
2: Sumpah kita gendut banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Pagi Ilham, dulu pernah bohong sama istri, bilangnya kerja, padahal sebenarnya mancing di laut dari pagi buta sampai malam. Ketahuan karena duit nelpon tapi nggak pernah nyambung. Jadi khawatir dia nyamperin ke kantor dan akhirnya tahu saya mancing sama temen. Pasti tahu dong reaksi istri saya kemana.
1: Ilham, kamu tadi persis kayak yang aku ceritain. Tapi kan kalau kamu kan sama temen. Kalau suami aku itu nggak mancing ke laut. Dia lihat peternakan kambingnya. Tapi sama mantan yang tadi aku cerita itu loh. Katanya udah putus. Tapi ternak kambingnya dilihat terus
2: bareng, ya kan? Gak mau kelewatan kan?
3: Makanya dengerin terus Suara Seru.
2: Setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.
4: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: 93,3 FM Suara Medan, 96,0 FM Suara Makassar, 90,1 FM Suara Banjarmasin, 90,2 FM Suara Semarang, 95,1 FM Suara Palembang, 89,7 FM Suara Surabaya.
1: Suara
0: warga Indonesia.

0: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: tepatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara.
2: Dapatkan promo food and beverage terbaru dari Damai Restoran Intercontinental Bandung Dago Pakar. Dago Street Kitchen. Pengalaman baru menikmati jajanan khas Bandung dan Jawa Barat di Damai Restoran. Lengkapi momen culinary journey Anda dengan kehangatan bakso cuanki, aneka sasatean, segarnya asinan Bogor, nasi liwet, siomay, batagor, tahu gejerot, hingga hidangan penutup unik es doger panakota dan wedang ronde tradisional yang kaya rempah, dan masih banyak lagi jajanan lainnya. Nikmati juga berbagai menu pilihan durian seperti ketan durian saus santan, durian mochi, hingga sajian fresh durian. Semua disajikan sambil menikmati suasana perbukitan Dago yang menenangkan dengan ditemani live music di Damai Restoran tiap hari Jumat jam 6 sore hingga 9 malam. Hanya Rp299.000 plus-plus per orang. Untuk informasi dan reservasi di 022-8780-6688 atau 0811-1111-2152 atau visit Instagram at intercontinental_bandung.
3: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

0: kekayaan yang bakal semakin memeriahkan suasana di Ciwok.
1: Seru banget.
0: Pastinya. Belanja di Ciwok dan dapatkan kesempatan mengikuti undian mobil listrik hingga bulan Desember. Dan yang paling penting, download aplikasi Ciwok. Kumpulkan poin setiap belanja, lalu tukarkan dengan berbagai reward menarik. Yuk, habiskan waktu seru kamu di Ciwok. Untuk informasi lebih lengkap, dapat mengunjungi Instagram dan TikTok @cihamplaswalk.
2: Dengarkan Iswara di mana aja,
3: kapan aja,
2: dengan streaming
3: ke iswara.id.

105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,5

menawarkan kemudahan akses dan kenyamanan menginap di jantung kota. Hanya 10 menit dari stasiun Bandung, El Hotel menjadi titik awal sempurna untuk menjelajahi pusat kota, wisata belanja, dan kuliner khas Bandung. Untuk informasi lebih lanjut dan reservasi, hubungi hotline di 022-423-2286 atau kunjungi Instagram at El Hotel Bandung. Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi fiber to the

0: mendengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Sedia aku sebelum hujan.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: maut beda wedal.
1: Saya Wanda Urban Wedal Salasa.
0: Dan saya Elmi Urban Wedal Sabtu.
1: Siap penghibur Anda di hari Kamis. Jadul mantul gak guruntu.
0: Gunda.